0: Tutup dulu Pak, sekali lagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Apaan? Iya. Coba perhatikan huruf ainnya Pak ya. Huruf ain a. Coba.
1: A.
0: Enggak, bukan a.
1: A'udzu billahi.
0: A ainnya dulu. A'u.
1: A'u.
0: A'u.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
0: Baik, ya. Untuk huruf shinnya masih belum pas, Pak, ya. Asyaiton. Minasyaiton. Shin. Coba sekali lagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bukan sa, Pak. Bukan sa. Sya. Sya. Ya. Yang dipakai itu lidah bagian tengah, Pak, ya. Lidah bagian tengah. Terus ke langit-langit ditempelin. Ash, ash.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
0: Ya, Masya Allah. Ya, basmalahnya, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, haknya diperhalus lagi, Pak, ya. Rahim, rahman, rahmanirrahim. Ha-him. Ya, dicoba lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, Masya Allah, sudah baik. Sekali lagi, Pak, dari ta'awudz sama bismillahnya, sok.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, Masya Allah, Abu Farhan. Barakallahu fiik. Saya kasih PR, boleh, Pak, ya?
2: Ya, Pak. Terus, Pak.
0: Saya kasih PR, Pak, ya, Abu Farhan. Ya. Halo?
2: Apa, ya, Pak, Ustaz. Ya, Pak, Ustaz.
0: Ya. Huruf hamzah dengan ain coba diperhatikan, nanti dilatih ya. A'u harus benar-benar terbedakan ya. A'u. Nah, jadi tidak au ya. Yang mana hamzah, yang mana ain, atau jangan dibolak-balik ya. Atau dua-duanya hamzah atau dua-duanya ain ya. Tapi dibedakan, Pak ya. A'u. Kemudian A'u. Yang kita coba yang paling menonjol dulu, Pak ya. Kemudian huruf shin ya. Huruf shinnya masih belum pas, tah, Pak ya. Bapak punya bukunya, Pak Abu Farhan?
2: Ada, Pak.
0: Nah, coba diperhatikan di bab makharijul huruf, kelihatan gambarnya di situ. Huruf shin itu gimana bentuknya lidahnya ya? Di halaman 20, tah, coba lihat. Ya. Halaman 20 di makhraj lisan ada bentuk huruf shin di situ, ya, kelihatan. Ada gambarnya. Nah, kurang lebih seperti itu bentuk mulutnya ketika pengucapan huruf shin. Ya, tapi sudah sangat baik ya, Pak, atau cukup baik ya untuk praktek di pagi hari ini. Insya Allah berikutnya bisa dilatih, mudah-mudahan lebih baik lagi, Pak, ya. Barakallahu fika, Abu Farhan. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Abu Farhan. Kita tunggu kembali partisipasinya di episode Tata Quran berikutnya. Dan selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk 0228686 2637. Halo.
4: Ya.
3: Ya, dengan Akhi Aiman kayaknya nih.
4: Ya.
3: Masya Allah, tafadhal Akhi Aiman, ahlan.
0: Ya, silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, Masya Allah, sudah baik. Aiman, coba perhatikan di tasydid huruf ra ya. Jangan dimatikan ya, atau jangan apa ya, di seolah terpisah ya. Nirrahim. La. Bukan syaitanir rajim, bukan begitu ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu, tapi perhatikan. Minasyaitanirrajim. Nirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bukan nirra. Nirra bukan. tapi nirrahim. Naam, dicoba lagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, lebih baik ro-nya. Perhatikan di bismillah ya. Jangan disentugin apa? Dipantulin ya si bisnya. Bismi, jangan bise ya. Saya lebayin sedikit ya, saya lebihkan sedikit. Bukan bise ya. Bukan bis bukan, jangan digituhkan, tapi halus ya. Halus, tipis, tajam. Bismi, bismi. Nah, sudah baik. Coba sekali lagi. Bismillahnya dulu, coba.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah. Coba sekali lagi dari ta'awuznya sama bismillah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Balik lagi ke awalnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Naam, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi catatan tadi ya, koreksiannya Aiman ya, biar supaya enggak terulang lagi. Barakallahu fiik.
3: Ya, barakallahu fiik kepada akhi Aiman. Terima kasih sudah berpartisipasi di program Tata Quran. Kita tunggu kembali di episode Tata Quran berikutnya. Dan selanjutnya kita beranjak pada penelpon yang masuk di 0228686236637. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Zain Abdillah di Kiara Condong.
3: Dengan Zain Abdillah di Kiara Condong. Tafadhol, Bapak Zain.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masyaallah, sudah bagus ini, masyaallah, sudah bagus sekali. Ya, dicoba sekali lagi, Pak.
5: A'udzu billahi minasy

0: ما شاء الله، بارك الله فيك اخي زين. ممتاز، يا احسنت.
1: Terima kasih Bapak Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Kita beranjak kembali pada penelpon berikutnya 0228686236. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Didin ya di Cimahi.
2: Betul sekali.
1: Tafadhol Pak Didin.
2: Iya. Langsung dicoba Ustaz ya.
0: Mangga.
2: A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: ما شاء الله ya sekali lagi Pak
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Ya, masya Allah. Ya, Pak Didin, afwan. Yang pertama huruf zal tadi, mudah-mudahan saya salah ya. Agak kurang tipis ya. Tak khawatirnya agak condong ke wo ya atau agak tebal sedikit ya. Coba ditipiskan lagi. Kemudian yang kedua di huruf lin, huruf ya sukun ya, syaiton. Huruf lin itu dibacanya mudah ya. Jangan ada ya hidup di situ. Cuma nempel saja ya. Syaiton. Jangan jadi syai ya, syai.
2: Oh, nah,
0: atau terkesan yi ya. Meskipun tidak terdengar tadi ya. Cuman agak terlalu kuat tadi ya-nya ya. Tapi syaiton. Nah, dia cuman nyentuh saja jadi huruf y mati begitu. Naam, sekali lagi Pak, sudah bagus sekali Masya Allah. Tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: ya masya Allah barakallahu fika Pak Didin ya sudah ya, Ustaz. Cukup baik ya
2: mau nanya ini lagi Ustaz boleh Ustaz
0: sok mangga ya.
2: Yang Ustaz mah scene-nya teh enak gitu Ustaz, tajam gitu kedengarannya teh gitu. Ya kita rada susah kayak gitu Ustaz, ada tipsnya Ustaz.
0: Iya.
2: Ustaz ya.
0: Tips Ustaz, apa tadi itu jadi pertanyaannya apa?
2: Huruf scene-nya Ustaz di nah, bismillah gitu. Kayak iya. Tajam gitu, tipis enak ya. Syukur Ustaz. Jazakumullahu khairan.
1: Jazakumullahu khairan.
0: Ya bagaimana sahabat? Jadi pertanyaannya apa?
1: Jadi
0: cara menipiskan ya, huruf
1: biar
0: sin
1: tajam gitu.
0: Biar tajam. Mm-mm. Cara menipiskan huruf sin biar tajam ya, biar tipis dan biar tajam. Jangan ditebalkan ya. Jangan ditebalkan dan jangan ditumpulkan. Itu mudahnya ya. Bismi, bismi. Ya. Sebetulnya untuk pertanyaannya tadi adalah apa? Biar supaya mungkin lebih kepada bagaimana cara menyempurnakan pengucapan sebuah huruf ya begitu inti daripada pertanyaannya ya sebetulnya mudah ya dalam mengucapkan atau berusaha untuk menyempurnakan pengucapan sebuah huruf. Saya tidak katakan bahwa pengucapan saya pun sempurna, tidak ya, bahkan bisa dikatakan susah untuk mencari orang yang paling sempurna dalam pengucapan suatu huruf. Ya. Tipsnya adalah coba perhatikan yang pertama adalah perhatikan makhraj ya, makhraj daripada huruf tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Yang ketiga yang terakhir adalah mencoba memaksimalkan seluruh kewajiban yang perlu ditunaikan daripada huruf-huruf tersebut ketika mempraktikannya tentunya ya. Ketika ada huruf si, huruf sin memiliki sifat apa saja ya. Apa saja yang dimiliki sifat huruf sin, di situ ada tentunya tipis tadi ya. Ada huruf tipis juga, kemudian ada idlaknya juga kan dalam pembahasan ya yang lain. Ada tajam memang dalam pengucapannya. Kemudian ada hamas ya. Hamas, hamasnya sudah jelas mungkin ya. Ada beberapa sifat yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah huruf atau sifat sofirnya mungkin ya. Sofir kemudian ketipisan hurufnya. Ya. Tipis hurufnya kemudian sifat sofirnya. Sofir itu apa? Mudahnya adalah udara yang siulan ya, siulan. Udara yang keluar melalui apa? Celah kecil antara gigi atas dan gigi bawah. Itu celah kecil itu yang membuat mereka atau desis huruf sinnya menjadi apa? Tipis dan tajam. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, itu yang membuat dia tipis ya atau menjadi lebih tajam mungkin ya atau halusnya sebetulnya, halus dan tipisnya yang perlu diperhatikan. Wallahu taala alam ya. Tidak, tiga langkah tadi aja mungkin yang perlu diperhatikan.
1: Ya. Ya. Baik, kita berlanjut pada penelpon berikutnya di 0228686 2637 untuk bimbingan tilawah ta'awudz dan juga basmalah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Lutfi di Bekasi.
1: Iya, ahlan Bapak Lutfi di Bekasi, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mungkin ya. Lebih tepatnya ketika ada huruf mad yang seharusnya dua harokat tadi, syaito kepanjangan Pak ya. Maaf. Nah, di, dua harokat saja. Minasyaitoni. Ya, minasyaitoni. Kemudian coba lihat lagi atau perhatikan huruf zal tadi ya. Huruf zalnya dipertipis lagi Pak ya. Agak tebal sedikit sebetulnya ya. Kemudian ada di huruf ainnya yang apa ya, tadi mungkin kurang halus ya, kurang halus, diperhatikan lagi. A'u, jadi tidak terdengar betul-betul ain tadi ya, agak samar sedikit. Itu mungkin teleponnya yang agak error, nggak tahu ya. Ya, kurang lebih itu mungkin ya, coba diperhatikan lagi. Oh ya, satu lagi. Di sin, huruf sin tadi ya, di huruf sinnya bismi, diperjelas lagi si hamasnya ya, hamasnya tadi kurang jelas, kemudian kurang tipis ya Pak. Bismillahi. Naam, dicoba sekali lagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah, lebih baik Pak ya, sudah cukup bagus. Mudah-mudahan bisa mengikuti terus sehingga bisa lebih baik lagi bacaannya Pak Lutfi ya. Barakallahu fika.
2: Jazakallahu khairan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Selanjutnya mungkin Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara program Tata Quran pagi hari ini. Mungkin apakah kita akan mengangkat satu pertanyaan Ustaz?
0: Boleh.
3: Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Umu Muhammad. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan, mau bertanya, dalam membaca doa dan zikir, apakah menggunakan tajwid juga? Misal dalam hukum nun, sukun atau tanwin. Misal dalam contoh doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah dibaca afuwun ini dibaca dengan ikhfa atau tidak? Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Baik. Ya, barakallahu fik. Ibu ya. Ibu siapa?
3: Ummu Muhammad.
0: Ummu Muhammad. Ya. Ya, apakah pertanyaannya apakah harus apa? Menunaikan hukum-hukum tajwid ketika membaca doa ya. Baik, Ibu Ummu Muhammad ya, perlu diketahui bahwa hukum-hukum tajwid itu sebetulnya ya, dia hanya berlaku pada bacaan Al-Quran saja. Ya, hanya berlaku pada bacaan Al-Quran saja. Ya, adapun di luar itu maka tidak wajib. Ya, tidak wajib ya. Maka kalau wajib, sholatnya bisa panjang nanti ya, sangat panjang ya, cukup panjang ya. Ya itu jawaban intinya sebetulnya. Maka tidak ada hukum wajib, meskipun harus agak diperinci di situ ya. Ada para ulama juga sebagian yang menyatakan ketika azan wajib menunaikan hukum tajwid ya, di antaranya ya. Adapun doa-doa maka tidak wajib ya. Tidak wajib untuk menunaikan hukum-hukum tajwid. Yang wajib adalah ketika membaca Al-Quran ya. Namun ya, di samping itu tidak juga kita kemudian lalai dalam atau sembarangan ketika membaca doa ya. Sudah tahu ada cara membaca tasydid di situ, tidak dibacanya ya. Atau huruf mad ya, ada huruf mad juga di dalam bahasa Arab kemudian tidak dibacanya ya. Nah, maka ini perlu diketahui ya, atau perlu diperhatikan juga ketika membaca huruf-huruf yang atau hukum-hukum yang memang sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Namun untuk menunaikan atau menerapkan hukum-hukum tajwid dalam membaca doa, maka insya Allah ini tidak wajib ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
3: Ya, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin sebelum kita tutup program Tata Quran pagi hari ini, kita mungkin memohon ikhtitam dari Al-Ustaz. Dan kebetulan kita juga berada di penghujung Ramadan Ustaz, mungkin bisa memberikan sedikit nasihatnya kepada kita semua. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, Masya Allah. Ya.

0: Ikhwati fillah, para pendengar juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an dimanapun antum berada, seperti yang tadi disinggung ya, bahwa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang masuk sudah masuk kepada 28 atau hari ke-28 di bulan Ramadan. Maka tentunya ya, kalau seorang mukmin atau seorang muslim sejati yang betul-betul beriman dan mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya seharusnya idealnya adalah dia akan memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Kalau kita analogikan, ya kalau kita mau coba analogikan, kuda pacu ya atau kuda balap, dari start itu ya ketika balapan, misalnya ada beberapa kuda balapan, dia paham ya, dia paham lintasannya, dia paham peraturannya si kuda itu, tentunya dengan bimbingan si penunggangnya. Ya ketika start bercet langsung ya, mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mungkin di tengah apa, di tengah pertandingan dia merasa apa? Capek ya, letih, wah haus kemudian ya. Ada yang lihat bawa es, enggak tahu. Mungkin haus ya, atau perjuangannya maksimal. Pertanyaannya adalah si kuda tersebut atau si penunggangnya juga ya, ketika mereka lihat garis finish, apa yang dilakukan? Hah? Apakah, wah oh, itu garis finish, ah, slow aja dah, udah kelihatan, gedebek. Enggak demikian ya. Tapi apa? Akan lebih kuat lagi, akan lebih mengorbankan atau mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tambah cepat, pecutannya tambah kencang. Ya, sampai berdiri, sampai loncat-loncat si penunggangnya. Si kudanya pun apa? Mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Demikian juga seharusnya si petarung sejati sebagai seorang mukmin ya. Ketika melihat garis finish seharusnya apa? Memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Memanfaatkan momentum yang baik di waktu-waktu terakhir yang ada di bulan Ramadan ini ya. Oleh karenanya ya, salah satu mungkin di antara contoh yang baik di dalam, khususnya di dalam apa, lingkup Al-Qur'an ini ya, karena dalam pembahasan kita ya, mungkin bisa kita memaksimalkan membaca Al-Qur'an ya, sisa waktu 2 hari untuk memaksimalkan membaca Al-Qur'an yang belum khatam, misalnya masih sisa 5 juz atau 10 juz atau mungkin 20 juz, bisa dimaksimalkan, masih cukup ya untuk menghabiskan 2 hari terakhir ini. Seperti beberapa imam ya, Imam Qatadah di antaranya, ketika beliau di hari-hari biasa beliau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap pekan ya, setiap pekan ya, berapa lama? Kurang lebih sepekan ya. Kemudian masuk kepada hari di bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 2 hari sekali. Ya, sebanyak 2 hari sekali. Kecuali di 10 hari terakhir, maka beliau mengkhatamkan setiap malam. Itu di antara imam. Imam Syafi'i lain lagi ya, setiap malamnya atau setiap harinya dia beliau menghabiskan atau mengkhatamkan 2 kali dalam semalam ya, 2 kali dalam sehari boleh menghatamkan Al-Qur'an. Maka ini di antara contoh-contoh ya, ulama, para ulama yang memberikan teladan kepada kita semua untuk supaya memaksimalkan momentum di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Khususnya contoh dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ya, seperti yang kita ketahui bahwa beliau mengencangkan tali sarungnya ya, memperkuat lagi dalam ibadahnya, membangunkan ya, atau menyuruh dengan serius keluarganya untuk senantiasa meningkatkan ibadahnya ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya. Mungkin demikian ya yang bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah perlu diketahui bahwa kepada para pendengar atau para pemirsa yang mengikuti kajian kita di setiap hari Kamis pagi ini ya, mungkin ya ada di antara antum yang merasa kesulitan ya, keberatan dalam mempelajari Al-Qur'an, khususnya mungkin yang sudah agak senior-senior umurnya ya. Biasanya lidahnya atau mulutnya sudah agak kaku-kaku sedikit ya dalam mengikuti bacaan, karena sudah karakternya sudah kuat atau semacamnya ya. Maka di sini memang membutuhkan kesabaran. Perlu diketahui ya, para asatizah atau para qurra, para qori-qori ya, atau para pembaca Al-Quran yang hebat, yang enak terdengar ya, atau betul-betul yang ahli Al-Quran yang kita ketahui, mungkin mereka tidak jadi begitu saja dalam satu bulan ya, mereka tidak jadi begitu saja dalam satu pekan misalnya, tidak ya. Tapi perjuangan dibalik itu semua, dibalik kehebatan mereka semua, dibalik kemampuan mereka yang luar biasa, ada apa? Perjuangan yang lama. Betul-betul banting tulang ya, menyisihkan waktu, di mana kita ketahui beberapa santri ya, atau kawan-kawan saya juga ketika mereka menjadi santri yang sekarang sudah Masya Allah di bidang Al-Qur'annya, kita ketahui bahwa mereka betul-betul berjuang ya. Bangun di tengah malam untuk menghafalkan, untuk berlatih ya, berlatih di depan cermin ya, meskipun terlihat seperti orang aneh mungkin bicara sendiri di depan cermin, berlatih bagaimana cara mengucapkan huruf. Kemudian ada juga yang menyisihkan atau mengorbankan waktu mainnya di masjid hanya untuk membaca Al-Quran ya, melihat teman-temannya main bola di lapangan sana, oh gatel-gatel kaki ini, ditahannya ya. Kenapa? Itu bagian di antara perjuangan mereka ya dalam menuntut ilmu. Lah kita masih berapa minggu? Pekan ketiga ya. Ketiga atau keempat, masa sudah menyerah? Tidak demikian ya. Perjuangan itu memang harus dilakukan semaksimal mungkin ya. Dan di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, dalam menuntut ilmu adalah apa? Tulu zaman ya. Sepanjang waktu menuntut ilmu itu tidak pernah berhenti. Ya. Demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Intinya tidak gampang menyerah ya. Apapun yang kita hadapi ya, insyaallah selama kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada yang akan berbuah percuma ya. Semuanya akan diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga dijadikan timbangan kebaikan dan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil.

Kita menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat, bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ أَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar.
Antum ketika

0: Lihat, Ustaz, kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bi." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah. Itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dipataki. Dan saking baiknya, dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane, pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gede ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki kali manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar.
3: dan dosanya akan semakin berkurang.
2: Kok enak banget gue, tabungan pahalane tambah akeh, tabungan dosane tambah entuk.
3: Hebat, senang sekali.
2: Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita mengdewek kaya gue, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bidi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri.
3: Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar.
2: Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirimakan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganang. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah ngewai, fitnah ngewai. Betul sesuai kesel ndi? Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa itu.

0: kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dening masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, "Kae kok ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute." Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengen nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi. Bukan cor, kalau cor nanti airnya nggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi, kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan, kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten Pak. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa TV manapun serta para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah tapi tak terlarang bagi ikhwan muslimin di mana saja Anda berada, dengan tema benteng wanita muslimah. Kita sudah menjelaskan beberapa jenis benteng. Benteng pertama al-haya. Al-haya itu rasa malu. Yang kedua yang sudah kita terangkan adalah ilmu. Nah, yang ketiga akhlak. Kita sudah menerangkan keutamaan akhlak. Kita sudah menjelaskan juga pentingnya akhlak. Juga makna akhlak. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki akhlak yang mulia? Sebab kita sudah mengetahui keutamaannya, mengetahui pentingnya, sekarang kita ingin memilikinya. Bagaimana caranya? Ya. Nah, cara yang pertama adalah tashihul aqidah. Memperbaiki akidah, memperkuat fondasi utama dari akhlak itu. Dan fondasi segala sesuatu adalah akidah. Fondasi dari perilaku, bahkan juga dari ibadah, dari muamalah adalah akidah. Akidah ini menyangkut dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, benar tidaknya, lurus bengkoknya gitu ya. Dan yang kedua, kuat lemahnya. Karena akidah merupakan fondasi dari segala sesuatu, termasuk fondasi dari akhlak, maka metode atau cara untuk memperbaiki akhlak adalah memperbaiki akidah dan memperkuatnya. Berdasarkan hal itulah maka banyak baik ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa akhlak ini lahir dari akidah. Akhlak buruk karena akidah yang buruk dan lemah. Baik buruk itu artinya keliru pemahaman akidahnya atau benar tapi sangat lemah, berefek kepada keburukan akhlak. Sebagai contoh umpamanya Nabi SAW menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik sikapnya kepada istri-istri mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, juga At-Tirmidzi serta Imam Ahmad. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan berkata Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid bahwa seluruh rijalnya ini merupakan rijal yang sahih. Perawi dari hadis ini merupakan para perawi yang sahih. Ini hadis pertama, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari kesempurnaan atau kemuliaan akhlaknya. Karena iman teraplikasi dalam akhlak. Dalam hadis-hadis lain yang sering juga saya ungkapkan, iman itu harus diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. aplikasi dari iman yang benar adalah akhlak yang mulia. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Iman kepada hari Allah, kepada Allah dan hari akhir itu adalah akidah, tauhid, dan berbicara yang baik atau diam adalah akhlak. Kata Nabi SAW, siapa yang tauhidnya benar, lurus, akidahnya kuat, hendaklah akhlaknya mulia dalam hal berbicara, bicara baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Jadi lihat korelasi yang kuat antara akidah dengan akhlak. Akhlak ini lahir dari akidah. Ketika akidahnya lemah atau buruk, maka akhlaknya itu buruk. Nabi SAW menyatakan, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini bukan berarti kafir. Tapi maknanya tidak sempurna imannya. Mungkin lemah, ya. Mungkin juga keliru beberapa konsep pemahaman iman yang dia miliki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang suka ngeganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Suka menyakiti tetangga, suka mengganggu tetangga, suka membuat tetangga-tetangganya tidak nyaman dengan ucapan dan perilakunya. Orang seperti itu adalah merupakan orang yang akhlaknya buruk, mengganggu tetangga, membuat tidak nyaman tetangga adalah akhlak yang buruk. Dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak beriman tuh orang. Artinya imannya rapuh atau keliru konsep pemahaman iman dia, sehingga teraplikasi dalam bentuk akhlak yang buruk. Jadi berdasarkan hal itu, akhlak itu refleksi dari akidah, dari iman, dari tauhid. Untuk memperbaiki akhlak, maka perbaiki tauhid. Timbul pertanyaan, apa hubungannya akhlak dengan tauhid? Kenapa akhlak itu lahir dari tauhid, dari iman, dari akidah? Kenapa akidah itu berpengaruh kepada akhlak? Sebab akidahlah pertama yang memberi keyakinan bahwa seluruh ucapan dan tindakan manusia itu akan diberikan balasan di akhirat nanti. Iman kepada adanya hari akhirat mencakup iman kepada adanya pembalasan terhadap ucapan dan amal-amal kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya baik, balasannya baik. Perbuatannya buruk, balasannya buruk. Dan azab di akhirat mencakup azab di alam kubur. Na'udzubillah. Itu dahsyatnya luar biasa. Innallaha syadidul iqab. Allah itu amat sangat dahsyat siksanya. Meyakini bahwa Allah dahsyat siksanya ini iman. Dan berpengaruh kepada akhlak karena takut diazab dengan azab yang dahsyat. Maka dia jaga diri, jaga ucapan, jaga perbuatan. Jangan sampai terkena azab yang dahsyat itu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami, kata Allah, kepada orang-orang durhaka itu maha pemberi balasan. Dibalas kedurhakaan orang itu dengan azab yang dahsyatnya luar biasa. Ya. Oleh karena itulah maka muncul rasa takut. Takut kalau kalau di akhirat itu nanti sengsara. Takut kalau kalau nanti di akhirat itu menderita, terkena azab. Takut inilah yang menyebabkan si orang tersebut menjaga ucapan, menjaga dirinya dari hawa nafsu, menjaga perilaku dari hal-hal yang bisa menyakiti orang. Akhirnya dia terhindar dari keburukan akhlak. Akhirnya dia hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan itu adalah akan berwujud akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Ini yang pertama, kenapa iman, akidah, tauhid bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Keduanya, dari iman, dari akidah yang lurus, lahir salah satunya keyakinan. Bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Juga oleh para malaikatnya. Dan itu adalah keyakinan yang bagus. Disebutnya muraqabah. Muraqabah itu perasaan merasa diawasi. Tidak hanya aspek lahiriahnya, tidak hanya aspek zahiriahnya, tapi juga aspek batinnya. Hati pun diawasi oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu matwasfisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu maha mengetahui isi-isi dada manusia. Tidak hanya Allah yang tahu isi hati orang, malaikat juga tahu, malaikat pencatat, tidak seluruh malaikat. Malaikat pencatat tahu isi hati orang. Sehingga dalam hadis dikatakan, kalau seorang hamba memiliki niat untuk melakukan kebaikan, dicatat satu kebaikan. Hanya baru niat, belum dilakukan. Malaikat tahu, dicatat oleh malaikat. Dan bila niat yang baik itu diamalkan, maka dicatat 10 kali lipat. Sebaliknya, kalau orang berniat buruk, tidak dulu dicatatkan, sampai niat buruk itu dilakukan, baru dicatat satu keburukan. Jadi di kanan kiri kita ada raqib dan atid yang siap mencatatkan apa yang kita bisikkan, apa yang diucapkan oleh mulut dan apa yang dilakukan. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anishimali qa'ida ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ketika ada dua malaikat yang terus menempel, mendampingi dia, ya. Di kanan dan di kiri. Tak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut. Kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Jadi pada hakikatnya kita ini tidak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi. Allah jelas mengawasi kita. Tahu semua yang kita lakukan. Bahkan yang kita bisikkan. Malaikat pun melihat dan tidak sekedar melihat tapi juga mencatatkannya. Nanti catatan itu akan diberikan kepada kita pada hari kiamat untuk dibalas. Maka meyakini bahwa kita selalu diawasi dan ini akidah, ini iman, ini tauhid. Akibatnya apa? Kita akan jaga ucapan. Kita akan jaga perbuatan. Bahkan kita akan jaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai ada perbuatan hati yang tercatat sebagai dosa nantinya. Contohnya apa ya? Niat-niat yang buruk. Contohnya apa lagi ya? Suudzon kepada orang lain. Berprasangka buruk kepada sesama manusia. Apalagi berprasangka buruknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iri, dengki gitu ya. Kepada sesama manusia. Lihat orang lain lebih dari kita dalam satu aspek saja. Aspek harta, jabatan, kedudukan, popularitas.

Makanya amalan hati yang buruk diusahakan dia hapus. Dia bersihkan hati dari hal itu. Dia singkirkan, dia buang jauh-jauh. Karena tahu itu dihisab. Karena tahu itu diketahui oleh Allah dan dicatat nanti akan diberikan dan akan dibalas. Maka dia akan menjauhi apapun yang akan membuat dia celaka di akhirat nanti, baik ucapan atau perbuatan, karena semuanya itu apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diawasi oleh para malaikat dan dicatatkan oleh mereka untuk kelak dibukakan, diberitahukan untuk dibalas, untuk dihisab. Allah mengadab orang itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti, bukan tanpa saksi. Ada alasannya, di buktinya, catatannya ada dan saksinya banyak. Siapa saksinya? Yang jelas para malaikat menjadi saksi. Selain itu diri kita sendiri menjadi saksi, ya. Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, daging kita, tulang kita jadi saksi atas diri kita yang nanti akan memberikan kesaksian secara jujur. Diri kita jadi saksi atas diri kita. Ngomong ini tangan. Mulut yang sekarang satu-satunya organ tubuh yang bisa bicara nanti dikunci, enggak bisa ngomong. Mah bagian tubuh lain yang biasanya di dunia tidak bisa bicara, nanti semuanya berbicara. Tangan bicara, kaki bicara, kulit, tulang, daging kita semuanya berbicara. Memberikan kesaksian. Jadi ada saksi, ada bukti, ada catatan. Gak bisa mungkir orang nanti di akhirat. Baru azab yang ditimpakan dianggap layak pantas atas kejahatan orang itu dengan seabrek saksi dan bukti. Ini akidah, keyakinan terhadap hal ini akidah. Dan akidah yang seperti ini melahirkan apa? Kehati-hatian. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Akhirnya ucapannya hanya yang baik-baik. Agar catatannya baik, balasannya baik. Semua perilakunya hanya yang baik-baik agar dicatat dengan dalam catatan yang baik dan dibalas dengan balasan yang baik pula. Maka ucapan yang baik dan perilaku yang baik merupakan akhlak yang mulia. Ini yang kedua, kenapa akidah, tauhid atau iman bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, pasti semua yang akan kita lakukan ini dibalas. Yang kedua, diawasi, dicatat oleh malaikat, diawasi, dilihat oleh malaikat, apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa akidah atau tauhid atau iman bisa melahirkan kemuliaan akhlak? Karena akidah yang lurus dan kuat. Tauhid yang benar dan mantap. Bisa melahirkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, kenyamanan hati, dan dijauhkan dari resah, gelisah, risau, dan galau. Dan inilah yang menjadi penyebab utama manusia merasakan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, popularitas yang begitu luas. Untuk apa kalau jiwanya selalu resah dan gelisah? Kalau hatinya selalu risau dan galau? Kalau pikirannya terbebani oleh banyak masalah yang membuat dia depresi dan stres? Stres. Makanya jangan heran kalau orang yang banyak uang dan populer itu banyak yang menjadi korban dan budak dari narkoba atau mabuk-mabukan. Coba lihat orang-orang yang terjerat narkoba yang gak bisa lepas karena ketagihan atau mabuk-mabukan minuman keras. Itu orang miskin yang stres karena kemiskinannya atau bukan? Bukan, yang miskin gak bisa beli narkoba, mahal. Yang miskin susah untuk mabok, mahal. Mahal.

minumannya, mahal narkobanya, mahal juga tempat dia mabuk-mabukan itu. Tempatnya kan bukan di saung butut di tengah sawah, bukan. Tempatnya ya di bar-bar, di tempat-tempat hiburan malam yang masuknya juga bayar gitu, mahal. Kemudian uang yang dikeluarkan dalam semalam bisa jutaan. Kenapa mereka mabuk? Kenapa mereka ngedrugs? Kenapa mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba? Agar tenang pikirannya, sesaat. Sadar lagi, tambah pening lagi, tambah pusing lagi. Jiwa raganya rusak oleh hal itu. Kenapa? Karena jauh dari tauhid yang benar. Karena jauh dari apa? Iman. Karena jauh dari apa? Dari akidah yang lurus. Adapun iman, akidah, tauhid melahirkan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah yang memberikan ketenangan itu, kan kondisi hati manusia itu diatur oleh Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Bahwa hati-hati bani Adam, hati-hati anak Adam, hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul alaihi salatu wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi Allah yang membolak-balikan, termasuk apakah orang itu hatinya akan diresahkan, digelisahkan, dirisaukan, digalaukan, ataukah ditenangkan. Orang yang Allah akan tenangkan hatinya adalah orang yang hatinya dipenuhi iman. Iman ini yang mengundang turunnya apa? Ketentraman jiwa dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat yang keempat. Al-Fath ayat keempat terbalik. Allah menyatakan, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi ketentraman hati, sakinah ini Allah berikan hanya kepada orang-orang mukmin. Dan amal-amal yang merupakan aplikasi dari keimanan itu mengundang turunnya sakinah. Coba zikir, coba baca Al-Quran. Allah menyatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah yatadarasuna fi ma bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat 'alaihimus sakinah." Wa dzakarahum Allahu fi man indah. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara sama mereka, maka malaikat akan menaungi mereka, mengerumuni mereka, Allah juga mencurahkan rahmat, Allah juga menurunkan sakinah, ketenteraman jiwa. Jadi iman melahirkan ketenangan, ketenteraman, keteduhan, kesejukan ke dalam batin manusia, hati manusia, jiwa manusia, pikiran manusia tenang dan tenteram. Maka bagaimanapun kondisinya, walaupun di tengah kondisi yang sedang menderita, jiwanya tetap tenang. Fisiknya mungkin menderita, baik ada musibah, sakit, atau umpamanya kurang bagus kondisi ekonominya,
dia mengalami kesulitan, kemiskinan. Dan itu penderitaan terhadap aspek zahirnya, maka tetap aja hatinya itu tenang. Karena iman yang dimilikinya. Dan ini yang membuat Nabi SAW takjub. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min. Anna amrohu kullahu khair, famadhaka illal mu'min. Sungguh menakjubkan tuh urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusan itu baik, gak ada yang buruk. Dan itu tidak layak dimiliki, dirasakan, dialami kecuali oleh orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairlah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairlah. Kalau orang mukmin itu, karena ketenangan jiwanya, diberikan atau mengalami atau dianugerahkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, barokah, anugerah, dan yang sejenisnya, dia bersyukur atas semua kebaikan itu. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan apabila orang mukmin ini diberikan penderitaan, kesengsaraan, kemadharatan, apapun bentuknya, fisik ataupun psikis, sabar, dia sabar. Fakana khairallah, dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin sedikit pun enggak ada yang buruk, semuanya berakibat baik. Kalau bahagia, syukur, kalau menderita, sabar. Karena ketenangan jiwa yang lahir dari iman yang benar. Oleh karena itulah, maka orang yang mukmin dalam kondisi apapun selalu terhiasi dengan kemuliaan akhlak. Kondisi yang membahagiakan dia syukur, itu akhlak yang baik. Kondisi yang menyengsarakan dia sabar, dan itu akhlak yang baik. Dua-duanya akhlak yang baik. Maka orang mukmin yang beriman kepada Allah, jiwanya akan tenang. Ketenangan ini merupakan kemuliaan akhlak dan melahirkan perilaku yang mulia juga. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, dia akan resah dan gelisah. Dia akan risau dan galau. Dia akan kalut, walaupun dari aspek duniawi semuanya serba berlebih. Dia berpangkat limpah, bahkan sampai 7, bahkan 10 turunan gak akan habis-habis. Orang umpah sudah punya uang 100 miliar umpah, apalagi kalau umpah 1 triliun. Itu bukan 7 turunan lagi, itu 10 turunan juga belum habis. Kalau umpamanya kita menghabiskan uang sehari 1 juta rata-rata. Dan itu sudah mewah banget, sehari 1 juta ya. Sehari 1 juta. Sebulan berapa? 30 juta. Setahun berapa? 30 juta kali 12 berarti 36 juta ya. 360 juta. Setahun tuh 360 juta. Kalau 10 tahun berapa? Kali 10, 360 kali 10, 3,6 miliar. 100 tahun, 36 miliar. 1000 tahun, 360 miliar. 360 miliar itu bisa 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa generasi? Itu 10 generasi ya? Lebih ya? 20 generasi itu, 20 turunan tuh. Kalau satu turunannya satu generasi dianggap 50 tahun, berarti kalau 1000 tahun itu 20 generasi. 20 turunan. Itu hanya menghabiskan 360 miliar saja. Kalau uangnya 500 miliar, uangnya apalagi 1 triliun, itu bisa 50 turunan itu. Nggak akan habis. Ya enggak? Oleh karena itulah, maka ternyata limpahan harta kekayaan atau

tingginya pangkat, jabatan, ternyata tidak membuat hidupnya tenang. Tapi resah dan gelisah karena banyak masalah. Makin banyak harta, makin banyak pikiran. Makin tinggi jabatan, popularitas makin disorot orang, makin diomongkan orang, dan makin banyak hatersnya di samping lovers. Lovers ada, tapi haters itu selalu ada. Dan haters itu memberikan apa? Komen-komen yang menusuk, menyakitkan, ya, celaan, bulian yang seperti itu. Membuat resah, gelisah. Jangan dikira Ustadz tidak ada hatersnya. Banyak loh. Bahkan saya belum pernah mendengar kalau ada pejabat yang diancam di media sosial untuk dibunuh, dicelakai. Ustadz mah ada kan ya? Para Ustadz itu hanya memberikan wejangan, nasihat, kebaikan. Hatersnya banyak. Ada yang ancam bunuh, ada yang ancam bunuh tuh. Sudah viral di media sosial. Bukan sekedar ancaman, ada yang sudah berupa aksi nyata mau dibunuh. Padahal yang dilakukan oleh Ustadz apa? Kebaikan. Tapi banyak orang yang terganggu dengan kebaikan. Itu menunjukkan keresahan jiwa mereka, kerisauan hati mereka karena jauh dari iman. Dari sinilah kita mengetahui kenapa iman itu bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Karena iman melahirkan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Dan banyak lagi dalil lain, penjelasan lain kenapa iman ini bisa melahirkan akhlak. Oleh karena itulah cara pertama untuk bisa meraih kemuliaan akhlak adalah perbaiki akidah. Perdalam tauhid, pertangguh iman kita. Kalau iman kita benar dari aspek konsep keimanan itu sendiri, ya, teraplikasi, maka akan lahir kemuliaan akhlak. Inilah sumber pertama dari akhlak, yaitu akidah. Cara meraih kemuliaan akhlak yang pertama dengan cara memperbaiki akidah kita, iman kita, dan tauhid kita. Ini yang pertama. Kedua, cara kedua. Ini gak kalah penting ini. Perbaiki kualitas ibadah. Apapun jenis dan bentuk ibadah itu, baik sholat, saum, zakat, haji, dan umroh, dan semua jenis ibadah yang Allah perintahkan. Memperbaiki ibadah itu berakibat terperbaikinya akhlak. Karena apa? Karena efek dari ibadah yang benar akan melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau dan inilah aplikasi rukun Islam itu begitu. Rukun pertama kan akidah, dua kalimat syahadat. Buah dari dua kalimat syahadat adalah akhlak. Aplikasi dari dua kalimat syahadat lah akhlak. Kedua, sholat. Sholat yang benar harus melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sholatnya rajin, akhlaknya tetap bejat, ditolak itu sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 45. Allah menyatakan, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan olehmu sholat karena sungguh sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Itu tercegah oleh sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar. Yang benar itu yang bagaimana? Nah, setidaknya yang intinya itu tiga aspek itu. Dan ada nanti aspek-aspek lain penunjang benarnya sholat, berkualitas sholat. Tapi setidaknya tiga aspek ini harus diperhatikan. Tiga aspek ini diperhatikan, aspek-aspek lainnya akan ikut menyusul. Apa saja tiga aspek yang menjadi ukuran benar tidaknya sholat seseorang? Pertama, niat yang benar. Niat yang ikhlas, yang tulus kepada Allah SWT.

0: Jangan sampai rajin sholat kepentingannya dunia, baik dipuji orang atau untuk memperoleh uang bayaran orang atau umpah kepentingan dunia lain. Kenapa rajin sholat? Biar dagangannya laku, laris. Kenapa rajin sholat? Biar karirnya nanjak, naik. Kenapa rajin sholat? Ya biar jodohnya enteng. Ah, segala macam untuk kepentingan dunia. Begitu keinginan dunia tercapai atau tidak tercapai, berhenti itu bisa-bisa sholatnya ya. Ngapain sholat lagi ya? Saya sudah nikah sekarang. Gitu umpama. Karena tadinya supaya cepat dapat jodoh. Setelah dapat jodoh berhenti sholat itu. Ngapain sholat lagi sekarang? Pangkat saya sudah puncak. Gak ada lagi yang lebih tinggi pangkatnya daripada saya. Berhenti sholatnya. Karena tadinya sholatnya juga untuk meraih pangkat. Gak ikhlas karena Allah. Ibadah untuk akhirat tapi dengan niat untuk meraih dunia. Gak boleh. Itu salah satu jenis syirik. Berdasarkan hal itulah maka niat yang ikhlas. Karena Allah. Sholat hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Bukan yang ada di sisi manusia. Untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Adapun efek dari sholat menyebabkan urusan dunia kita menjadi lebih mudah, itu mah hanya salah satu bonus saja dari keutamaan sholat. Adapun niat kita sholat meraih apa yang ada di sisi Allah. Ridhonya, rahmatnya, pahalanya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari neraka, dan yang sejenisnya. Itu aspek pertama yang harus diperbaiki. Jangan sampai meniatkan sholat untuk kepentingan dunia loh. Baik sholat fardu yang 5 waktu ataupun sholat sunat terutama tahajud. Kalau pas ada keinginan untuk mengejar dunia rajin tahajud. Kalau sudah teraih mah berhenti tahajudnya. Kalau umpamanya ada keinginan dunia rajin saum Senin Kamisnya. Setelah teraih mah berhenti saum sunatnya. Demikian juga baca Quran, demikian juga zikir. Kenapa baca zikir sekian sampai 10.000 kali? Ya, agar dagangan saya laris. Saya sedang menjual rumah atau tanah biar cepat laku, ini ya, diamalkan zikir-zikir ini. Setelah laku terjual, zikirnya juga berhenti. Untuk apa dia berzikir? Untuk dunia. Bukan untuk akhirat. Memperoleh keuntungan dunia yang sesaat. Ikhlas kah? Enggak ikhlas. Bukan karena Allah. Bukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Tapi untuk meraih dunia. Semua amalan wajib ikhlas karena Allah. Ini pertama. Perbaiki niat. Kedua. Benar tidak sholat seseorang dilihat dari aspek. Masih aspek batin ya. Kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu bukti bahwa jiwa kita pun ikut sholat. Bukan hanya raganya aja. Selama ini kebanyakan kaum muslimin yang sholat, hanya raganya aja kan ya. Hati pikirnya ikut sholat enggak? Kadang-kadang, seringkali tidak. Pikiran kita ingat kepada urusan dunia. Jiwa kita melayang ke sana kemari. Enggak ikut sholat. Ingat itu, ingat ini, memikirkan itu dari urusan dunia. Jadi yang sholat hanya raganya, jiwanya tidak ikut sholat. Sahun dia. Karena sahun di dalam sholat menjadi sahun di luar sholat. Makna sahun di dalam sholat dia tidak khusyuk. Makna sahun itu lalai. Di luar sholat, akhirnya dia lalai dari tujuan utama sholat, yaitu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmah, salah satu hikmah sholat yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Maka seusai sholat tetap dia jahat. Tetap dia berbuat keji, tetap dia berbuat mungkar, tetap ucapan dan perbuatan nyebelin. Menyinggung orang, menyakiti hati orang, membuat orang lain tidak nyaman, murka, dan yang sejenisnya. Maka orang ini terancam, ditolak sholatnya, terancam, diazab karena keburukan sholatnya. Bukan diazab karena sholatnya, tapi karena kekeliruan yang dia lakukan di dalam sholat. Mana ayat yang mengancamnya? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al maun. Celaka bagi orang yang sholat, itu orang yang lalai dari sholatnya dan orang yang riya. Lalai dan riya, merusak sholatnya. Terazab dia, bukan terazab karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya di dalam sholat. Makanya sholat yang seperti itu selain ditolak, berefek akhlak dia seusai sholat tetap buruk. Adapun kalau sholatnya benar, ya ikhlas, ya khusyuk, maka akan berefek dia menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Hanya akhlak-akhlak yang baik yang dia lakukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ini aspek kedua yang harus diperbaiki dalam sholat, yaitu apa? Kekhusyuan. Ini yang susah. Ketiga, ini yang tidak boleh diabaikan. Ini diabaikan, sholat ditolak loh. Yaitu apa? Benar tidaknya sholat seorang selain dilihat dari niat dan kehusuan juga mutabah. Mutabah itu apa? Mutabah itu gerakan sholat, bacaan sholatnya mengikuti contoh dari Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku salat. Cara kalian salat harus melihat cara aku salat. Bacaan kalian salat harus bacaan salat kalian harus seperti bacaan salatku. Ketika salat kita tidak sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wasallam ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan suatu amalan? Amalan apa aja? Termasuk amalan salat. Tapi tidak nyontok ke aku, ditambah, dikurang, dirubah baik gerakannya, jumlah rakaatnya, doa-doanya. Ditambah, dikurang, dirubah. Oleh perasaan dan pikiran, duh kayaknya ini kurang afdol, ditambah walaupun hanya satu kata. Apalagi satu kalimat, apalagi berkalimat-kalimat. Kecuali tambahan-tambahan yang memang dianjurkan, boleh. Seperti berdoa dalam sujud, boleh. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak doa oleh kalian dalam sujud, boleh. Adapun selain yang tidak dibolehkan, maka jangan. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan tambahan dalam urusan agamaku, yang tambahan itu bukan bagian dari agama ini, maka tambahan itu tertolak. Man amila amalan laysa alai amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi dalam mengamalkan itu dia tidak mencontoh aku. Tata caranya, doa-doanya tidak contohkan aku. Tidak aku contohkan. Maka ditolak. Selain ditolak, juga diazab. Nah, ini poin yang ketiga yang harus diperbaiki. Ya, yang pertama niat, kedua kehusyuan, yang ketiga mutabah. Yang lain-lainnya termasuk aspek mutabah. Harus di awal waktu, berjamaah dengan imam di masjid, itu aspek mutabah. Perbaiki tiga aspek ini, kalau aspek yang tiga ini benar, baik, maka dijamin lahir kemuliaan akhlak dari dirinya. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari akhlak yang buruk. Akhirnya amal dan ucapan yang lahir dari orang yang sholatnya kayak begitu hanya yang baik-baik, hanya yang mulia-mulia. Tercegah dia. Ya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana caranya sholat itu kok bisa berefek kepada kemuliaan akhlak? Apa hubungannya gitu? Kenapa sholat bisa memperbaiki akhlak? Karena sholat ini adalah refleksi nyata, perwujudan nyata dari akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam sholat ada ketawaduan. Ruku, sujud, takbir itu tawadu loh. Takbir itu Allahu Akbar, kita ini kecil. Ruku itu menghinakan diri di hadapan Allah, dan ketika menghinakan diri, kita mengagungkan Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Sikap merendah begitu, merunduk ruku itu adalah sikap merendahkan diri di hadapan pihak lain. Di Sunda itu orang kalau mau tawadu di hadapan orang itu bungkuk punten sambil membungkukkan badan. Kita lihat juga di Jepang, di Cina, di Korea, kalau menghormati orang lain yang dianggap lebih mulia kan, sampai bungkuk, sampai sujud juga bahkan ya. Di tempat-tempat tertentu, orang melayani raja umpamanya atau penguasa, kalau datang itu harus jongkok, harus ngesot, tidak boleh membelakangi. Ya, perginya juga enggak boleh balik badan menghadapi membelakangi orang yang dihormatinya, harus mundur sambil ngesot. Ada yang kayak begitu? Ada. Enggak berani berdiri, enggak berani menengadahkan kepalanya. Ruku dan sujud adalah bentuk tawadunya seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan tawadu itu akhlak yang baik. Maka orang yang sholatnya benar dengan menghayati gerakan ataupun bacaan sholat, dia tidak akan takabur. Tidak akan sombong, tidak akan tinggi hati, tidak akan merasa dirinya the best of the best. Kata orang Sunda, moal tidak akan merasa asa aing uyah kidul. Uyah itu garam, kidul itu selatan. Merasa diri seperti garam selatan. Maknanya katanya garam selatan itu lebih asin daripada garam utara. Maka disebut asa aing uyah kidul, pang asin. Sombong. Gak akan sombong karena tak akan lahir tawadu. Itu pertama. Kedua, di dalam sholat terkandung kepedulian kepada sesama muslim. Kasih sayang, cinta kepada sesama muslim. Dari mana itu didapat? Banyak. Salah satunya adalah dari apa? Dari diri kita dianggap mewakili seluruh kaum muslimin dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Contohnya ketika membaca Al-Fatihah, kita mencatatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pakai kata ganti untuk jamak. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Bukan a'budu tapi na'budu. Bukan asta'in tapi nasta'in. Kami, pakai nun. Nun itu nahnu. Nahnu itu kami. Padahal kita sendirian, walaupun kita sholat sendirian. Sholat sendirian ketika di rumah, baik tahajud ataupun sholat sunnah. Atau mungkin di masjid gak ada kawan, hanya kita tetap na'budu. Tidak boleh, sendiri ini berarti saya harus sudah iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Enggak. Harus tetap dengan nun. Karena walaupun sendirian, ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, lita'zim. Lita'zim itu untuk mengagungkan diri. Diri si pelaku ibadah. Atas instruksi Allah menunjukkan orang yang sedang berada dalam posisi kondisi ibadah itu agung di mata Allah. Mulia di mata Allah. Maka Allah instruksikan, na'budu jangan a'budu. Nasta'in jangan asta'in. Menunjukkan agungnya, tingginya, mulianya, terhormatnya orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Gimana yang pertama? Yang kedua, mewakili seluruh kaum muslimin. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Kami semuanya ini kaum muslimin beribadah. Dan hanya kepada engkau juga kami kaum muslimin semuanya minta pertolongan. Mewakili yang lain. Terus doanya juga ihdinas siratal mustaqim, tidak ihdini tapi ihdina. Tidak tunjuki aku, enggak, tapi tunjuki kami semua kaum muslimin. Itu pertama, bentuk kepedulian dan ukhuwah mewakili seluruh kaum muslimin. Kedua, ada doa untuk seluruh kaum muslimin. Assalamu alaika atau assalamu ala nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kami. Kami di sini itu bukan hanya aku, tapi seluruh kaum muslim. Wa ala ibadillahis salihin. Semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh tidak terbatas kepada manusia saja, tapi juga jin-jin yang soleh dan tentu saja para malaikat. Malaikat hamba Allah, jin-jin hamba Allah yang soleh. Kalau malaikat seluruhnya soleh, nggak ada yang salah. Kalau jin ya ada yang salah banyak, yang soleh juga ada. Terkena doa ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ketika salam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, mendoakan keselamatan untuk siapa? Salam, rahmat, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa itu? Untuk seluruh kaum muslimin di kanan dan di kiri. Jadi sudah ada nilai ukhuwah di dalam sholat. Cinta dan kasih sayang serta kepedulian dalam bentuk doa, dalam bentuk mewakili seluruh kaum muslimin dalam sholat. Maka sungguh aneh kalau di dalam sholat seluruh kaum muslimin didoakan kebaikan, rahmat, hidayah, barokah gitu ya, keselamatan. Di luar ternyata menyakiti, menggibahi, memfitnah, menghina, mencela, membuli dan yang sejenis. Kan bertolak belakang atuh. Di dalam sholat ditanamkan nilai ukhuwah, ya di luar sholat dirusak. Itu menunjukkan penghayatan yang dia lakukan dalam sholat itu minim. Bukan hanya nol, minim. Makanya sikap sifat dengkinya, bencinya, jahilnya ke orang tidak terhapus dengan sholat. Karena sholatnya gak berkualitas. Sholat yang benar adalah sholat yang di dalamnya mengandung nilai ukhuwah. Sampai tiba di luar sholat, nilai ukhuwah ini pasti akan diperhatikan. Salat ini terkandung nilai-nilai ukhuwah. Ketiga. Keempat. Kelima dan seterusnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis untuk menerangkan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya-jawab. Cukup sampai di sini. Silakan ajukan pertanyaan baik lewat telepon ataupun lewat WA, lewat komentar di media sosial ataupun lewat SMS ya. Dan untuk tanya-jawab ini saya serahkan kepada host kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
1: Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz bisa langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fiik.
0: Wa fiika barakallah.
2: Puntan sama Posya sama Pak Jaja di Subang.
0: Mangga Pak Jaja.
2: Mau tanya ini, Pak Ustaz, kalau cara menghilangkan rasa marah gitu, kadang-kadang secara tiba-tiba suka masih ada muncul gitu. Jadi, itu aja Pak Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Muncul apa Pak Jaja?
1: Rasa marah.
2: Masalah. Kadang-kadang suka ada marah gitu kalau anak buah dikit gitu, masih ada rasa muncul rasa marah tapi saya menghindarkannya. Ini bagusnya suka ini aja, menghindar aja gitu, gimana gitu
0: ya
2: baiknya gitu.
0: Mangga.
2: Aturun Pak Ustaz.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Jaja di Subang. Tadi Pak Jaja ada telepon masuk ke HP saya ketika saya ngisi. Mungkin maksudnya mau nanya salah nomor ya. Kalau orang lain salah, anak buah kita salah, suka ada rasa marah. Apa boleh, apa tidak? Pertama, rasa marah itu wajar lumrah. Kalau alasan tepat, kita boleh marah, kadang-kadang wajib marah. Wajib marah itu contohnya kalau Islam dihina.

Al-Quran dihina, Allah kita dihina, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, gitu ya. Ustadz-ustadz, ulama-ulama kita ada yang mau membunuh gitu, ya boleh marah, harus itu. Kalau nggak marah, dipertanyakan keimanannya. Ah, saya mah sabar. Itu bukan sabar, kuulen. Kuulen itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi wajib kita marah kalau alasannya seperti itu, ya. Nah, kedua, wajar lumrah marah kalau secara manusiawi memang itu layak dan pantas kita marah kepada siapapun yang melakukannya. Istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, seseorang ke saudaranya, seseorang ke sahabatnya atau ke tetangga atau ke siapapun. Atau seorang bos ke anak buahnya. Umpamanya, anak kita ngawut-ngawut, ngacak-ngacak, kamar yang sudah kita beresin. Kesel nggak ya? Kesel. Marah ya boleh marah. Dalam hati ya ada rasa jengkel, ya wajar. Anak buah kita umpama kerjanya tidak benar, kita marah. Ya wajar, normal. Anak kita perintahkan sesuatu lalu tidak menurut umpamanya. Kesel kita marah, ya wajar. Jadi munculnya rasa marah tidak dosa, apalagi alasannya tepat. Nah, terus yang kedua tergantung bagaimana tindakan amarah kita. Walaupun wajib marah, tapi cara pelampiasan salah itu. Marahnya wajib, tapi cara melampiaskan kemarahannya tidak boleh keluar dari rambu, dari rel, dari aturan syariat. Tidak boleh. Tidak boleh melebihi, memberikan hukuman melebihi kesalahannya. Kesalahan orang yang melakukan kesalahan tersebut yang membuat kita marah. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu ketika umpamanya Pak Jaja punya anak buah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan kita. Kesalahannya itu karena tidak disiplin, kesalahannya itu umpamanya karena malas-malas, kesalahannya karena umpamanya salah dalam bekerja sehingga merusak barang, peralatan, atau korupsi dari uang perusahaan kita, ya. Boleh nggak kita marah? Boleh. Boleh nggak kita memberikan hukuman? Boleh. Asal hukumannya setimpal dengan kesalahan, tidak boleh lebih. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya banyak budak. Hamba sayanya bukan budak letik, bukan anak, tapi hamba saya. Hamba saya seringkali melakukan kesalahan dan saya seringkali menghukum mereka atas kesalahan mereka. Kan bikin marah ya, bikin jengkel ya. Saya hukum atas kesalahan mereka. Apakah saya salah, berdosa atau berpahala, wahai Rasulullah? Nah, mungkin persis pertanyaannya sama Pak Jaja tadi dari Subang. Anak buahnya melakukan kesalahan, lu suka marah. Hanya tadi Pak Jaja itu tidak menghukum, tapi suka diam, dipendam, atau pergi gitu ya. Salah apa benar? Keliru juga nanti si anak buahnya, punya bos teh bager. Jadi dia lalai nanti, melakukan kesalahan lagi, selainnya sebab tidak pernah dihukum, tidak pernah ada teguran. Kalau saya salah, bos pasti berangkat, pasti pergi. Takut kemarahannya terlampiaskan, dan itu bagus. Makanya anak buahnya cuek, santai. Itu keliru juga. Jadi seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya banyak hamba saya. Dan mereka suka melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, saya suka hukum. Bagaimana saya, ya Rasulullah, apa berdosa enggak? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau hukumanmu kepada hamba sahayamu itu di bawah kadar kesalahan dari hamba sahayamu, maka kamu dapat pahala. Atau kamu tidak menghukum, kamu dapat pahala. Kalau umpama hukumannya di bawah kadar kesalahannya, kamu dapat pahala. Tapi kalau hukuman yang kamu berikan setimpal dengan kesalahannya, kamu tidak berpahala, kamu tidak berdosa. Tapi kalau hukuman yang kamu berikan melebihi kadar kesalahannya, kamu berdosa atas hukuman yang berlebih atas kesalahan hamba sahayamu. Jadi ada

0: Tiga kemungkinan nih kalau apa anak buah kita salah. Kita biarkan, kita berpahala. Atau memberi hukuman, tapi hukuman di lebih ringan daripada kesalahan, kita berpahala. Tapi mungkin efeknya apa? Efeknya anak buah kita nggak akan berubah. Tidak mendidik. Ya, tenanglah bos, kita baik, mau salah, mau benar, kita nggak diapa-apain. Malah pas kita salah, naik gaji kita naik. Akhirnya disalah-salahkan terus. Tidak mendidik. Ini alternatif pertama. Baik, tidak dihukum atau hukuman lebih ringan dari kesalahannya, kita dapat pahala. Kedua, memberikan hukuman yang setimpal. Kita enggak pahala, enggak dosa. Ketiga, memberikan hukuman melebihi kadar kesalahannya, maka kita berdosa. Demikian ya Pak Jaja. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Silakan Pak, Ibu.
2: Ya, dengan Pak Hasan dari Bandung.
1: Siapa?
2: Bandung.
1: Hasan, ya silakan.
2: Ada yang mau ditanyakan?
0: Mangga.
2: Dengan Pak Ustaz. Kalau pas hari Raya Idul Adha di Idul Fitri, hari Jumat, ada yang mengatakan kalau yang melaksanakan Jumatan itu dilaknat oleh Allah.
0: Dilaknat?
2: Terima kasih.
0: Iya, baik. Pak Hasan di Bandung. Barakallahu fiik. Kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, betul enggak boleh Jumatan, haram Jumatan? Betul, betul, tidak betul. Salah besar. Nabi SAW Jumatan enggak? Jumatan. Ya. Tapi memang sholat id di pagi hari, baik Idul Fitri atau Idul Adha, menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Yang gugur itu kewajibannya, bukan syariatnya. Tapi Nabi SAW menyatakan, wa nahnu mujmi'un, kami akan tetap sholat Jumat. Sehingga para ulama menyatakan marbot atau DKM masjid wajib menyelenggarakan sholat Jumat untuk mengakomodasi orang-orang yang mau sholat Jumat. Tapi orang yang sudah melakukan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dia boleh tidak sholat Jumat. Boleh tidak sholat, bukan wajib tidak sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dilaknat, nggak ada keterangan itu. Datangkan keterangan siapa yang sholat Jumat. Bagi orang yang sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia berdosa, dia haram, dia dilaknat. Datangkan. Mana nggak ada keterangannya. Adapun keterangan bahwa sunnah Jumatan, perkataan Nabi SAW, wa nahnu mujmi'un, kami makan Jumatan. Lalu Nabi SAW Jumatan, para sahabat juga semua Jumatan. Karena para sahabat orang-orang yang paling serakah atau rakus terhadap pahala dan kebaikan. Dan itu bagus. Yang buruk itu serakah kepada dunia. Serakah kepada ilmu, serakah kepada pahala, kepada kebaikan itu bagus. Tidak melihat sunnah atau wajib yang penting ini disyariatkan, mereka laksanakan. Jangankan yang kayak begitu tuh. Nabi SAW mengiming-imingi siapa yang datang pertama kali ke masjid waktu sholat Jumat, dia pahalanya sama dengan pahala orang yang berkorban dengan seekor unta besar. Dapat subuh-subuh, kadang-kadang dari sholat subuh tidak pulang, langsung Jumatan. Kalau umpamanya pas masuk ke masjid, ternyata yang kedua dia kecewa. Aduh, saya yang kedua, ada yang mendahului. Padahal sunnah. Tidak dosa kalau umpamanya dia datang ke 100 umpamanya. Tidak yang pertama, tidak yang kedua, yang ke 100 tapi belum memulai sholat Jumat. Tidak dosa. Tapi sahabat-sahabat itu sudah kecewa. Kalau ada yang mendahului dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat itu betul-betul mereka aplikasikan. Berlomba dalam kebaikan. Nah mereka Jumatan. Nabi SAW mengadakan Jumatan. Para sahabat Jumatan. Lalu dari mana keterangan bahwa orang yang Jumatan setelah Idul Fitri, Idul Adha itu dilaknat? Mana keterangan? Berdasarkan hal itulah maka tidak benar orang yang Jumatan di hari Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaknat. Tidak benar sama sekali. Ya. Yang benar adalah sunnah Jumatan bagi orang-orang yang sudah sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, karena Nabi SAW pun mengadakan Jumatan dan para sahabat pun Jumatan. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu?
3: Dari Bu Yati Malang.
1: Oh, silakan Bu Yati.
3: Gini Ustaz, mau ini menanyakan kalau setelah adzan asar atau setelah adzan maghrib, apakah itu lebih baik syukur dulu nggak Ustaz? Itu aja Ustaz.
0: Iya.
3: Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melong Green, barakallahu fiik. Kalau umpamanya wudu mau sholat asar atau sholat maghrib, apakah bagus sholat syukur wudu terlebih dahulu atau tidak? Iya, sholat syukur wudu disunnahkan kapanpun, baik mau sholat wajib ataupun tidak, asal dia sudah berwudu. Umpamanya kita selalu menjaga wudu, jam segini ini jam 9:30 batal. Atau kita ke air umpamanya sudah BAB atau sudah pipis gitu ya. Setelah itu kita berwudu. Karena ingin menjaga diri dengan menjaga wudu kita. Maka disunahkan bagi dia sholat syukur wudu. Walaupun tidak akan sholat fardu. Sholat zuhur masih lama. Jam 8 ke WC setelah mandi atau BAB gitu ya. Kemudian kita wudu lalu kita syukur wudu. Sholat syukur dua rakaat, ya itu dianjurkan. Baik mau sholat fardu ataupun tidak sholat fardu. Apalagi mau sholat fardu. Selama kalau ibu-ibu kan tidak wajib sholat berjamaah. Ya diutamakan sholat syukur wudu. Setelah berwudu, sholat syukur wudu dulu. Ya, kemudian barulah sholat fardunya. Kalau waktunya sudah masuk. Nah, bagi laki-laki kalau memungkinkan sempat syukur wudu, sholat syukur wudu. Kalau tidak memungkinkan karena keburu qomat, ya tidak harus syukur wudu. Jadi syukur wudu ini kapanpun disyariatkan selama dia sudah berwudu, ya dibolehkan. Dan itu yang menyebabkan kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Bilal, ya Bilal, aku mendengar suara langkah-langkah terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Kata Bilal, tidaklah aku batal kecuali aku berwudu. Dan tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat.
1: Maria di Soreang, Bandung. Assalamualaikum. Bagaimana mengatasi rasa takut apabila nanti saat sakaratul maut bakal digoda oleh syaitan? Seperti yang dialami paman Nabi yang wafat dalam keadaan kafir. Agar kita selamat husnul khotimah, apakah tidak boleh berpikir seperti ini? Syukran Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Rasa takut, khawatir bahwa kita mati sul khatimah itu harus ada. Takut mati dalam keadaan sul khatimah. Harus ada. Takut terkena azab kubur. Harus ada. Takut menderita di akhirat. Harus ada. Takut masuk dalam neraka. Itu harus ada. Rasa takut ini harus dipelihara. Dan itu salah satu di antara dasar berupa perasaan dasar dari semua ibadah kita, dari semua amal kita. Dan takut ini yang sering saya jelaskan, pengerem kita dari semua dosa dan keburukan. Pas mau berbuat buruk, aduh takut ya. Perbuatan buruk ini bisa berakibat kita mati sul khatimah. Kita terkena azab kubur. Kita menderita di akhirat ya. Kita akan masuk neraka. Khawatir begitu. Akhirnya kita rem diri kita. Nah, rasa takut ini melahirkan beberapa efek positif, ya. Efek positif yang pertama, kita mengerem diri kita dari semua keburukan, dosa dan maksiat. Efek positif yang kedua, kita akan terdorong untuk melakukan hanya amal-amal baik, amal-amal soleh. Efek positif yang ketiga, kita akan selalu berdoa meminta kepada Allah. Minta perlindungan dari su'ul khatimah. Minta perlindungan dari azab kubur. Minta perlindungan dari kengerian hari kiamat. Minta perlindungan dari neraka. Dan sebaliknya akan berdoa kepada Allah, minta agar kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Minta agar diselamatkan dari azab kubur dan diberi nikmat kubur.

Minta agar dibahagiakan di akhirat. Minta agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu efek positif dari rasa takut tadi. Ya. Nah, sekarang apa yang ikhtiar apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah? Pertama, selalulah ikhlas dalam setiap ibadah. Sering saya jelaskan, ikhlas, riya atau tidak ikhlas itu salah satu penyebab orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, ikhlas. Kedua, jangankan su'ul khatimah. Ketidakikhlasan itu jauh sebelum mati juga bisa menyebabkan kita berhenti dari ibadah loh. Kalau tidak ikhlas dalam melakukan ibadah. Kalau ketika ibadah itu karena ingin dipuji orang, akhirnya orang enggak memuji, malas ngapain ibadah, dipuji juga enggak. Berhenti dia. Malah dibuli umpamanya. Tidak ikhlas dalam ibadah umpamanya ingin karirnya nanjak. Ternyata ibadah terus karirnya malah terpuruk. Gitu. Ngapain ibadah? Gak ada efek ke karir, berhenti ibadah. Itu belum sakarat, belum mati. Ya. Jadi pertama ketidakikhlasan melahirkan sakaratul maut, melahirkan su'ul khatimah, ya. Maka ikhlaslah dalam setiap amal ibadah. Kedua, mutaba'ah. Dalam melakukan ibadah itu harus mutaba'ah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'ah dan ikhlas itu dua syarat diterimanya amal. Satu aja di antara dua ini tidak diterima, tidak terpenuhi, tidak diterima, ditolak, dan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya berkata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah menjelaskan hadis innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fasbiqu alil kitab. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, dia berhenti dari ke ibadah itu, dia belot melakukan keburukan dan mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Su'ul khatimah dia. Orang seperti ini kata Imam Ibnu Rajab, mungkin orang itu dalam beribadah tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutabah, atau mungkin tidak dua-duanya. Ya tidak ikhlas, ya tidak mutabah. Yang menyebabkan amalnya ditolak dan bukti nyata ditolaknya amal itu, dia berhenti dari amal ibadah lalu belot kepada amal keburukan dan mati.

0: Lindung kepada engkau dari azab kubur dan azab neraka. Ya, minta kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, bergaulah dengan orang-orang soleh. Orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ilmu, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang sebaliknya. Ya, demikian, wallahu a'lam. Terakhir ya.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir kita bacakan pertanyaan dari Didin di Pataruman. Ustaz, bolehkah kita mendoakan teman kita yang melakukan kezaliman pada kita dengan doa Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi wa'afanhu seperti doa sholat jenazah? Karena kandungan artinya bagus. Kita berharap Allah mengampuni teman kita ini.
0: Berarti, ya dalam sholat jenazah menyangkut juga alam kubur. Luaskan di alam kuburnya, padahal dia belum mati, belum masuk ke alam kubur ya. Muliakan hidangan di alam kuburnya, kan masih di dunia. Cukup Allahumma gfirlahu warhamhu, wa'afi wa'afu'anhu, udah. Kalau wa'akrim nuzulahunya, wasi madkhalahunya, belum, itu belum saatnya. Ya, boleh enggak, intinya boleh enggak mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi kita. Ya bagus, bukan boleh, bagus. Doakan hidayah terutama. Jangan hanya ya Allah ampuni dia, tapi tidak dimintakan hidayah. Nanti dia berdosa lagi, zalim lagi, diampuni lagi, tapi enggak benar-benar. Jadi berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan taufik kepada dia agar berhenti dari kejahatannya. Ya, boleh mintakan ampunan ya boleh. Ya Allah ampuni dia yang telah menzalimi saya. Kenapa kita mendoakan ampunan bagi orang yang zalim? Ya pertama membalas keburukan dengan kebaikan. Nah itu perintah Allah. Idfa billati hi ahsan. Ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang keduanya mendoakan atau memberi ampunan kepada orang berakibat kita dibalas dengan hal yang sama, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, atuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Apakah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni dosa orang lain? Ini menunjukkan orang yang memberi ampunan akan diberi ampunan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya. Ya cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah

0: Maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq ويقول بيديه لبعد لبعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني
2: Wa ana aqul la ba'd la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan enggak mau, enggak mau, enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim. dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa lamusii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, nah, nembe azan, urung, komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tadi. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa

0: Wasallam katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujung? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kasla. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya

0: kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung, atau manusia, atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukel. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggalnya sabendina kerjane, gusahi pitik pak. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe Ustaz. Naik pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engkau ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper boleh nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe sholat ya sholat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Kayak manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai, gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Porah. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jenengane burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi, habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sebuah hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu, sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Terus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita.

والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman anzalni Allah ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf. Tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa barakatuh. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita,
Upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan

dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya
sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah

0: لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan, ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. "Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka." Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasa."
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Ustaz, ya, Apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar.

0: Biar untuk mendapatkannya dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Syukran jazakallahu khair.
1: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, waqulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah berhidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ia harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiya. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Disampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Baik, segera saja kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan menghadapi masalah. Napa? Masalah. Problem. Dan itu dialami oleh semua yang hidup. Enggak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Enggak membedakan antara yang besar maupun yang kecil. Yang tua atau yang muda. Yang pejabat atau yang rakyat biasa. Bahkan tidak membedakan antara orang Islam ataupun non-Muslim. Semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa? Masalah. Dan masalah yang dihadapi itu bermacam-macam. Apa contohnya? Ekonomi. Yang biasanya jadi keluhan masalah ekonomi. Rizki yang kadang-kadang seret, malah macet, ya. Masalah kesehatan, ya. Apalagi yang usianya sudah di atas pinten? Di atas 60 atau 50? Ya. Kalau dulu orang sakit di atas 60, sekarang di atas 40 juga sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Masalah kesehatan, apalagi ekonomi, kesehatan, terus masalah rumah tangga. Masalah apa? Rumah tangga. Tukaran karo bojone, ya. Ribut gara-gara HP. Betul? Ya. Bapak kayak nyekel HP terus, ibunya pada baik. Ya. Itu masalah rumah tangga. Bahkan bukan hanya suami dengan istri, termasuk orang tua dengan anak. Ya. Anak susah diatur. Nek kon sinau angel, kontrolan HP, sregep. Ya. Masalah atau bukan? Masalah. Ya. Masalah yang lain. Masalah sosial kemasyarakatan. Contoh, masalah dengan tetangga. Ada enggak masalah dengan tetangga? Sering. Kita punya masalah sama tetangga itu sering. Mungkin gara-gara bakar sampah. Ya. Kesel-kesel boleh ngumbai. Tintas mambune sangit. Ya. Dan itu enggak sekali dua kali tapi dino-dino. Alasannya tanggane wongano pas lagi panas, alasannya sing meme, ya pada mumpung panas. Sing meme mumpung panas, sing ngobong-ngobong mumpung panas pada-pada coba. Masalah. Yeah. Intinya setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menghadapi masalah. Dan masalah yang dihadapi itu macam-macam. Walaupun demikian, ya, walaupun masalah itu enggak mungkin lepas dari kehidupan, kita enggak pernah disuruh nyari masalah. Walaupun masalah itu selalu menghantui kehidupan kita, tapi kita enggak pernah disuruh nyari dan minta masalah. Makanya zikir pagi dan petang salah satu bacaannya Allahumma ini apa jajal ini as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mau esok diwaca apa ora? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhir. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, sungguh aku meminta kepadamu. Inni, sungguh aku. Berarti ini jaluknya temenan apa buatan temenanan? Temenan, beneran kita minta. Makanya pakai kata nopo, ini. Ini itu artinya sesungguhnya aku, bener-bener. Jadi bukan sekedar minta, minta beneran sama Allah, serius kita mintanya. Apa yang kita minta? Al-afwa. Kenapa al-afwa? Maaf, minta maaf. Sama siapa? Sama Allah. Kenapa minta maaf? Karena kesalahan kita yang sangat banyak. Terus apalagi? Wal-afiyata. Afiyah ini kenapa? Bok, jenengan sering, ya moga-moga sehat. Wal-afiyat. Afiyat ini kenapa? Keselamatan. Kenapa? Keselamatan. Keselamatan dalam urusan apa? Fi dunia wal-akhirah. Di dunia urusan dunia, di akhirat urusan akhirat. Jadi kita itu gak pernah disuruh minta, ya Allah aku minta masalah. Enggak. Kita disuruh minta, kenapa wau? Keselamatan. Tapi, yeah. Kita gak pernah minta masalah. Tapi kalau datang masalah, pribun, jangan lari. Kalau ada masalah jangan apa? Lari. Tapi hadapi masalah tersebut. Namanya berumah tangga ya mesti ada apa? Masalah. Jadi hadapi, jangan lari dari masalah. Namanya punya anak ya ada masalah. Ya dihadapi. Wah nyong moh ana masalah. Gak mau ada masalah sama pasangan. Berarti saya gak usah nikah. Gak nikah ada masalah gak? Ada. Dikiranya gak nikah gak ada masalah? Ada. Wah saya moh ada masalah. Gak mau ada masalah dengan anak. Ya sudah nikah tapi gak usah punya anak. Gak punya anak ada masalah gak? Ada. Wah saya gak mau ada masalah sama tetangga. Saya mau bikin rumah di tengah hutan. Bikin rumah di tengah hutan ada masalah enggak? Ada. Napa masalah ya? Lho ini anak apa-apa nyaluk tulung siapa? Tetangganya di hutan siapa? Monyet apalagi. Ya. Apa njenengan kalau kebakaran di tengah hutan terus nyaluk tulung ke monyet? Ya enggak mungkin. Jadi kita ini gak pernah disuruh minta masalah. Tapi kalau ketemu masalah, masalah itu dihadapi. Nah, menghadapi masalah itu, ada yang sukses dalam menghadapinya, ada yang gagal. Jadi orang itu ketika menghadapi masalah, ada yang sukses saat menghadapinya, berhasil melewati masalah itu walaupun masalahnya berat. Dan ada yang gagal menghadapi masalah itu walaupun masalahnya kecil. Kok bisa Ustaz? Masalah besar berhasil dilewati, masalah kecil gagal dihadapi. Kok bisa? Jawabannya yang pertama adalah karena taufik dari sinten? Allah. Kenapa yang ini bisa berhasil, yang ini gagal? Karena yang berhasil ini mendapatkan taufik dari Allah, yang gagal tidak mendapatkan taufik dari Allah. Taufik siapa? Taufik ya tanggaku. Taufik apa? Bantuan, pertolongan, petunjuk. Itu artinya apa? Taufik. Ya. Apa arti taufik? Bantuan, apalagi pertolongan, terus petunjuk. Jadi orang yang sukses itu ditolong sama Allah. Orang yang sukses itu dibantu sama Allah. Orang yang sukses itu dikasih petunjuk sama Allah, solusi untuk menghadapi masalah. Makanya dia tahu jalannya, karena dikasih tahu sama Allah. Nah yang gagal tadi, berarti gak dibantu sama Allah, gak ditolong sama Allah, gak dikasih petunjuk sama Allah, sehingga dia gak nemukan solusinya. Padahal mungkin solusi itu ada di hadapan matanya, tapi gak kelihatan. Mungkin sesuatu yang di depan mata tapi gak kelihatan. Mungkin. Mungkin. Ketutupan. Karena ketutupan. Ini ibu-ibu di hadapan saya gak kelihatan. Karena apa? Ketutupan. Solusi ada di depan mata tapi gak kelihatan. Kenapa? Karena ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan dinding tebal dosa dan maksiat. Ketutupan apa? Dinding tebal dosa dan maksiat. Kakeyan dosa. Sehingga solusi yang ada di depan mata itu gak kelihatan. Karena ada tabir yang menutupi mata kita dari solusi tersebut, yaitu tumpukan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi orang bisa sukses atau gagal karena apa tadi Bu? Taufik dari Allah. Yang kedua, orang bisa sukses dan gagal atau gagal dalam menghadapi masalah karena karakter. Kenapa? Karakter. Karakter sih nopo? Sifat. Sifat yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena menghadapi masalah itu perlu modal. Menghadapi masalah perlu nopo? Modal. Modal yang terbesar itu bukan duit. Modal yang terbesar itu setelah taufik dari Allah adalah sifat kita. Kita ini punya sifat-sifat yang positif atau tidak? Atau sebaliknya, yang ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang negatif. Contoh anak masalah kerjanya ngeluh terus. Menyelesaikan atau tidak? Enggak. Ibu-ibu nek kompore mbledos. Pripun, Bu? Aduh kepriwe gitu ya Bu ya. Nek bapak-bapak kompornya meledos pripun? Pada baik lho. Yo apa bodo? Apa bedane lanang karo wadon? Biasanya nek Bu, biasane nek wong lanang biasane. Nek wong lanang itu kalau orang laki-laki ada masalah itu mencari napa? Solusi biasanya. Solusinya apa njajar kompor jeblok terus murup solusinya napa? Cari kain, terus dibasahin, terus ditutupkan. Ya, cari kain, dibasahin, terus ditutupkan makbluk supaya apinya mati karena nggak dapat oksigen, nggak dapat oksigen. Tapi syaratnya kainnya dicemplung akan banyu disit aja kemul langsung dibruk tambah gede. Masukkan bak dulu baru kemudian dibluk. Itu namanya solutif, golek solusi. Jadi karakter, ketenangan, kemudian kedewasaan, pengalaman itu sangat berpengaruh untuk membantu kita sukses menghadapi masalah. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah dua karakter. Modal menghadapi masalah. Yang pertama adalah kelembutan. Yang kedua adalah ketegasan. Napa Bu yang pertama? Kelembutan. Yang kedua? Ketegasan. Lembut tapi tegas. Tegas tapi lembut. Ada sebagian orang itu enggak ngerti, enggak ngeh kalau lembut itu bisa dipadukan dengan apa? Tegas. Jadi ada sebagian orang punya pemahaman kalau lembut ya enggak tegas. Kalau tegas ya enggak lembut. Padahal ketegasan dan kelembutan itu bisa jalan bersama. Ya. Lembut itu kata sebagian orang identik dengan ketidakberdayaan. Lembut itu identik dengan kelembekan. Enggak seperti itu. Sebaliknya ada orang memahami ketegasan itu identik dengan kekasaran. Ketegasan itu identik dengan emosi sing meledak-ledak. Enggak. Lembut dan tegas itu dua sifat yang bisa berjalan bersama-sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelembutan. Apa yang pertama? Kelembutan. Kelembutan, sifat lembut, itu adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kenapa demikian? Karena orang yang punya sifat lembut itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan orang yang tidak punya sifat lembut akan kehilangan banyak kebaikan. Kita ulangi. Orang yang punya sifat lembut akan datang banyak apa? Kebaikan. Orang yang tidak punya sifat lembut akan kehilangan begitu banyak kebaikan. Berarti mendingan apa? Lembut apa kasar? Lembut. Wong Allah subhanahu wa ta'ala sampai memuji sinten? Rasulullah s.a.w. Dipuji sama Allah itu luar biasa napa ten? Luar biasa. Wong jenengan dipuji sama Ustaz BW seneng banget tuh. Dipuji sama Rabbul Alamin tuh. Berarti itu kan luar biasa istimewanya. Kenapa Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam? Salah satu sebabnya adalah karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah memuji dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, karena rahmat Allah lah, berkat rahmat Allah lah, engkau bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena kelemah

Tahu atau enggak atau tidak? Sangat istimewa. Orang-orang baik itu kalau Rasul SAW menyikapi mereka dengan kekasaran, akan pergi mereka. Coba saya tanya sama jenengan. Bojone jenengan. Saya tanya sama bapak-bapak. Bojone jenengan. Sama Aisyah radhiyallahu anha. Imannya tinggi mana? Kok meneng bae? Bojone jenengan sama Aisyah, istri Nabi. Imannya tinggi mana? Aisyah. Kalau Rasul kasar sama Aisyah, pergi Aisyah. Padahal imannya tinggi banget. Nek jenengan kasar sama bojone pripun? Minggat. Oke, sekarang saya tanya ibu-ibu. Suaminya jenengan, Bu, sama Abu Bakar As-Siddiq. Imannya tinggi siapa, Bu? Yorana bandingannya. Abu Bakar pasti. Ya. Rasul SAW kalau kasar sama Abu Bakar, Abu Bakar akan pergi. Menjauh dari Nabi SAW. Apalagi ibu-ibu kasar sama suaminya. Lunga. Mending makan di warung. Ya. Nang warung kan bakule ayu ramah ayu bakule apa ramah. Coba sekarang kalau jenengan ke warung, apa yang dilakukan oleh penjaga warung? Langsung gagean nyiapkan dahar nopo pak gitu, ngunjuk nopo gitu kan. Saya tanya, kalau bojone jenengan kados niku mboten? Rong madang wis tinggal dolanan HP. Ya, makan aja dicuekin sama istri. Istrinya malah mainan HP. Buka tudung saji orang apa-apa. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena apanya? Kelembutannya. Nah, lembut itu mewujudkannya dengan cara apa? Saya bawakan di sini. Contoh lembut apa? Sabar. Apa yang pertama? Sabar. Jadi orang itu bisa dikatakan lembut kalau sabar. Terutama sabar ketika menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi. Ya. Entah itu terpancing karena pola anak kita, atau terpancing karena pola suami kita, atau terpancing karena pola tetangga, atau istri, atau siapapun. Lembut itu enggak gampang terpancing emosi. Jadi kalau misalnya jenengan ngelihat anak itu polae, Masya Allah. Kalau jenengan lembut itu sing sabar. Ya, sing sabar. Sudah. Terus, kesabaran itu ditandai dengan kata-katanya halus. Kelembutan itu ditandai dengan kata-katanya apa? Halus. Halus itu berarti tidak menyakitkan. Bahasa Jawa ini ora nyelekit. Ya. Jadi kalau ngomong itu, orang yang lembut, kalau ngomong itu, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang enak didengar, tidak bikin kuping panas. Tidak bikin kuping merah. Itulah orang yang lembut. Ya. Makanya kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih kata-kata yang ahsan. Ahsan itu artinya apa? Yang terbaik. Jadi kita ini dilatih sama Allah bukan untuk ngomong kata-kata yang hasan. Hasan itu artinya apa? Baik. Baik sama terbaik tinggi mana?
terbaik. Kita

0: ini dilatih sama Allah supaya ngomong dengan kata-kata yang terbaik. Berarti kan levelnya bukan hanya sekedar milih kata yang baik, tapi yang paling baik. Berarti kalau memanggil pasangan, yang terbaik apa? Cuk. Ya, apa yang? Yang G apa maksud TP? Yang apa? Sayang. Ya. Apa eyang? Ya. Jadi kawit biyen. Kawit bojo nganti tua. Nyeluke jojo, jojo. Mari jo apa sapa jadi. Ya. Manggil anak. Manggil apa? Anak. Pakai panggilan yang terbaik. Ya, kalau kita orang Jawa ya, apa Bu? Le atau nang. Kalau orang Jawa Timur biasanya apa? Nang. Kalau kita biasanya apa? Le. Ya. Kalau perempuan apa? Nduk. Ya. Kalau bahasa Indonesia nak, panggil yang enak. Ya. Ini tandanya orang lembut. Bukan hanya kata-katanya, termasuk intonasinya. Intonasi sih apa? Intonasi kue ya. Volume. Volume suaranya. Ya. Jadi kalau ngomong orang yang lembut itu, intonasinya itu wajar. Jadi orang bengok-bengok, enggak teriak-teriak, tapi wajar. Ya, datar. Ya. Masih level yang membuat orang itu tidak memahami kita lagi marah. Kadang-kadang, walaupun bahasanya halus, tapi kalau intonasinya tinggi, orang yang diajak bicara ngira kita lagi nopo? Marah. Coba kalau kita panggil sudah enak ya, manggilnya sayang. Sayang kan sudah enak ya. Tapi intonasinya dinaikkan. Pripun? Yang! Itu kan orang memahaminya apa? Lagi marah. Termasuk ketika kita manggil anak kita sudah baik-baik le. Le. Ekspresi. Ekspresi wajah. Orang yang dilihatkan apanya? Wajahnya. Ekspresi wajah pun juga akan menunjukkan kelembutan seseorang. Jadi ketika kita wajahnya merah, matane mendelik, keluar asap dari mana? Dari telinga. Kayak nang film. Ya. Ya enggak sampai gitu. Maksudnya ketika kita mukanya merah, matanya melotot, suaranya meninggi, itu ya orang selembut apapun kata yang kita ucapkan, orang itu akan memahami kita ini lagi marah-marah gitu loh. Makanya ketika kita komunikasi dengan orang lain, kita coba lihat muka kita bagaimana. Kadang-kadang, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kadang-kadang kita itu enggak sadar bahwa raut muka kita itu mengerikan. Enggak sadar. Kapan kita sadar? Nek ngaca. Nek nopo? Ngaca. Saya pribadi pernah ditegur sama istri. Mas, kalau lagi ngomong sama anak-anak, itu kok serius banget. Apa? Serius. Sehingga anak-anak itu jadi takut kalau mau ngomong sama abi gitu. Istri saya ngomong sama saya. Apa iya sih? Apa iya? Oh gak percaya coba sih. Akhirnya saya introspeksi. Iya. Mungkin saya kalau... Mungkin karena kebiasaan serius ya. Ya ketika baca buku, kan karena waktunya sering dipakai untuk baca buku, untuk nulis buku, untuk belajar. Jadi kan terbiasa kalau orang lagi konsentrasi kan pancen raine kuwi rai apa? Rai serius gitu loh. Nah, itu kadang-kadang terbawa ketika komunikasi sama anak. Ya, dan anak pahamnya abi ini nggak ramah. Ya, karena kalau lagi ngomong itu nggak ada senyum-senyumnya. Akhirnya saya perbaiki. Saya perbaiki. Sehingga kalau lagi apa namanya ngomong sama anak ya merubah apa? Merubah ekspresi sehingga dengan senyuman kayak gini. Apa nak? Gimana? Termasuk ketika telepon. Termasuk ketika telepon, nelpon anak di pondok. Ya, kan kita komunikasi sama anak kan lewat nopo? Telepon ketika di pondok. Itu beda loh ketika walaupun anak nggak bisa ngelihat raut muka kita. Ketika kita ngomongnya gini, Assalamualaikum misalnya, anak telepon kita, Assalamualaikum. Kemudian kita katakan, Waalaikumsalam. Abi sehat? Sehat. Abi lagi apa? Lagi nelpon. Jenengan ketika dengar suara, nggak dengar, nggak lihat apa? Raut muka. Itu jawaban yang hangat atau yang dingin? Dingin. Ayo kita bedakan. Anak kita nelfon, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Ini apa? Hangat atau dingin? Hangat. Abi sehat? Alhamdulillah sehat. Lihat. Ya. Padahal dia nggak lihat muka kita, tapi dengar suara kita. Dia tahu bahwa abinya itu lagi apa? Seneng, lagi bombong. Bahkan, ya, saya bukan hanya ditegur ketika komunikasi sama anak, termasuk ketika ngisi kayak gini, ngisi nih. Ngisi kayak gini. Itu pertama kali saya ngisi, itu dikritik sama penonton. Ustadz kalau ngisi serem. Apa iya sih? Akhirnya saya lihat. Kan direkam ya, saya lihat. Iya, ya orang namanya seme-seme ya. Makanya sekarang ini kalau saya ngisi, saya paksa, saya biasakan kalau ngomong di depan kamera itu dengan apa? Dengan senyuman. Alhamdulillah ya, mandan lah. Ya orang kayak mien lah ya. Raut muka. Terus kelembutan itu juga ditandai dari penghargaan. Menghargai orang lain. Jadi kita menghargai orang lain dengan sopan santun. Jadi kita ngomong sama yang lebih tua. Apalagi yang lebih tua itu adalah ayah dan ibu kita. Maka unggah-ungguh, ya, tata krama itu harus diperhatikan. Ya. Yang lebih tua, guru kita, ustadz kita. Bahkan sampai kakak kelas kita. Ya, jadi ini termasuk yang harus dijaga oleh orang-orang yang pengen membangun sifat kelembutan dalam dirinya. Sudah, kita pindah. Lembut sudah selesai. Berarti tinggal apa? Tegas. Tinggal tegas. Tegas itu, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, itu lebih identik dengan berpegang terhadap prinsip. Tegas itu identik dengan berpegang terhadap nopo? Prinsip. Ya. Jadi tegas itu tidak identik dengan kata-kata yang kasar. Ya. Tegas itu tidak identik dengan intonasi yang tinggi. Tegas itu tidak identik dengan keberingasan. Enggak. Tegas itu lebih identik kepada kekuatan kita dalam berpegang terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Itulah ketegasan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan Syukr Al-Albani, Rasulullah SAW pernah menyampaikan motivasi kepada kita, apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidi. Apa kata beliau? Wajib bagi kalian untuk mengikuti tuntunanku. Tuntunannya sinten? Tuntunannya sinten? Rasul. Wajib atas kalian untuk mengikuti tuntunanku. Sunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan mengikuti sunnah tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Sinten khulafa'ur rasyidin? Sinten, Bu? Pak, khulafa'ur rasyidin sinten? Abu Bakar? Utsman? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti tuntunan beliau dan tuntunan mereka. Terus apa kata beliau? Tamassaku biha. Tamassaku niku artinya apa? Berpegang teguhlah dengan tuntunan itu. Kurang, Nabi SAW tambahkan. Wa'addu 'alaiha binawajib. Dan gigitlah tuntunan itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya kebetulan. Jadi kertas ini, tuntunan ini di apa? Dicokot. Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari berpegang erat. Berpegang erat. Aja nganti copot. Makanya yang disebutkan di sini, gigi nopo geraham. Bukan gigi seri. Karena kalau digigit dengan gigi seri gampang copot. Jenengan gigit sesuatu pakai gigi seri, ditarik nopo lepas. Tapi kalau gigitnya pakai nopo gigi geraham, maka susah ditariknya. Alias kalian berpegang eratlah dengan sunnahku, dengan tuntunanku, kata Nabi SAW. Coba jenengan lihat, Nabi SAW gunakan beberapa penekanan. Alaikum, ikuti. Tamassaku, berpegang teguhlah. Abdu, gigit dengan erat. Ini semua menggambarkan ketegasan dalam memegang prinsip. Ya. Terus Nabi tambahkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah ritual-ritual baru keagamaan. Jadi kalau mau beribadah, ikutilah contohnya sinten wau? Rasul SAW dan khulafaur rasyidin. Yang baru-baru jauhi. Ya. Ritual keagamaan, utuh sandal anyar, terus apa mending? Kelambi anyar, terus mobil anyar, bukan. Maksudnya adalah ritual napa? Keagamaan. Cara sholat ya, kawit bian subuh pinten? Loro, rosah, jadi dikreasi, jadi pira? Telu. Kawit bian sejenane puasa wajib, nggih wulan napa? Ramadan, ya. Jangan diubah sing wajib, jadi wulan Rajab badannya. Jadi, yang baku-baku dalam beribadah ini ikuti. Nah, berarti kalau kita baca hadis ini, tegas itu artinya adalah berpegang dengan prinsip. Makanya wujudnya bagaimana, bentuknya bagaimana? Satu, istiqomah. Kenapa? Istiqomah. Jadi kalau sudah tahu jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan sudah tahu akidah yang benar seperti ini, istiqomah. Pegang rat-rat. Itu prinsip. Ya. Walaupun akhirnya jenengan diomong di belakang, ya, diomong di belakang oleh orang banyak karena ketegasan jenengan dalam berpegang prinsip, maka enggak usah pedulikan apa kata orang. Itu namanya tegas. Tapi kalau ketemu sama mereka sing lembut itu berarti mesem. Ada sebagian orang enggak bisa membedakan. Dia pikir kalau kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti naik ketemu karo tanggane besengut. Itu enggak seperti itu. Jadi lembut sama tegas itu bisa dipadukan. Jenengan bisa tidak ikut ritual-ritual yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Jenengan enggak usah ikut, tapi kalau jenengan ada orang sakit, jenengan tengok. Kalau ketemu sama orang lain, jenengan senyum, 3S, apa? Salam. Senyum. Sapa. Ya. Mesem. Salam. Assalamualaikum. Sapa. Bari teng pundi. Ya. Kalau satu jenis tambah S yang keempat. Napa? Salaman. Apa? Salaman. Kalau bukan lawan jenis. Ya. Kecuali kalau lawan jenis itu mahram, salaman. Jadi istiqomah. Kemudian tandanya orang tegas itu tidak membiarkan kesalahan. Alias kalau istri kita melakukan kesalahan, suami kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, itu jangan dibiarkan. Itu namanya tegas. Terus diapain Ustadz? Ya ditegur. Tapi negurnya dengan cara yang halus. Kuwi sing jenenge tegas lan lembut. Jadi kalau jenengan ngelihat istrine keluar rumah gak pakai jilbab, pripun? Apa ora tahu? Bojone jenengan berarti jilbaban terus ya. Kalau jenengan ngelihat istri nyapu di depan rumah gak pakai nopo? Jilbab, pripun? Diingatkan dong. Wah, nang arep omah iki lho. Nang arep omah, ngarepe omah dalan kok. Setiap orang yang lewat ngelihat istri kita buka nopo? Buka jilbab kok dibiarkan? Ah, enggak. Jangan jenengan alasan kita kan harus halus. Halus itu tidak membiarkan kesalahan. Diingatkan, tapi diingatkannya dengan cara yang lembut. Bu, wis ngaji tahunan dene ora kudungan. Ada enggak Bu yang kadang-kadang keluar enggak pakai kerudung? Hah? Sineng kene? Nji jajal ngacung. Ya, wis ngaji tahunan keluar rumah nganggo daster tok. Si kepriwe? Ngajinya gimana? Suami mengingatkan. Anak melakukan kekeliruan, diingatkan. Jangan dibiarkan. Anak dolanan HP terus dicurahkan. Diingatkan dong. Fungsi ayah dan ibu mana? Harus tegas diingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Contoh enggak baik apa? Direbut HP-nya terus di banting. Nggak suka ngetokakan duit gonjandani. Lah. Ditegur yang baik. Dinasehati. Dari hati ke hati. Dikasih alternatif kegiatan. Karena anak-anak itu kadang-kadang nggak punya alternatif kegiatan. Tidak disediakan sama orang tuanya. Dolanan ora ditukokaken. Sepeda ora di tukokaken, bal ora ditukokaken, sing ditukokaken apa nek? HP. Ya salah dewek. Ya, belikan bola, belikan sepatu, belikan sepeda. Kalau njenengan punya uang, enggak punya uang ya yang second juga enggak masalah. Yang penting anak itu punya alternatif untuk kegiatan. Dan yang terakhir, disiplin menerapkan aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau njenengan sama anak sudah sepakat, jenengan sama istri sudah sepakat aturan, contoh aturan penggunaan HP. Ayo Bu, sepakat nggih. Nek padane malam-malam habis isa HP di diapain? Dimatikan. Ya, siang-siang waktunya istirahat HP di matikan. Kalau sudah disepakati seperti itu disiplin. Kok istri melanggar, suami melanggar, diingatkan. Itulah ketegasan. Jangan dibiarkan. Pas banget jam 11. Mohon maaf yang gak ada tanya jawab karena memang temanya perlu dijabarkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita.

Seorang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain, diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan
seluruh harapan kita.

0: hanya dan hanya kepada Allah. Setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersholawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersholawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati, tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum sudah. Ini adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara. Sebentar. Ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu. Artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini.

Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia karena dia memiliki prinsip min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba."

0: Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan, di antaranya qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa, itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng. Aja meng. Bengkel. Ya, takone ya meng. Dokter, ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantu ora ya, bantu ora. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok. Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya ora pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan.

0: Ikan tersebut mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita, itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan, barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أغung الأخوه بندung يا الله muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Yang sedang kita bahas adalah al-yaqin. Dan tema yang kita akan bahas sekarang adalah at-tariq ila tahqiqil yaqin. Cara untuk meraih keyakinan. Cara meraih keyakinan merupakan jalan hidup orang-orang yang selalu ingin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, ingin lebih mencintai dan dicintai oleh Allah, ingin lebih takut, ingin lebih berharap. Karena tiga poin tadi merupakan penguat keimanan dan penggerak untuk beramal soleh. Mahabbah, khauf, dan raja. Ada rasa cinta, rasa takut, dan rasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan ini merupakan sesuatu yang bisa meraih turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama as-salafus salih menyatakan, al-ilmu yasta'miluka wal yaqinu yahmiluka. Ilmu bisa membuat kamu ini beramal, dan keyakinanlah yang memberikan dorongan kepada kamu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena itulah maka cara pertama untuk meraih keyakinan adalah dengan ilmu. Kita sudah jelaskan yakin ini ada 3 level. Level yang paling rendah atau yang paling kecil adalah ilmu al-yakin. Keyakinan yang didasarkan pada ilmu. Yang kedua, ainal yakin. Keyakinan yang dihasilkan dari hasil melihat. Dan yang terakhir adalah haqqul yakin, keyakinan yang dihasilkan dari merasakan atau mengalami. Seperti kita memperoleh informasi yang sangat banyak tentang surga dan neraka. Saking banyaknya, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Walaupun surga dan neraka belum kita lihat, belum kita alami, tapi kita sudah yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Keyakinan ini lahir dari ilmu, informasi dari Quran Sunnah. Maka keyakinan kita tentang surga dan neraka sekarang adalah baru pada taraf ilmu yakin. Kalau nanti di akhirat kita melihat surga atau melihat neraka, atau ketika mau mati atau setelah mati masuk ke lubang kubur, orang yang sudah mati tersebut melihat surga ataupun neraka, calon ahli surga akan diperlihatkan surga di alam kuburnya, tapi belum bisa memasukinya. Ketika seorang mukmin ditanya di alam kubur, lalu bisa menjawab, itulah yang disebut dengan fitnah kubur, lalu memperoleh nikmat kubur. Salah satunya lah dibukakan pintu menuju surga, lalu diperlihatkan istana megah untuk dia, lalu dikatakan itulah tempat tinggalmu kelak setelah hari kiamat. Terlihat. Maka keyakinan tentang surga yang tadinya hanya sebatas ilmu atau informasi meningkat menjadi ainal yakin, keyakinan yang didasarkan kepada al-ain, yaitu mata, pandangan mata. Kalau nanti di surga diperlihatkan lagi, tambah yakin dengan ainal yakin, lalu dimasukkan ke dalam surga, merasakan nikmatnya, indahnya surga, barulah itu disebut dengan haqqul yakin. Kalau orang durhaka, apalagi orang kafir, di alam kuburnya ditanya tapi tidak bisa menjawab, lalu dibukakan pintu menuju neraka dan diperlihatkan tempat tinggal dia di dalam neraka, maka informasi yang dia dapat ketika di dunia bahwa neraka itu ada, baru taraf ilmu yakin. Orang-orang kafir meyakini kebenaran Islam, kebenaran bahwa informasi surga dan neraka itu ada. Iblis laknatullahi alaih ada, dan dia meyakini dirinya itu akan kekal abadi di dalam neraka. Demikian juga si Fir'aun, iman kepada dakwah Nabi Musa. Salah satu isi dakwahnya adanya surga dan neraka. Fir'aun yakin, tapi dia tentang karena kezaliman dan kesombongan. Wastaiqana wa jahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa ulwa. Fir'aun itu menolak dakwah Nabi Musa walaupun hati mereka meyakininya, meyakini kebenaran, yakin berdasarkan ilmu yang disampaikan kepada dia oleh Nabi Musa, yakin surga neraka ada. Tapi dia ingkari, dia tolak bukan karena tidak yakin, tapi zulman wa ulwa, karena kezaliman dan kesombongan. Demikian juga orang-orang Yahudi tahu surga neraka itu ada, tapi diingkari karena hasad dan dengki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku bangsa yang bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari rivalnya. Abu Jahal yakin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tapi kenapa diingkari? Karena hasad terhadap kemuliaan marga Bani Hashim yang bersaing dengan marga Abu Jahal. Seorang sahabat namanya Miswar, keponakan Abu Jahal, itu bertanya, wahai pamanku, pernahkah engkau menemukan, melihat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta walau sekali? Apa kata pamannya? Demi Allah, Muhammad sejak muda Yud Al-Amin, dipanggil dengan sebutan Al-Amin, karena terpercaya, karena jujurnya, tak pernah kami menemukan dia berbohong walaupun hanya satu kali. Itu ketika mudanya. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berani berdusta atas nama Allah? Berani berdusta, mengaku-ngaku bahwa utusan Allah padahal bohong? Gak mungkin. Tambah tua, tambah dewasa, tambah matang kejujurannya. Dia yakin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Lalu ditanya oleh keponakannya itu, kenapa engkau tidak mengikutinya? Apa dia jawab? Kami bersaing kemuliaan dengan Bani Hashim, sama-sama dimuliakan sebagai pengurus Ka'bah. Mereka memberi makan para jamaah haji, kami juga begitu. Mereka memberi minum, kami beri minum. Mereka memberi suaka, kami juga memberi suaka. Tapi ketika ada orang luar datang ke Mekah, lalu Bani Hashim menyatakan, minna nabiyun, di kalangan anggota keluarga kami ada seorang nabi. Sedangkan di kalangan keluarga Abu Jahal enggak ada. Kalah dalam hal ini, makanya diingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hati meyakininya. Nah, jadi orang-orang kafir itu yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar seorang nabi dan dakwahnya benar, termasuk klaim adanya surga dan neraka mereka yakini. Tapi mereka ingkari. Di alam kubur, neraka yang sudah mereka yakini kebenarannya berdasarkan ilmu, ilmu al-yaqin, di alam kubur diperlihatkan. Jadilah ainal yaqin. Dan kelak pada hari kiamat, Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan merasakan benarnya penderitaan dan neraka, barulah hakul yakin. Allah menyatakan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi kata Allah, latarawunnal jahim law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kalau kamu telah mengetahui dengan ilmu yang yakin, keyakinan yang dasar pada ilmu, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin, lalu kamu pasti akan bisa melihatnya dengan mengetahuinya dengan ainal yaqin, keyakinan yang didasarkan pada penglihatan. Jadi sumber keyakinan adalah ilmu. Oleh karena itulah cara pertama untuk bisa meraih keyakinan adalah ilmu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu huwa awwalu darajatil yaqin. Ilmu itu adalah tingkat keyakinan yang pertama. Kedua, ainul yaqin, ketiga haqqul yaqin. Sekwakama qala ba'du salaf al-ilmu yasta'miluka wal yaqinu yahmiluka. Ilmu bisa membuat kamu beramal dan keyakinanlah yang mendorong kamu untuk beramal tersebut. Ketika kita yakin adanya hari kiamat atau adanya alam kubur, adanya hari kiamat, adanya alam mahsyar, adanya hisab dan jaza, balasan, hisab dan balasan, kita tahu ilmu itu sampai pada level yakin bahwa itu ada. Apa yang terjadi? Keyakinan yang didasarkan pada ilmu tentang adanya hisab, adanya balasan, mendorong kita untuk melakukan dua hal. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, menjauhi larangan Allah. Karena tahu semua yang dilakukan, baik pelaksanaan ataupun meninggalkan amalan yang diharamkan, itu kelak dihisab, lalu dibalas. Walaupun amalan tersebut membuat kita menderita. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang hari yang kedua. Orang kita mengetahui ini ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu illallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang sekarang ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Dijawab, walal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan beramal pada hari ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika syai. Kecuali kalau ada orang berjihad membawa jiwanya, hartanya, enggak kembali lagi alias mati syahid. Itu mah tidak bisa ditandingi. Menunjukkan mati syahid ketika jihad lebih utama dibanding selamat dari medan peperangan walaupun sudah membunuh puluhan musuh, berkorban harta jiwa tapi selamat, pahalanya besar. Tapi lebih utama mati syahid daripada kembali dalam keadaan selamat. Tapi tidak boleh kita akhirnya tidak bawa senjata, hayo mana bres, itu konyol, itu bunuh diri. Kita wajib berusaha untuk tetap hidup. Nah, kita tahu ada ini, apapun amal soleh yang dilakukan sekarang dilipat gandakan lebih besar dibanding amal soleh di hari-hari yang lain. Maka banyak dari kita memanfaatkan ini. Sebagian kita saum ini menderita, lapar, haus, lemas. Sebagian kita berbagi infak dan sedekah. Sebagian kita malamnya memaksakan diri bangun untuk tahajud. Memperbanyak baca Al-Quran, odojnya ditingkatkan. Kenapa? Walaupun semua itu membuat kita menderita, capek, banyak pengorbanan. Karena termotivasi, terdorong oleh keyakinan kita. Bahwa semua amal ibadah sekarang ini dilipat gandakan. Lebih banyak pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Begitu juga orang berlelah-lelah haji, umroh, mengeluarkan biaya ratusan juta, meninggalkan sanak saudara yang dicintai selama puluhan hari, paling cepat 23 harian untuk plus, untuk khusus haji khusus untuk furoda, yang regulernya 40 hari. Belum berlelah-lelah di sananya, berpanas-panas di sananya, mengantri ketika makan, mengantri ketika ke WC, tidur juga beralaskan tanah, beratapkan langit. Kalau hujannya sudah pasrah, gak bisa apa-apa. Ketika umpamanya mabit di Muzdalifah malam tanggal 10. Menderita, ya. Kenapa orang mau? Karena keyakinan. Semua yang dilakukannya, dialaminya itu kelak akan dibalas oleh Allah. Dihisab dan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Berlipat ganda. Melebihi dari pengorbanan yang kita keluarkan ketika haji dan umrah. Yang tidak haji, tidak umrah, tanggal 9-nya atau ada yang dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9-nya saum, dilipat gandakan. Mengeluarkan uang jutaan untuk berkorban. Dagingnya tidak dimakan sendiri, di-share, dibagi ke banyak orang. Kenapa mau berkorban seperti itu? Itu karena keyakinan. Keyakinanlah yang memotivasi kita untuk beramal. Adapun kalau ilmu sampai, tapi tidak sampai pada level keyakinan, tahu sih tapi agak ragu, benar enggak, maka tidak akan memberi motivasi untuk beramal, kecuali hanya sedikit, lemah. Keyakinan ini ibarat baterai pada baik mobil-mobilan atau alat cukur elektrik, baterainya lemah. Pas dijalankan, di-onkan, sedikit gerak. Kenapa geraknya lemah? Karena daya dorongnya lemah, karena baterainya sudah lowbat. Tapi begitu diganti dengan baterai yang baru, begitu di-onkan, itu mobil-mobilan berlari secara kencang. Iman itu kayak gitu, keyakinan itu kayak gitu. Kalau keyakinannya lemah karena ilmunya lemah, maka tidak akan memberikan motivasi untuk beramal kecuali hanya sedikit. Yang sedikit ini tidak akan menggerakkan badan untuk beramal. Ada sedikit motivasi tapi lemah, akhirnya mager dia, akhirnya pewe dia, ya. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim, fayandafi'ul 'abdu lil amal wa yubadiru ilaihi wa yunfiqu malahu alladhi yahrisu 'alaihi li'annahu yataqayyanu bil jazaa' wa ya'lamu anna man 'ala al maratib wal manazil 'indallah martabata syuhada fayabdhulu nafsahu rakhisatan fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Keyakinan mendorong kamu untuk beramal. Seorang hamba terdorong untuk beramal dan bersegera dalam melakukan amalan. Atau dia menginfakkan hartanya yang paling dia cintai. Syahwat kita kepada harta ini luar biasa gede. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Terus ke sana, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu dalam mencintai al khair, yang dimaksud di sini harta, lasyadid, sangat-sangat kuat, sangat-sangat gede. Besarnya cinta kepada harta bagi orang yang beriman, orang yang berkeyakinan atas dasar ilmunya, tidak menghalangi dia untuk berbagi harta kepada orang lain. Kenapa harta yang dia sukai dia bagi dalam jumlah yang besar, dia korbankan untuk haji dan umroh, untuk beli kambing pada waktu kurban. Kenapa dia berani itu? Itu karena keyakinan akan adanya balasan. Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu yataqayyaqu.

Des infak atau sedekah termasuk berkorban. Akan dilipat gandakan balasannya di dunia dan di akhirat, baginya akan ada pahala yang sangat mulia. Dunia akhirat. Yakin terhadap hal ini, dikeluarkan uang yang sangat dia cintai, yang sangat susah payah dia cari, setelah dapat dia sedekahkan. Kalau itu bukan keyakinan, maka tidak mungkin dia melakukannya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, fal malu habibun ilan nufus, wan nufusu azizatun ala ashabiha. Fal abdu ya'lamu anna badlal mal fi sabilillah sabilun ila taqarrub ila Allah ta'ala. Wa anna Allah yurabbi sadaqah. وَيَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الشَّهِيدَ يُغْفَرُ لَهُ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُشَفِّعُ فِي سَبْعِينِ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِهِ. Jiwa amat sangat menyukai harta dengan kecintaan yang besar. Karena jiwa diciptakan dengan membawa fitrah mencintai harta. Tapi seorang mukmin mengetahui bahwa mendermakan harta, berbagi harta salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan mengembangkan harta sedekahnya di dunia sampai di akhirat. Dia juga tahu kalau jihad baik menang ataupun kalah. Kalau menang dia selamat, pahalanya besar. Harta yang dia korbankan untuk jihad, kalau dahulu berjihad dengan harta dan jiwa itu, orang perang itu membawa perbekalan sendiri, senjata sendiri, kuda sendiri, tameng sendiri, tidak disuplai oleh negara. Makanya berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau tentara di setiap negara sekarang, termasuk negara Islam, negara Saudi, ketika perang apakah dengan hartanya sendiri? Tidak. Tapi senjatanya diberi oleh negara, keluarganya dijamin oleh negara, gitu ya. Kalau dulu enggak. Berkorban berjihad dengan harta dan jiwa. Makanya wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan dengan harta dan jiwamu. Kenapa bisa berani berkorban, siap mati, siap terluka, siap tertawan, siap cacat seumur hidup, siap mengorbankan hartanya untuk jihad? Karena tahu kalau menang maka pahala berlimpah, dosanya diampuni, kemudian kemuliaan diraih, dapat juga harta rampasan perang. Kalau kalah atau terbunuh syahid, diampuni seluruh dosanya di awal tetesan darah pertama. Ketika tergores sedikit darah muncrat atau menetes, belum mati, tapi sudah diampuni semua dosanya. Anas bin Nadhr dalam perang Uhud, tahu enggak? Setelah beres perang, didapatinya di dalam tubuhnya ada luka sebanyak 83 luka, bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, bekas macam-macam. 83 luka tusukan. Ini menunjukkan dilukai 10 kali, 20 kali, 30, 40, 50 itu sudah bercucuran darah, itu belum mati juga, masih bisa membunuh puluhan lawan. Baru setelah lebih dari 80 tusukan baru mati. Tetesan darah yang pertama saja sudah terampuni dosanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta lis syahid sittu khisalin, akan diberikan kepada orang yang mati syahid 6 keistimewaan. Pertama, diampuni semua dosanya di tetesan darah yang pertama. Keduanya, akan diamankan dari goncangan pada hari kiamat. Ketika kiamat terjadi,
yang terguncang, mengalami kengerian karena kiamat, bukan hanya orang yang masih hidup,

Orang yang sudah mati masuk alam kubur, di alam kubur kan hidup lagi. Orang durhaka menerima azab kubur, orang yang soleh merasakan nikmat kubur. Pas ditiup sangkakala merasakan kengerian juga. Walaupun orang itu ada di alam kubur, kecuali orang yang mati syahid, akan Allah amankan. Terus juga akan diberikan hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Tinggal bikin list kita, siapa yang akan kita ajak ke surga apabila kita mati syahid. Yang jelas mak, dua orang tua kita, kakak adik kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, adik-adik ipar, paman, bibi, keponakan. Baru 50 tuh, 20 lagi masih bingung. Itu keutamaan mati syahid. Karena banyaknya keutamaan mati syahid tersebut, maka orang berburu mati sebagai seorang syahid. Mengorbankan hartanya dan juga jiwanya. Karena itulah, maka keyakinan yang dilandaskan pada ilmu memberikan motivasi dan pendorong yang besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa amma sahibul yaqin fa innahu yuhmalu ala dhalika hamlan fala yaqifu inda haddil ilmi wa innama yahmiluhu yaqinuhu ala al-imtithal wal iqdam ala al-amal walau kana fi dhalika izhaqu ruhihi wa infaqu malihi fa innahu muqinun billah. Adapun orang yang ilmunya sampai pada level keyakinan, dia akan termotivasi dengan motivasi yang kuat. Dia tidak akan berdiam diri dengan ilmunya tanpa amal, enggak. Tapi ilmu yang sampai melahirkan keyakinan akan mendorong dia untuk terus bergerak, maju beramal. Sekalipun ada perasaan berat di dalam hati, harus mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, hartanya, dia yakin semua itu barang dagangan yang ditawarkan kepada Allah dan Allah membelinya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Yang dijual oleh mujahid jiwanya dan hartanya, oleh Allah dibeli dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan atau mereka terbunuh. Sampai di akhir ayat itu Allah menyatakan, fastabshiru bi baikum alladhi bayatum bi. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan kepada Allah. Jadi jihad itu jual beli kita dengan Allah, berbisnis kita dengan Allah. Pada hakikatnya tidak hanya jihad, tapi semua iman, ibadah, amal soleh itu bisnis kita dengan Allah. Kita menjual diri kita, waktu kita, tenaga kita, perasaan kita, harta kita, jiwa kita kepada Allah, lalu Allah membelinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian kepada satu bisnis perniagaan jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu bisnis kita dengan Allah. Bahkan baca Quran, bahkan sholat, bahkan infak, itu bisnis dengan Allah. Allah yang mengistilahkan itu adalah bisnis. Kan ada orang ya,
Ketika kita habita tertarik teriming-iming dengan pahala semua amalan. Kenapa kamu rajin saum? Ya, habita teriming-iming tergiur dengan pahalanya sholat tahajud. Karena tergiur dengan pahalanya. Ada orang bilang perhitungan banget dengan Allah kayak bisnis aja. Ya, Allah menyebut ibadah kita dengan bisnis. Allah menyatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu kata Allah. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, apa kata Allah? Yarjuna rahmah, yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Itulah bisnis kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita menjual, apa yang kita jual? Harta kita, jiwa kita, waktu kita, fisik kita, perasaan kita, pikiran kita. Kita jual kepada Allah. Allah membeli dengan surga. Jangankan kepada Allah, kalau kita mau menjual barang atau jasa kepada orang, agar laku, agar puas konsumen, bagaimana? Harus yang berkualitas super. Jangan KW. KW nanti murah. Apalagi palsu gitu ya. Bisa ditolak. Termasuk jual jasa. Kita umpamanya bekerja. Menjual jasa kita. Tapi asal-asalan. Mengecewakan orang yang menyuruh membeli jasa kita. Apa yang terjadi? Ditolak. Coba kita dagang bala-bala. Tapi terbuka, rasanya tidak enak. Sayur-sayuran, kolnya, apalagi bahan bala-bala teh, tepungnya, yang busuk, yang sudah harus dibuang kita ambil, kita goreng jadi bala-bala. Minyaknya sudah seminggu dipakai hitam kayak oli. Disajikan di tempat terbuka, kena debu, kena lalat dan sebagainya. Orang lewat lihat, mau beli enggak? Amit-amit, enggak mau beli. Apalagi dirasakan enggak enak, jangankan beli, dikasih gratis juga enggak akan mau. Itu ke orang. Atau jual jasa, tolong sapu tuh, babat rumput-rumput ini. Disapu, dibabat, masih barala. Mau bayar? Enggak. Itu ke orang. Apalagi kepada Allah yang maha tayyib. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Amalan, tapi asal-asalan, ditolak. Sholat. Sholat itu agung. Tapi asal-asalan, ya sahun, ya riya. Ditolak. Fawailu lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ditolak salat karena buruk. Saum man lam yada qaula zur wal amala bi wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyada at'ama wa syaraba. Siapa orang yang saumnya buruk, tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk selama saumnya dibarengi dengan keburukan, Allah enggak butuh. Allah tolak itu saumnya. Kurban, watslu alaihim naba abni Adam, id qarraba qurbanan, fatuqubbila min ahadima, walam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan oleh kamu tentang kisah dua anak Adam ketika disuruh berkurban. Yang satu berkurban dengan kambing yang sangat besar, terbaik. Karena untuk Allah. Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Salat kamu untuk Allah dan menyembelihlah berkurban. Inna sholati wa nusuki.
Sungguhnya salatku juga sesembelihanku. Itu lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Dipilih yang terbesar. Itu yang diterima. Yang kedua, melaksanakan kurban. Tapi dipilih yang paling kecil. Sayang terhadap hartanya, terhadap kambingnya. Itu yang ditolak. Melaksanakan. Tapi kualitas pelaksanaannya buruk. Makanya ikhwan akhwat, sebentar lagi kan kurban ya. Minta list harga kepada panitia. Berapa yang paling murah? 3 juta. Yang 2 juta ada enggak? Yang sudah paling murah ditawar lagi. Padahal hartanya puluhan bahkan ratusan juta. Cari yang terbesar sesuai dengan budget maksimal kemampuan kita. Tanya ke panitia, berapa yang paling mahal? 10 juta. Cari yang 20 juta ada enggak? Enggak ada. Cari dulu. Kayak banteng gitu. Padahal kambing ada yang 150 juta juga. Ya. Yaitu kambing juara pas habis beradu gitu. Juara itu bisa 100 juta lebih. Itu. Tapi jangan dibeli yang kayak gitu. Mubadir. Daging nama sama aja rasanya gitu. Bahkan lebih alot kalau yang begitu ya. Ikhwah, ketika ibadah berikan yang terbaik untuk Allah. Termasuk kurban. Lihat. Budget harta yang kita miliki maksimal kita bisa berapa? Kalau kita bisa membeli yang 10 juta, jangan mencari yang 5 juta. Ini untuk melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Harus yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi lihat motivasi yang diberikan oleh keyakinan akan memberikan dorongan yang kuat untuk beramal maksimal. Tahu ini kita jual harta kita, Allah beli. Belinya dunia akhirat. Di dunia diganti sebagai infak fisabilillah. Diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lebih dari itu, di akhiratnya diberikan pahala yang mulia. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Orang yang infak, yang sedekah oleh Allah diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Kenapa berinfak, bersedekah oleh Allah diberikan istilah memberi pinjaman yang baik? Bukan Allah fakir atau miskin seperti pemahaman si Yahudi. Yahudi ketika baca ayat Allah, siapa yang beri pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah butuh pinjaman. Kalau begitu Allah fakir. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir karena meminjam. Kita kaya karena memberi pinjaman. Si Yahudi kan bisnisnya itu meminjam-minjamkan uang dengan tambahan bunga. Kita mah kaya, Allah miskin. Karena baca ayat itu. Salah faham mereka. Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh enggak butuh apapun dari alam ini. Infak, sedekah, berbagi kepada sama oleh Allah disebut pinjaman yang baik karena menurut hukum Allah setiap pinjaman wajib dikembalikan. Ketika pinjaman diberikan kepada Allah, pasti Allah kembalikan di dunia. Dengan berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih ditanam, dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Setiap satu batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang, 700. Satu benih jadi 700 benih. Allah melipat gandakan 700 kali lipat di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat beda lagi balasannya. Walahu ajrun karim, bagi dia pahala yang sangat mulia. Lihat, bagaimana Allah mengapresiasi amal baik orang, dilipat gandakan 700 kali lipat. Termasuk biaya untuk umroh, untuk haji, untuk kurban. Allah ganti di dunia ini juga.
Makanya kalau Allah memberikan kita kemampuan finansial untuk berhaji, jangan dilihat angkanya, aduh sekian ratus juta. Itu Allah yang kasih agar kita bisa berangkat. Kata Rasul sallallahu al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabu wa sa'aluhu fa atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang umroh, itu tamu-tamu spesial undangan Allah. Allah memanggil, mengundang mereka, dan Allah kasih kemampuan untuk mendatanginya, baik berupa hartanya, kesehatannya, waktunya. Lalu mereka memenuhi undangan itu. Ibarat begini, kamu datang ke rumah saya transfer nih untuk ongkosnya. Ongkosnya pakai umpamanya kelas bisnis, pakai bus umpamanya dari Jakarta. Turun di Padalarang atau di Tegaluar nanti pakai takjol apa taksi online teh? Tajol. Yang kelas premium. Jadi yang ngasih ongkos untuk datang ke kita. Berapa ongkos yang dibutuhkan dari sana ke sini? 100 ribu, saya kirim 1 juta. Kalau sudah dikirim 1 juta, ternyata gak datang, gimana tuh orang? Kita gemes, ini sudah dikasih. Ongkos 1 juta melebihi dari apa yang dibutuhkan, tapi gak datang juga. Yang kasih kita kemampuan untuk berhaji, untuk berumrah itu Allah SWT, hartanya Allah yang mudahkan. Agar kita memenuhi undangan Allah. Makanya Allah undang dengan seluruh kemampuan yang Allah telah berikan. Mereka memenuhi undangan itu. Ketika mereka meminta, Allah kasih semua permintaan mereka selama umrah dan haji tersebut. Jadi lihat bagaimana Allah mengapresiasi amalan orang. Kalau kita meyakini hal ini, mengetahui ilmu ini sampai pada level keyakinan, maka tak ada lagi perhitungan waktu yang harus dikorbankan, kelelahan, kecapaian yang akan teralami, terasakan, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, gak ngitung lagi begitu. Itu Allah yang kasih agar kita datang gitu. Nanti Allah akan ganti berlipat-lipat di dunia, di akhirat dengan pahala yang sangat mulia. Yakini itu. Ini rahasia. Kenapa orang haji furoda ratusan sampai 500 juta berani dia keluarkan? Karena keyakinan. Keyakinan ini hasil dari ilmu tentang hal tersebut. Ya. Oleh karena itulah maka cara pertama untuk bisa meraih keyakinan adalah dengan ilmu. Timbul pertanyaan, ilmu tentang apa? Apakah harus bergelar profesor, doktor, insinyur dulu? Harus kuliah dulu di ITB, di UNPAD, di UI, di mantan IKIP itu apa? UIN. UPI, universitas, padahal IKIP dulunya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْتَجُ إِلَيْهِ الْعَمْدُ لِيَسِلَ إِلَى مَرْتَبَةِ الْيَقِينِ يَشْمُلُ أَنْوَاعًا. Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar bisa sampai pada level keyakinan adalah beragam. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pelajari tiga hal ini untuk memperoleh keyakinan. Pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Plus syariatnya. Kedua, wal ilmu bin nafsi, ilmu tentang dirinya. Allah itu menyuruh kita mengenal siapa diri kita dari semua aspek. Aspek fisiknya, aspek psikisnya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Adzariyat, wa fi anfusikum
Afalatu besirum, tentang diri-diri kalian, tidakkah kalian menelaah, mengenal, mengetahui, kenali diri sendiri. Aspek apa? Nanti akan dibahas. Yang ketiga, wal ilmu bil khalqi, ilmu tentang makhluk Allah selain dirinya. Baik tentang orang, tentang alam, tentang lingkungan, tentang binatang, tentang jin, tentang para malaikat. Inilah tiga ilmu yang dibutuhkan agar sampai pada taraf al-yaqin tadi. Pertama, ilmu tentang Allah, termasuk tentang syariat Allah, ilmu tentang agama ini. Yang kedua, ilmu tentang diri sendiri. Yang ketiganya, ilmu tentang sesama makhluk. Lalu beliau merinci, ammal ilmu billah fayashmulul ilma bi annahul ma'luhul ma'budu wahdahu la syarikalah wa annahu la yastahiqul ibadah ahadun siwah fala yaltafitu qalbuhu ila ahadin minal makhluk wa la yata'allaqu bihim. Adapun ilmu tentang Allah adalah mencakup ilmu bahwa Allah itu satu-satunya makhluk ilah ma'bud, la ilaha illallah. Tidak ada sekutu bagi dia dalam hal ini. Tak ada satu pun yang berhak diibadati selain dia. Maka seseorang tak boleh hatinya berpaling kepada makhluk atau terkait kepada makhluk dengan melepaskan keterkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya harus kepada Allah, bersandarnya harus kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Inilah ilmu tauhid. Inilah ilmu yang terkandung pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajib dipelajari. Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Pelajari, fahami apa makna la ilaha illallah. Apa rukun dari la ilaha illallah? Apa syarat-syarat dari la ilaha illallah? La ilaha illallah itu miftahul jannah. Tapi kenapa ada orang rajin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ke neraka karena banyak dosa, maksiat, mengabaikan perintah, melanggar larangan. La ilaha illallahnya enggak pernah berhenti zikirnya. Tapi kenapa ke neraka? Maka dijawab oleh para ulama. Ketika ditanya alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Dijawab ya. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi setiap kunci itu pasti punya gigi-gigi. Enggak ada kunci yang polos gitunya. Kalau polos nanti pas dibuka enggak nyangkal. Tidak bisa membuka pintu yang tertutup, yang terkunci. Kan gitu. Pasti ada gigi-giginya tuh. Kalau enggak ada gigi, sebagian umpai patah enggak bisa membuka. Atau enggak patah tapi bukan pasangannya, ke pintu lain masuk tapi nggak bisa buka walaupun ada gigi ya. Jadi setiap kunci itu ada giginya, termasuk la ilaha illallah, kunci pintu surga itu ada giginya. Apa giginya? Ini yang kemudian disebut syurutul la ilaha illallah. Ada 7 macam. Siapa orang yang memenuhi syarat la ilaha illallah pasti dia akan ke surga. Siapa yang mengabaikan sebagiannya, dia tak akan bisa membuka kunci pintu surga dan tidak akan memasukinya. Nah gitu. Pelajari tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini ilmu yang pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, wa yasmulu ilmu billahi aidan almi ilmu birububiyatihi lil kainat wa anna azimata umurihim biyadi wa annahu mudabbiru hadzal kaun wa musarrifu wa anal khalqa abidu yurabbihim wa yatasarrafu bihim kaifa syaa. Kedua,
Ilmu tentang Allah mencakup ilmu tentang kerububiahan Allah. Allah itu Rabb bagi semua alam. Seluruh urusan ada di tangan Allah. Seluruh pengaturan ada di tangan Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang memberi dan yang menahan pemberian, itu semua di tangan Allah. Kalau yang pertama, la ilaha illallah itu disebut keuluhiyahan Allah, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau masalah bagaimana Allah mengatur alam disebut kerububiyahan Allah. Rububiyah Allah maknanya adalah Allah memanage, mengatur seluruh alam ini. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk adalah hamba Allah. Langit dan bumi hamba Allah. Para malaikat hamba Allah. Setan, jin dan manusia, binatang semuanya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wajib kita yakini itu. Maka idza alimal abdu dzalik itma'anna ila rizqi wa itma'anna ila ajali wa itma'anna ila aqdari wa ila ata'ihi wa man'ihi fala yata'arradu 'ala Allah wa innama yarda fa idza asabathu nu'ama syakara wa idza asabathu dharra sabara mu'minun bi rabbih muqinun bi wa'dihi wa wa'idihi. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa pengatur hidup dan kehidupan itu Allah, Allah yang mengatur rizki, mengatur ajal, yang menggerakkan saya begini, itu Allah yang menggerakkannya semuanya, maka tenanglah si hamba akan rizkinya. Rizkinya Allah yang menentukan. Allah menyatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu ada rizkimu dan apa-apa yang telah dijanjikan untukmu akan kamu alami, akan menimpamu di langit itu sudah tertulis di lauhul mahfuz. Ya akan ma asabaka lam yakun liukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liusibaka. Apa yang telah Allah tuliskan akan menimpamu, enggak akan meleset dari diri kamu. Dan apa yang tidak ditetapkan menimpamu, enggak akan menimpamu. Tenanglah tentang rizkinya, tenanglah tentang ajalnya, tenanglah tentang takdirnya, nasib hidupnya, enggak akan khawatir tentang masa depannya, tentang masa depan anak-anaknya. Semuanya sudah digariskan. Duh kalau saya mati anak-anak saya gimana ya? Hariwang saya, bisi gak bisa makan. Gak perlu mikir begitu. Allah yang jamin rizki anak-anak kita, nasib anak-anak kita. Yang harus kita lakukan kepada anak kita, didik secara benar. Khawatirkan akhiratnya, dengan jangan khawatirkan dunianya. Dunianya Allah yang akan jamin. Akhiratnya ini yang gak ada jaminan. Itu tanggung jawab kita tuh. Dan sampai anak dibiarkan durhaka, jauh dari agama, khawatirkan itu, jangan dikhawatirkan. Gimana makannya ya? Gajinya nanti berapa kalau mereka sudah kerja? Jangan khawatirkan, Allah sudah atur itu, Allah sudah tentukan, Allah sudah tulis di lauhul mahfuz. Yang harus kita khawatirkan agamanya, amalnya, taheta. Dan ini lahir dari keyakinan kita kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, ilmu tentang Allah. Pertama tentang keuluhiyahan Allah. Kedua tentang kerububiyahan Allah. Ketiga, mencakup ilmu tentang Allah yang harus kita pelajari juga adalah, kita lanjut ke misi yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis kita majlis penyelamat kita dunia akhirat, dan menjadikan ilmu yang kita kaji hari ini merupakan ilmu penyelamat kita dunia dan akhirat. Udah terlalu banyak, jangan ada yang bertanya ya. Ana mau kurban tapi punya utang ke anak belum dibayar. Tapi anaknya nyuruh kurban dulu aja. Apa boleh Ustaz? Boleh.
membayar hutang itu wajib, berkurban itu kalau sisa dari kewajiban tentang harta kita. Kalau punya hutang, karena hutang itu menyangkut hak orang lain. Nah, kecuali kalau kita yakin nanti beberapa hari setelah kurban akan dapat lagi uang, mungkin gaji, mungkin menjual satu barang, transaksinya sedang berproses, nanti dibayar seminggu lagi umpamanya, boleh kita berhutang. Nah, termasuk hutang ke tetangga, ke kawan atau ke anak, kata mereka bayar pakai kurban aja dulu. Boleh ya, kalau orangnya sudah memberi izin ya. Amalan soleh di 10 hari pertama salah satunya puasa. Tapi bagaimana bila terharang di hari itu tidak suci alias haid? Bolehkah anak tetap mencoba khatam Al-Quran dengan membacanya lewat HP, atau lebih baik anak melakukan amal soleh yang lain? Lakukan sebanyak mungkin jenis amal soleh. Kalau akhwat haid tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tapi dia terbiasa saum di 10 hari pertama, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, saat itu haid enggak bisa, pahalanya tetap dapat kalau sudah terbiasa ya. Jadi akhwat yang terbiasa tahajud, terbiasa rawatib, terbiasa Senin Kamis, suatu saat haid dia enggak bisa tahajud, enggak bisa Senin Kamis, enggak bisa rawatib, maka pahalanya tetap Allah berikan kalau terbiasa. Adapun akhwat yang kedua, tahajud tidak, rawatib tidak, hanya sholat fardu, saum Senin Kamis tidak, pas haid enggak dapat karena tidak terbiasa melakukan amal sunnah tadi. Kalau akhwat haid tidak bisa saum, tidak bisa sholat, tapi terbiasa saum di 10 hari pertama, pahalanya tetap dapat walaupun saumnya tidak. Silakan makan aja yang banyak, tapi jaga kesehatan, jangan sampai gemrot nanti. Boleh enggak membaca Al-Quran? Ulama ikhtilaf ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Saya lebih cenderung kepada yang membolehkan membaca Al-Quran sekalipun pakai mushaf. Sekali lagi ini ikhtilaf. Kalau ada yang mengatakan enggak boleh kalau enggak suci, ya silakan, mangga teh teh ya. Kenapa? Alasannya banyak. Yang terutama enggak ada dalil Quran atau hadis sahih yang melarang menyentuh mushaf ketika tidak suci. Bukankah ada Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun? Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Nah, kita lihat ayat itu bukan tentang Quran tapi tentang Lauhul Mahfudz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Sungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, tertulis di Lauhul Mahfudz, di kitab yang terpelihara. La yamassuhu, tidak bisa menyentuh Lauhul Mahfudz itu illal mutahharun, kecuali para makhluk yang disucikan. Hanya para malaikat yang bisa menyentuh Lauhul Mahfudz. Ini ayat tentang Lauhul Mahfudz, bukan tentang menyentuh mushaf. Itu pertama. Kedua, di zaman Nabi belum ada mushaf. Kalau belum ada mushaf, bagaimana ada larangan menyentuh mushaf? Ya. Ketiga, ada hadis la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Pertama, hadis ini sanadnya dhaif. Kedhaifannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Kedua, beliau menyatakan andai hadis ini sahih, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Tahir di sini maknanya apa? Lalu beliau menyatakan tahir di sana adalah suci jiwanya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sama muslim, walaupun dia berhadas. Orang kafir najis jiwanya, bukan badan. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apa yang najis? Badannya bersih mungkin, habis mandi, tapi jiwanya.
Orang muslim mungkin badannya najis, mungkin dia habis main HP sambil jalan nyebur ke septic tank. Seluruh badannya najis, jiwanya tetap suci. Al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Tidak najis hatinya, walaupun badannya mungkin najis. Lagi mangku anak, cer anaknya ngompol, ya najis badannya. Jadi yang dimaksud la yamasul Qur'an illa thahir, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali muslim, karena muslim yang suci jiwanya. Makanya Nabi melarang membawa catatan lembaran Al-Qur'an ke negeri kafir. Khawatir jatuh ke tangan mereka lalu dihinakan. Nah, berdasarkan hal itu, pendapat yang kita pegang, kalau saya pribadi lebih cenderung ke sini, tidak ada larangan menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci, baik punya hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar itu haid atau nifas atau lagi junub, ya. Wallahu a'lam bissawab. Pada zaman sekarang, bagaimana kita meraih pahala setara dengan mati syahid? Pertama, bercita-citalah untuk mati syahid dan minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Man sa'alallaha syahadah. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan tempatkan dia di tempat para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia matinya di tempat tidur. Khalid bin Al-Walid bercita-cita mati di medan perang, tapi enggak mati-mati juga karena dia jagoan. Sampai matinya di tempat tidur. Walaupun mati di tempat tidur karena beliau bercita-cita syahid dan sudah berupaya, di mana ada perang dia selalu menjadi komandannya, menjadi panglimanya, dan tak pernah kalah. Perang tanding satu lawan satu enggak pernah kalah, karena ketika perang zaman baheula kan pakai tombak, pakai pedang. Sebelum perang massal ada mubarozah dulu. Mubarozah itu lawan maju, paling jago nantang. Ayo perang tanding satu lawan satu dulu dengan saya, gitu. Maju lagi, mati. Siapa lagi, gitu. Itu mubarozah namanya. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam mubarozah. Apalagi di medan perang, walaupun dikepung oleh musuh, dia selalu bisa lolos dan membunuh lawan-lawan. Sampai matinya di tempat tidur. Dipastikan beliau ditempatkan selevel dengan para syuhada walaupun matinya di tempat tidur, ya. Ustaz, sudah 10 tahun ana menikah dan masih tinggal dengan mertua dan ipar. Apakah sebaiknya sudah waktunya ana minta untuk pisah tempat tinggal atau terus bersabar? Jika ana terus bersabar, pahala seperti apa yang akan ana dapat dari Allah? Syukran. Salah satu hak istri adalah memperoleh tempat tinggal. Bila suami mampu, wajib ditunaikan. Boleh meminta kepada suami. Kita ngontrak besar. Ada mertua, ada kakak, dan adik ipar. Tidak ada kemandirian, makan bareng di sana enggak bisa ngatur keuangan sendiri, enggak punya harta seumur hidup. Tapi coba misah, walaupun hanya satu kamar, baru kita butuh kompor, beli kompor, butuh piring dan gelas minimal dua gitu, sendok garpu pisau minimal dua gitu, beli sedikit-sedikit. Oh, butuh apa lagi? Butuh ini. Lama-lama lengkap. Dan kita bangga dengan harta yang kita kumpulkan secara cicilan. Oh, maksudnya cicilan itu tidak sekaligus gitu. Karena sesuai dengan budget yang ada. Oh, harta saya piring sudah ada 5. Kompor ada 1. Ranjang ada 1. Kursi meja untuk 2 orang cukup. Nah, kayak gitu. Dihitung itu ada kebanggaan tersendiri loh. Baru kita beri lemari, baru kita beri yang lain-lain, mesin cuci, itu ada kebanggaan tersendiri. Itu enggak akan terlaksana kalau kita tetap bersama orang tua. Makan mungkin seringkali nebeng,
Walaupun nebeng, harta kita enggak tertabung, enggak. Enggak, ini hasil nebeng dari orang tua, jadi apa namanya, uang kita utuh, enggak ada sisanya sama sekali. Tapi kalau mandiri,

Ini harus nabung untuk bayar kosan bulan nanti. Umpamanya dari harta 100 ribu kita sisihkan simpan 20 ribu sehari. Sehari 20 ribu kali 30, 600 ribu dibayarkan. 500 ada sisanya 100 simpan gitu. Itu mikirnya begitu ya. Coba ikhwan yang sudah menikah, belajarlah mandiri, misah dan rasakan sensasinya ya. Semoga Allah permudah. Ustaz, jika orang yang kita cintai sangat membenci kita, bahkan berusaha menyakiti, lebih baik bertahan apa berpisah? Ini masih bersayap. Ini apa, suami istri atau masih calon? Kok bisa orang yang kita cintai tapi membenci kita? Pasti ada sesuatu. Pertama, kalau orang yang membenci kita padahal dia pasangan kita, tapi kok bisa membenci? Pasti ada sebab. Nggak akan mungkin tepupukuh dalain jelema gelo eta teh. Jelema gelo eta kitu-kitu teuing. Pasti ada sebab. Mungkin ada karakter kita yang buruk. Mungkin ada kesalahan kita yang menurut dia besar, menurut kita sepele. Ya, introspeksi, tanya, kenapa engkau membenciku? Kalau laki-laki gampang, ya ditanya akan menjawab. Kalau wanita nggak apa-apa, barijeng tetap baik. Aku baik-baik saja itu menunjukkan tidak baik-baik saja, kan gitu ya. Liar menghadapi wanita yang liar memang. Kalau yang tidak liar mah biasa saja. Coba introspeksi, tanya apa kesalahan kita, apa kekurangan kita sampai dia membenci kita padahal kita berpasangan. Nah setelah itu rubah. Kalau salah, akui salah, minta maaf lalu rubah. Kalau ada karakter kita yang buruk, berterima kasihlah kepada dia sudah menunjukkan keburukan atau kekurangan kita, lalu rubah. Kalau penyebab dia benci kepada kita sudah hilang dari diri kita, masa benci terus? Dan bukan setan pasangan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu enggak ada kesalahan, cuma kurang perhatian. Nah, itu kesalahan justru. Kasih perhatian. Saya enggak tahu ini laki-laki atau perempuan ya. Kalau umpamanya ini laki-laki, istrinya membenci tapi mau pisah berat sudah punya anak. Coba introspeksi. Ini ada banyak saya menerima curhatan bahkan sampai cerai. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya lebih mencintai hobi main game daripada istri dan anaknya. Pulang ke rumah dari pekerjaan, langsung HP, langsung buka laptop, langsung buka gadgetnya, langsung main HP. Istri anaknya gak dilirik. Istri anaknya sudah tidur malam, sudah di tempat. Ini tetap saja. Sampai tidurnya juga di meja. Ya. Besoknya sarapan juga tetap sambil main game, sambil main HP, sampai berangkat lagi. Begitu tiap hari, istrinya gak dianggap, anaknya gak diperhatikan. Sampai nangis-nangis pas diingatkan, kita kan sudah gak ketemu seharian, masa main game terus marah. Nah ini pikas sebelum, terus dia masih nanya kenapa ya saya dibenci, demikir saja lemah. Coba rubah ya. Kalau sudah berubah, penyebab kebencian dia ke kita sudah hilang, masa masih terus membenci ya. Jadi kalau hubungan ini bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih baik daripada memutuskannya ya. Bila ada tetangga sudah bersuami yang sering menggoda suami kita, kita kesal di bulan ini, apakah berdosa? Oh, jadi kalau di bulan sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kan dosa dilipat gandakan,
amal ibadah juga dilipat gandakan. Terus kita kesal ke tetangga karena tetangga suka godain suami kita. Apakah kesal dosa? Kesal dalam kasus itu berpahala. Asal ada asalnya. Alasan kesalnya itu karena ada syariat Allah yang dilanggar. Kita tidak ridho. Seorang perempuan menggoda suami orang, pelanggaran syariat. Tidak boleh kita ridho terhadap pelanggaran tersebut. Maka kita kesal, ya itu berpahala. Lalu kekesalan kita mendorong kita untuk menasihati, mengingatkan, dan menyelamatkan suami. Pak, kalau ada dia hindari. Bila perlu kunci aja di kamar. Biar enggak ketemu, jangan-jangan dia tergoda lagi. Jangan chatting sama dia, blokir HP-nya biar tidak komunikasi, ya. Nah, maka dia berpahala menyelamatkan agama orang itu, agama suaminya dan rumah tangganya, ya. Nah, kecuali kalau kesalnya itu karena murni kecemburuan. Saya enggak peduli kamu ganggu laki-laki lain, asal jangan suami saya, jung suami orang lain. Ah, ini mah kecemburuannya bukan kepada syariat. Tapi cemburunya hanya cemburu naluriah. Cemburu karena cinta tabii kepada suami. Maka ini enggak berpahala. Kesel saya mau suka mengganggu suami saya. Kalau yang diganggu suami orang, sebodoh amat. Nah, walaupun orang itu tetap melanggar syariat, tapi korbannya suami orang, dia enggak kesel. Maka itu tidak berpahala, ya. Silakan kesel, tapi karena ada syariat yang dilanggar. Dan silakan dinasihati, diingatkan, ya. Apa yang harus dilakukan jika sudah diingatkan masih melakukan? Biar dibiarkan atau bagaimana? Apa lebih baik sholat berjamaah atau menghindari fitnah tetangga ini? Kalau sholat berjamaah tetap, kan si wanita ini tidak ke masjid ya. Atau ke masjid sengaja menggoda imam, menggoda jamaah lain. Coba kalau tidak bisa diingatkan, kasih tahu suaminya. Pasti suami cemburu kalau dia normal, ya. Jangan balas dendam. Kalau dia goda suami saya akan goda suami dia. Sarwana tuh, ya. Kalau musafar mencari ilmu ke Madinah, apakah harus sama mahram sedangkan belum menikah? Iya, wajib sama mahram. Nggak boleh sendirian ke sana dan nggak akan diterima. Ahwat mau kuliah di Madinah wajib ada mahram. Kalau nggak diterima, nanti diminta siapa mahrammu, mana paspornya, mana visanya. Visa nggak akan keluar. Kalau hanya untuk ahwat seorang untuk mencari ilmu tanpa mahram, nggak akan diterima, ya. Tapi belum nikah, nikah dulu. Atau belum nikah bisa sama kakaknya, sama adiknya, sama ayahnya, gitu, sama anaknya kalau dia sudah beranak kemudian janda. Kalau belum, menikah dulu, ya. Terus kalau sudah menikah tapi suaminya tidak sekolah ke Madinah, ya sudah. Ikuti aja, tutur-tutur aja suami, ya. Suruh suami mencari ilmu di kita. Karena tidak semua orang bisa ke Madinah. Walaupun punya potensi, bahasa Arab bagus, ilmu bagus, ibadah bagus, kemudian daftar ke Madinah, itu belum tentu diterima. Banyak yang memenuhi syarat ditolak. Banyak yang bahasa Arabnya asal-asalan. Ketika diinterview, di muqabalah, ditanya apa, jawabnya apa, ternyambung. Karena bahasa Arabnya memang minim. Diterima yang kayak gitu. Ada banyak tuh. Jadi yang membuat orang diterima di sana bukan ilmu, bukan amal, nasib we etan, ya. Tapi coba saja, tidak bisa muqabalah dengan murosalah, ya. Kalau akhwat tetap wajib dengan mahramnya. Terakhir, pilih yang bagus tulisannya.
Ustaz ingin izin bertanya, apakah kurban itu satu kambing untuk satu keluarga atau tiap anggota keluarga itu satu kambing? Apakah kurban itu mending satu kambing atau patungan dengan orang lain satu sapi? Baik, pertama, kalau satu keluarga hanya suaminya aja yang memiliki penghasilan, istrinya, anak-anaknya gak punya sumber penghasilan, maka cukup satu kambing untuk satu keluarga, walaupun istrinya 4, anaknya 40. Satu istri punya 10 anak. Cukup satu kambing untuk semua, ya. Kedua, kalau masing-masing anggota keluarga sudah punya sumber penghasilan, istrinya punya usaha, dia punya uang pribadi. Anak-anaknya sudah pada bekerja, punya gaji sendiri dan mencukupi, maka terkena syariat man kana lahu usaha wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta tapi dia tidak menyembelih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Termasuk anak-anak. Umpamanya anak itu sudah kuliah tapi ada pekerjaan. Dia dapat penghasilan, umpamanya jadi YouTuber tapi kontennya yang baik-baik. Followersnya atau subscribernya jutaan. Dia dapat uang dari sana. Punya uang, maka wajib dia berkurban. Walaupun dia masih bujang, masih serumah sama orang tuanya. Sering ngasih juga ke orang tuanya, ya. Jadi kalau masing-masing anggota keluarga punya penghasilan sendiri dan mampu, silakan kurban masing-masing. Anaknya ada yang sudah kerja, ada yang belum. Yang belum, maka belum terkena syariat, sudah tercover sama kurban dari ayahnya, ya. Mana yang lebih utama, berkurban dengan kambing, sapi, atau unta? Kurban yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah unta. Kalau seseorang mampu kurban dengan unta, walaupun sendirian, silakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, beliau mendelegasikan pelaksanaan kurbannya itu ke Ali bin Abi Thalib. Beliau kurban dengan 100 ekor unta. Sendirian. Yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan kambing. Pahalanya beda. Ini diambil dari satu hadis. Man atal masjida fisatil ula faka'annama qarraba badana. Siapa orang yang masuk ke masjid hari Jumat, di kali yang pertama, dia yang paling pertama masuk masjid, maka pahalanya sama dengan pahala berkurban seekor unta. Siapa yang masuk masjid yang kedua, pas masuk sudah ada orang lain, maka pahalanya sama dengan seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang masuk ke masjid yang ketiga, seolah-olah dia memperoleh pahala sama dengan pahala berkurban dengan seekor kambing. Dan seterusnya, begitu ya. Ini menunjukkan pertama, boleh satu orang berkurban dengan satu ekor unta bahkan lebih, atau satu ekor kambing bahkan lebih, ya. Yang kedua menunjukkan berkurban dengan unta lebih besar pahalanya dibanding sapi, berkurban dengan sapi lebih besar pahalanya daripada dengan seekor kambing. Lalu kalau sekarang kita patungan, kita hanya punya budget untuk satu kambing, tapi patungan sama orang-orang, umpama masing-masing 3 juta, berarti pahala kita sama dengan pahala berkurban dengan satu ekor kambing, walaupun kenyataannya diberikan sapi oleh 7 orang secara patungan, pahalanya sama dengan pahala berkurban dengan seekor kambing, ya.

0: saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan.

0: Sama-sama celana panjang, tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
2: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan asal Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadith. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan, fulan, fulan, fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang apa namanya menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan.

0: sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
0: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
0: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.

0: ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik tentang bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan keberlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira. Cukup, insya Allah, mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah, hamdika, syadu adla ilahi lanta suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuh.

0: Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantal. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam anathalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Alhamdulillah, pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang pada pertemuan yang lalu kita baru membahas sampai apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut yang merupakan Jibril ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, yang tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Hingga duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tumitnya, menyandarkan dua tumitnya kepada tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di pahanya. Dalam apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut memberikan faidah-faidah banyak kepada kita pada pertemuan yang lalu, bagaimana adab di dalam menuntut ilmu dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang sopan, itu masuk dalam adab. Bagaimana duduknya, bagaimana cara bertanyanya kepada yang alim, Jibril ini mengajarkan kepada kita. Dan hadis Jibril ini mengajarkan berbagai hal, termasuk masalah adab ini. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kata-kata akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, ini pertanyaan tentang macam di antara unsur-unsur agama, yaitu Islam. Yang Islam ini berkaitan dengan amalan lahir, amalan nyata, amalan yang kelihatan. Maka dia bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan, sampai perkara-perkara yang lainnya. Kita bahas satu per satu, kalimat per kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Dalam kalimat akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukhbir. Apa mukhbir itu? Pemberi kabar. Pemberi kabar. Yaitu namanya pemberi kabar itu menukil kabar itu juga ya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kabar tentang Islam. Dan ini sesuai dengan apa yang mutawatir secara syariat, dalam syariat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mubalig, penyampai, penyampai kabar, penyampai tentang agama ini dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kalimat akhbirni, kabarkanlah kepadaku ini, kabarkanlah kepadaku ini, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah pembawa kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga terdapat dalam hadis kudsi. Hadis-hadis kudsi biasanya periwayatannya yaitu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang Islam ini, akhbirni anil Islam ini. Maka kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kau bersaksi, kau menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sampai akhir. Jawaban ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tafsir penjelasan tentang Islam. Tafsir tentang rukun-rukun Islam yang lima yang sudah ma'ruf. Yang tentang penjelasan rukun Islam ini juga akan diulas kembali dalam hadis yang ketiga. Ya, dalam hadis yang ketiga. Kemudian setelah syahadat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tuqimas salata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan engkau saum di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau haji ke Baitullah. Ini istata'a ilaihi sabila, jika kau mampu di jalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah syahadat ini menerangkan juga, menafsirkan juga tentang Islam ini, bahwa Islam ini adalah amalan nyata, amalan dohir, amalan lahir. Lihat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum, haji, seluruhnya adalah amalan nyata. Dan tidak ada amal-amal batin di dalam Islam tersebut, di dalam apa yang ditanya oleh Jibril itu dalam Islam itu, atau bagian dari amalan batin juga tidak. Maka maknanya, makna Islam ini adalah istislamun zahir, ketundukan yang nyata. Ya. Dan ketundukan yang nyata ini dikabarkan, digambarkan, diungkapkan dari dua kalimah syahadat. Dan juga mendirikan sholat dan serta amalan-amalan rukun yang empat yang lainnya. Kemudian bahwasanya syahadat itu sendiri secara lafad, terkandung makna di dalam syahadat itu adalah i'tiqad, keyakinan. Juga tahadduth, yaitu membicarakan. Dan juga al-ikhbar, mengkhabarkan. Yang itu adalah seluruhnya ditafsirkan oleh para salaf dalam kalimat syahida, menyaksikan atau menyatakan. Di makna syahida itu meyakini, menceritakan, mengabarkan, memberitahukan. Itu makna syahida, syahada, persaksian. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 18. Kalimatnya, katanya syahida. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan, Allah menyatakan, mempersaksikan bahwasanya dia tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Wal malaikat itu juga malaikat menyatakan, mempersaksikan. Wa ulul ilmi, dan juga ahli ilmu juga sama. Qa'imam bil qisti, menegakkan keadilan. Maka kalimat syahidallah, firman Allah syahidallah, Allah menyaksikan, Allah menyatakan, maksudnya adalah Allah itu memberitahukan. Allah itu memberitahukan, mengabarkan. Maka dengan demikian, persaksian seorang muslim bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu tidak akan teranggap, ya, tidak akan lurus, tidak akan tegak bila persaksian tersebut disembunyikan. Yakin dengan kebenaran Islam gitu ya, meyakini dan kaharti gitu ya, tetapi tidak bersyahadat, dia menyembunyikan, wah nggak bisa ya. Jadi barang siapa yang menyaksikannya itu dengan hatinya tetapi tidak menampakkan, menyatakan dengan lisannya ya di hadapan orang yang lain tanpa ada udzur syar'i, maka tidak ada syahadat baginya ya. Jadi mesti dalam persaksian ini, syahadat ini harus menyatakan, dan ini sesuai secara bahasa bahwa syahidah itu adalah mengabarkan ya, menyatakan, menyampaikan, juga sesuai dengan dalil syar'i yang makna dari syahidah tersebut ya. Yang dalil syar'i bahwasanya Islam itu adalah amal-amal yang zahir, amal-amal yang nyata. Maka dengan demikian masuknya dua kalimat syahadat di dalam Islam, yang Islam itu adalah merupakan amalan lahir, amalan nyata, itu kembali lagi bahwa syahadat itu setelah syahadat itu adalah i'tiqad, keyakinan, adalah menampakkan, mengabarkan, memberitahukan ya, memberitahukan. Yang juga dalam makna syahidah itu mempersaksikan itu adalah juga ada makna keyakinan, yang keyakinan ini kembali padanya rukun-rukun Islam yang enam ya, rukun-rukun Islam yang enam. Oleh sebab itu kita katakan bahwasanya Islam itu adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahir, amalan-amalan yang nyata, yang tidak sah keislaman tersebut tanpa kadar keimanan yang mensahkannya. Sekali lagi, Islam yang itu adalah merupakan amalan lahir, tidaklah sah kecuali dengan keimanan, dengan adanya kadar keimanan yang mensahkan atas keislamannya tersebut. Ya. Yaitu apa? Iman yang wajib terhadap rukun-rukun yang enam. Ya. Ya, ini adalah iman yang wajib. Yang itu adalah kadar yang minimal gitu. Kadar keimanan yang minimal di sana, dalam rukun iman itu juga ada kadar minimalnya, kadar yang mensahkannya atas keislaman seseorang ya. Maka ini terkandung di dalam antashhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena syahadat maknanya keyakinan, pengucapan, pengkabaran, pemberitahukan, dan keyakinan juga terkandung di dalamnya, yang keyakinan itu adalah berpusar pada rukun Islam yang enam. Maka ringkasnya dalam penerangan ini, Islam itu tidak sah kecuali dengan kadar keimanan yang mensahkannya. Walaupun ya, para ulama mengatakan bahwasanya Islam di sini adalah amalan zahir, amalan nyata ya. Ya, amalan nyata. Tentu alam amalan nyata, amalan zahir ini ada sesuatu kadar yang mensahkan amalan nyata tersebut, yaitu berupa keimanan yang menjadi syaratnya ya. Dan lafaz syahadat sekali lagi secara lugah, secara bahasa dan secara syar'i itu berkaitan dengan perkara batin keyakinan dan berkaitan perkara zahir. Apa perkara zahir itu? Mengucapkan, menyatakan, itu adalah yang batinnya. Ya. Dan keyakinan dalam syahadat alla ilaha illallah, syahadat alla ilaha illallah juga di sana terkandung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu terkandung apa? Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Persaksian itu juga kembali kepada iman kepada Nabi. Ya. Kalau beriman kepada Nabi juga beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, iman kepada malaikat. Nabi berbicara tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman pada rasul, iman pada hari akhir, iman pada takdir baik dan buruknya. Itu tentang Islam, ya. Tentang Islam itu intinya ada kadar keimanan yang mensahihkannya. Yang tidak bisa seorang itu sah keislamannya menjadi muslim tanpa ada kadar keimanan yang mensahkannya. Kemudian pemirsa radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah channel, iman ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril juga. Iman ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril adalah dengan keyakinan batin, ya. Dengan keyakinan batin. Kalau Islam kan tadi amalan lahir. Maka di sini dibedakan antara makna Islam dan makna iman. Ya. Makna Islam dan makna iman. Bila iman dan Islam itu dikatakan dalam satu pembicaraan. Maka Islam apabila dikaitkan dengan iman, kembalilah Islam itu kepada amalan lahir, yaitu di dalam Islam itu ada asyhadatan, ya, syahadatain yang dua kalimat syahadat. Dan kembali juga yang kembali kepada syahadatan itu adalah amalan-amalan batin. Namun apabila Islam itu menyendiri, disebutkan menyendiri Islam, Muslim gitu ya. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah agama seluruhnya. Ya. Agama seluruhnya. Juga apabila iman disebutkan menyendiri, maka yang disebut iman itu agama seluruhnya, bukan keyakinan unggul gitu, bukan keyakinan aja gitu ya. Oleh karena itu para salaf dan para imam dari para ulama menyatakan bahwa iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, juga iman itu adalah perbuatan, amalan, dan juga keyakinan. Yakni apa? Bila iman itu dinyatakan menyendiri, disebutkan dengan menjadi iman saja, gitu ya. Dan ini maka iftaraqa, maknanya menjadi berpisah. Islam amalan lahir, iman amalan batin, ya. Dari sisi apa penunjukannya. Kemudian Ahlu Sunnah wal Jamaah juga menyatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang, ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Padahal iman tadi dikatakan itu berkaitan dengan keyakinan. Yang keyakinan itu kan tidak nampak, ya. Tidak nampak. Adapun Islam yang merupakan perbuatan-perbuatan nyata, kok tidak diitlakan dengan ungkapan bahwasanya Islam itu bertambah dan berkurang, ya. Maka ini bagaimana? Contoh, ya. Lihat, ya. Contoh gelas ini, ya, air ini sesuatu yang nyata. Bila saya minum, maka air ini berkurang. Ini sesuatu yang apa? Yang nyata, yang zahir. Bila misalkan ditambah, ada yang bisa menambah bawa airnya? Ya, bila misalkan ditambah ditambah maka menjadi bertambah, kan gitu. Ini sesuatu yang nyata. Tapi berbicara tentang iman, kenapa iman yang merupakan perkara batin berkurang dan bertambah? Ah, gitu ya. Iman disebut yazidu wa yankusu, tapi Islam kok enggak disebut yazidu wa yankusu, kan gitu ya. Gimana atas iskal ini, atas kerancuan ini mungkin sebagian yang berpikir. Maka jawabannya atas iskal ini bahwa iman apabila yang dimaksud ini adalah perkara-perkara agama seluruhnya, ya. Bahwasanya iman ini apabila yang dimaksud iman ini adalah perkara yang dimaksud di sini ini adalah perkara agama seluruhnya. Kalau disebut iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai contoh tentang hadis utusan dari Abdul Qais, ya. Jadi kabilah Abdul Qais itu ada di Bahrain, yang mereka itu masuk Islam, pengen masuk Islam gitu ya. Ya. Tapi untuk bisa menemui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa karena di sana ada Bani Mudhar yang memusuhi Islam gitu. Ya kalau datang kepada Nabi ya dari Bahrain ke Madinah atau ke Mekah gitu ya. Ini bisa diserang gitu. Maka tidak bisa datang kepada Nabi kecuali pada bulan-bulan haram. Kan bulan haram mereka tidak akan memerangi orang-orang kaum musyrikin juga, kan gitu. Karena sepakat kalau itu tidak boleh ada peperangan. Nah, utusan dari Abdul Qais ini menemuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menemuilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingin apa sih Islam itu? Apa yang dilakukan dalam Islam itu gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amurukum bil imani billah." Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Ini memerintahkannya untuk apa? Iman. Untuk iman kepada Allah. Wahal tadruna mal imanu billah. Apa yang kau ketahui tentang iman kepada Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tentang iman itu. Al imanu, iman itu syahadatu alla ilaha illallah. Iman itu syahadat alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumi ramadan, dan shaum ramadan. Wa antu'tul minal maghanam al humusa, dan engkau memberikan dari ghanimah itu 1/5 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan apa tafsir dari iman, ya. Yang kalau saya tanya kepada jamaah semua bahwasanya apa iman? Keyakinan gitu ya. Pasti gitu. Iman itu apa? Percaya, kan gitu. Tapi apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dalam hadis ini? Iman itu syahadat alla ilaha illallah. Iman itu adalah mendirikan salat. Iman itu adalah mengeluarkan zakat. Iman itu shaum Ramadan. Bahkan iman adalah memberikan 1/5 dari ghanimah. Bukankah hal itu adalah merupakan amalan-amalan lahir, amalan-amalan nyata, gitu ya. Jadi maksud iman itu seluruhnya memang. Kalau disebut menyendiri, seperti juga Islam. Islam itu adalah agama seluruhnya kalau di sebutkan menyendiri yang di dalamnya ada kandungan keimanannya. Ya. Maka amalan ya, yang dimaksud dengan amal itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bahwa amalan itu masuk dalam istilah iman, amalan itu. Ya, buktinya ini hadis ini. Jadi amalan itu masuk dalam istilah iman. Ya. Maka dengan itu jelas ya bahwasanya apabila mereka mengatakan iman itu adalah bertambah dan berkurang, ya. Iman itu bertambah dan berkurang, maka masuk dalam iman itu adalah amalan lahir gitu. Ya. Ya, ini bahwasanya juga Islam itu bertambah dan berkurang.

tidaklah sama. Apakah fulan ini beriman kepada Allah? Fulan ini beriman kepada Allah. Apakah sama keimanannya? Seorang alim beriman kepada Allah, seorang thalabul ilmi yang belajar juga beriman kepada Allah. Apakah keimanan orang alim ini dengan pelajar ini sama? Ya tentu beda, ya. Tidak sama, bertingkat-tingkat, ya. Di antara mereka iman itu ada yang tinggi setinggi gunung, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, gitu kan seperti itu. Maka bertambah dan tingginya keimanan itu bertambahnya itu dengan ketaatan. Tatkala orang tersebut banyak melakukan ketaatan, maka bertambahlah keimanannya. Dan apabila orang tersebut melakukan kemaksiatan, maka juga berkurang ya iman tersebut, ya. Maka amalan-amalan lahir itulah yang termasuk dari iman, yang itu menambah dan mengurangi keimanan juga, ya. Maka apabila bertambah sekali lagi ke dalam ketaatan, imannya bertambah. Apabila berkurang amalan lahirnya, maka juga berkurang keimanannya. Apabila bermaksiat, maka berkurang juga, ya. Apabila meninggalkan maksiat, maka iman jadi bertambah, gitu ya. Itu maksud iman bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena di dalam iman itu ada amalan yang lahir, yang nyata. Jamaah sekalian, bahkan di antara para ulama ada juga yang menyatakan Islam juga yazidu wa yankusu, gitu ya. Ada yang mengungkapkan Islam juga yazidu wa yankusu. Tentu saja Islam yang ada keimanan di dalamnya yang juga bertambah dan berkurang, yang Islam itu ada keimanannya, dan Islam yang ada keimanannya, kalau Islam itu ditafsirkan secara syar'i, ya. Kalau secara bahasa memang amalan lahir, tapi kalau Islam itu didefinisikan secara syar'i, apa yang diajarkan di dalam buku, misalkan kitab Usulus Salasah. Gimana di dalam Usulus Salasah yang merupakan kitab Tauhid Dasar? Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah tunduk pasrah kepada Allah dengan melakukan tauhid. Berarti Islam ada apa? Ada tauhidnya, ada keyakinannya secara syar'i mah. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Berarti apa? Amalan lahirnya. Wal bara'atu minasyirki wal wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, gitu. Masuk dalam Islam ini dua kalimat syahadat. Yang dua kalimat syahadat itu merupakan keimanan yang juga bertambah dan berkurang. Masuk syahadatan di sana juga ada amalan lahir karena menyatakan, mengabarkan, mempersaksikan, menyatakan. Itu kan amalan-amalan lahir dalam syahadat, itu juga bertambah dan berkurang. Dan tentu saja menjadi bertingkat-tingkat kepasrahan, ketundukan seseorang dengan tauhid teh, gitu. Tauhid orang kan bertingkat-tingkat. Ada yang kuat tauhidnya, ada yang lemah tauhidnya, ada yang pertengahan. Ya. Juga di dalam melakukan ketundukan dengan ketaatan juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat rajin ibadah, ada yang pertengahan, ada yang biasa saja, kan gitu. Maka bila kita mendengar ada yang memutlakan bahwasanya Islam juga bertambah dan berkurang, bukan hanya iman, maka tidak disalahkan, ya, tidak disalahkan, walaupun

0: yang mu'tabar, yang terkenal, yaitu ungkapannya al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dan kadang juga bisa ditakbirkan, diungkapkan dengan Islam itu bertambah dan berkurang dengan penerangan tadi apabila perlu kepadanya untuk diterangkan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang iman ini, ya, bila kita pahami tentang tadi iman Islam dan sebagainya dengan mungkin begitu rumitnya, ya, karena rumit, ya, bertambah dan berkurang, kita pahami tentang iman menurut pemahaman keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini akan menghalangi kita terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang sesat gitu. Kalau tahu tentang, paham tentang iman gitu. Apa pemahaman sesat itu? Mentakfir, mengkafirkan, gampang mengkafirkan. Ya. Gampang mengkafirkan dengan hanya perbuatan maksiat atau dosa besar. Atau mengkafirkan yang bukan itu menjadi kafirnya seseorang gitu. Kalau apa? Kalau seorang muslim meyakini atau memahami keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keimanan, maka akan membentengi lisannya, menjaga lisannya, menjaga akal pikirannya sehingga tidak berkeyakinan masuk di dalam apa? Takfir, ya, berlebihan dalam perkara takfir. Dan juga tidak akan terperosok, terbawa arus terhadap firqoh-firqoh dhalah, golongan-golongan sesat yang mereka itu sangat cepat dan berlomba-lomba dalam mengkafirkan. Melakukan ini, kafir. Melakukan ini, kafir. Kan gitu, sangat cepat. Ya. Dan mereka terlalu masuk kepada sesuatu yang terlalu berlebihan yang tanpa ilmu. Maka kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin banyak dikarenakan perbuatan kemaksiatan. Dan kadang mereka juga memasukkan seorang itu ke Islam, ke iman yang mereka juga kadang bukan kategori Islam dan iman. Kenapa? Karena kurang pahamnya tentang makna dari iman. Ya. Kemudian kata laki-laki tersebut setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam tadi, ya. Kata laki-laki tersebut, "Shadaqta." Kau benar, ya. Sudah dijawab, bertanya, ya, dijawab oleh Nabi, "Shadaqta, kau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami pun heran, takjub. Bertanya, lalu kemudian membenarkannya. Jika nu ngetes gitu. Ya. Jadi bertanya tentang masalah Islam. Kemudian yang menjadi takjub, kemudian dia membenarkannya. Dalam masalah ini, ya. Dalam masalah ini, para sahabat pada waktu itu memberikan tertarik perhatiannya. Ya. Yang pertama dengan datangnya di laki-laki tersebut dengan bertanya, lalu para sahabat menjadi tertarik perhatiannya. Ya, ingin mendengarkan. Ya. Ingin mendengarkan. Lebih takjub lagi ketika apa? Kemudian dijawab, kemudian dibenarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa yang bertanya adalah Jibril. Sehingga ketika si laki-laki tersebut bertanya, kemudian dijawab, kemudian sodakta, dia mengatakan, "Kau benar." Nabi tidak berkomentar apa-apa. Kenapa? Karena tahu bahwasanya itu adalah Jibril. Seperti yang memoroja'ah, mengetes kan gitu. Ya. Dan di dalam pertanyaan dialog ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya penuntut ilmu atau pembelajar bisa datang kepada orang alim untuk bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu. Boleh bertanya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu. Dalam rangka apa? Supaya orang-orang yang hadir pada waktu itu mengambil faedah gitu. Dan ini adalah suatu cara metode yang bagus ya. Cara metode pengajaran yang bagus dengan apa? Dengan syarat niatnya juga lurus ya. Dengan syarat niatnya juga lurus. Misalkan jamaah ini gak paham riba misalkan gitu. Tersebar amalan-amalan riba. Kemudian seseorang bertanya tentang riba, apa yang dilakukan, bagaimana hukumnya meminjam, mengkredit sesuatu, bla bla bla. Kemudian orang alim itu menjawab bahwasanya itu adalah riba. Kan jadi dapat faedah tuh jamaah. Dengan apa? Dengan pertanyaan tersebut. Dengan maksud apa? Supaya memberikan faedah kepada yang lain. Namun kalau caranya ya yang tidak boleh adalah bila maksudnya adalah maksudnya buruk. Seperti apa? Mengetes sejauh mana pengetahuan wawasan orang alim tersebut gitu ya. Mau mengukur, maka ini adalah niatnya adalah niat yang buruk ya. Ini di antara yang kita ambil faedah di dalam hubungannya dengan menuntut ilmu agama. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu pertanyaan dari Jibril kepada Nabi tentang Islam dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah seluruhnya merupakan amalan-amalan lahir. Dan kemudian Jibril itu membenarkan. Ya, masih tersisa pertanyaan dari Jibril tentang iman, ya, yang insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari malam ini sebagai murajaah ini bermanfaat bagi kita semua. Mengenai Islam dan iman ini. Kita tutup doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبَتُهُ. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. كُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ أَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ. Kata Allah SWT, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-boleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah.

0: Tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka. Yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka, satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Nonton bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amal.

0: dan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulun al-jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulun al-jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang-orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi, astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah, ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخواتي في الله mak-mak dan bapak-bapak juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita alhamdulillah kembali berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asmaul Husna. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang As-Samad. Sekarang kita masuki pembahasan Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk, memberi hidayah. Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Hadi di dua ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Hajj 54. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Di sini disebutkan wa innallaha lahadin. Hadi isim fa'il dari hada, yahdi, hudan wa hidayatan. Atau kata benda subjek yang memberi petunjuk. Kedua, dalam surah Al-Furqan 31 Allah menyatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai hadian, pemberi petunjuk, wa nasira dan pemberi pertolongan. Inilah dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Hadi. Apa makna Al-Hadi? Makna al-hadi adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yursyiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fid dunyahum wa ukhrahum wa huwallazi bihidayatihi ihtada ahlu walayatihi ila ta'atihi wa ridah wa huwallazi bihidayatihi ihtadal hayawan lima yuslihuhu wattaqa ma yadurruhu. Makna al-hadi adalah zat yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka serta mengarahkan mereka kepada apa-apa yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah Allah yang karena petunjuknya, maka para kekasihnya tertunjuki untuk mentaati Allah dan meraih ridha Allah. Dialah Allah yang karena hidayahnya, tertunjukilah hewan-hewan untuk meraih apa yang maslahat bagi dirinya dan menjaga diri dari apa yang membahayakannya. Jadi Allah tidak hanya memberi petunjuk kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Apa petunjuk kepada hewan? Salah satunya nanti dirinci, insting, naluri. Hewan tahu apa yang maslahat bagi dirinya, baik dari berupa makanan atau mangsa, dan tahu apa yang bahaya bagi dirinya, yang harus dihindari. Termasuk insting dan naluri hewan, juga manusia. Sejak lahir, begitu lahir, langsung menyusuk ke induknya, tahu bahwa susunya itu bukan digigit, ditiup, tapi di apa? Dihisap, dikenyot. Itu insting, itu naluri, dan itu hidayah Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla pencipta seluruh makhluk, lalu seluruh makhluk itu diberi hidayah, diberi petunjuk. Petunjuknya beragam. Nanti kita akan rinci. Allah menyatakan dalam Al-A'la ayat 2 dan 3, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaannya, dan dialah yang telah menetapkan kadar dari setiap makhluk, lalu memberi petunjuk kepada makhluk itu. Jadi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah yang sifatnya umum untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan masing-masing makhluk, manusia, jin, binatang, dan yang lain-lain, dan menjadikan bagi mereka semua yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup. Juga Allah Azza wa Jalla khusus kepada manusia memberi hidayah al-bayan, penjelasan, dalam bentuk diturunkannya kitab, diutusnya para rasul, ditetapkannya syariat dan hukum-hukum yang halal, yang haram, penjelasan tentang yang usul dan yang furu', dan menunjuki mereka, menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus yang mengantar mereka kepada keriduan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga selain itu menerangkan jalan-jalan yang berbahaya untuk dihindari, bukan untuk dijalani. Terus Allah juga memberi kepada hamba-hambanya yang mukmin hidayah taufik untuk beriman, taat, juga memberi petunjuk kepada mereka agar mereka menelusuri jalan ke surga, sebagaimana mereka pun diberi petunjuk untuk menelusuri jalan-jalan hidup yang menuju ke surga. Allah menyatakan walladzi qaddara fahada, Allah lah yang telah menetapkan kadar dari setiap ciptaannya lalu memberi petunjuk. Petunjuk ini mencakup seluruh petunjuk dengan beragam macamnya. Nanti jenis-jenis petunjuk atau hidayah ini akan kita jelaskan. Berkata Ibnu Athiyah di dalam kitab tafsirnya, namanya kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Kata Ibnu Athiyah, wa qawluhu fahada amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Yang dimaksud Allah memberi hidayah kepada makhluk, maknanya hidayah umum mencakup seluruh hidayah baik untuk manusia ataupun untuk hewan. Sebagian ahli tafsir ada yang mengkhususkan hidayah, seperti Al-Farra menyatakan yang dimaksud fahada Allah memberikan petunjuk wa adhalla dan sekaligus menyesatkan orang. Orang sesat bukan sesat sendiri, tapi disesatkan oleh Allah. Orang beriman bukan beriman sendiri otomatis, tapi diberi hidayah oleh Allah untuk beriman. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Tapi, ada tapi, Allah itu adil, tidak zalim. Kalau Allah memberi atau menyesatkan orang itu pasti karena keadilannya. Sering saya jelaskan, jangankan Allah, manusia saja. Kalau umpamanya seorang bos perusahaan punya banyak karyawan, perlakuan bos ke karyawan beda-beda. Ada yang dinaikkan jabatannya, dinaikkan gajinya, dinaikkan fasilitasnya. Ada juga yang tetap, ada juga malah yang di SP, di skor, bahkan ada yang dipecat. Bos itu zalim gak kepada yang di SP, ditegur, dihukum, di skor, dipecat? Enggak. Pasti ada alasan. Kenapa yang ini dapat promosi? Karena prestasinya bagus. Prestasi kerjanya. Kenapa ada yang biasa, apa namanya, tetap? Ya karena biasa-biasa. Kenapa ada yang di SP? Pasti karena ada pelanggaran. Kenapa ada yang di skor? Pasti melakukan kesalahan. Kenapa ada yang dipecat? Oh, pasti kesalahannya fatal. Bahkan ada selain dipecat, dipidanakan, oh pasti korupsi itu. Jadi bos aja, orang nih, menindak bawahannya, itu pasti ada alasan. Guru di sekolah, sikapnya ke murid-muridnya beda-beda. Ada yang dianakmaskan, ada yang tidak disukai. Zalim enggak? Enggak. Tergantung perilaku murid. Ada murid yang dikasih nilai 10, dikasih nilai 8, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 0. Apa zalim? Tidak. Tergantung hasil prestasi si anak. Ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyesatkan orang, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau disesatkan berarti enggak dikasih hidayah. Dan Allah sudah memberikan petunjuk siapa aja yang enggak akan dikasih hidayah. Yang zalim, yang fasik, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang zalim, yang fasik enggak akan dikasih hidayah. Makanya disesatkan karena dia zalim dan fasik. Dan seterusnya ya. Nah, disebut alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan kadar setiap ciptaan dan memberi petunjuk, wa adhalla, dan juga yang menyesatkan. Kenapa wa adhallanya tidak disebut dalam Al-Qur'an? Itu ada difahami dalam kaidah ilmu balaghah, waktafa bil wahidah lidilalatiha alal ukhra. Cukup menyebut satu saja, tapi lawan dari satu ini sudah tercakup di dalamnya. Jadi kalau Allah memberi petunjuk kepada orang yang layak dan menyesatkan kepada orang yang juga layak disesatkan. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, dua orang ulama ahli tafsir. Hadal hayawan ila wat'idh dhukuril inas. Wa qila hadal maulud inda wad'ihi ila masih sadi. Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga yang jantan mengawini yang betina. Itu insting, itu nalir, itu hidayah Allah kepada para binatang. Allah memberi hidayah kepada bayi, baik manusia, hewan, atau mungkin jin. Ketika baru lahir, belum tahu apa-apa, disodori susu ibunya, langsung dihisap. Tidak digigit, walaupun umpamanya anak serigala, anak singa, predator yang kalau makan menggigit. Tapi waktu bayi mah disodori puting susu induknya, dihisap. Insting, naluri. Itu hidayah Allah kepada siapa? Kepada hewan. Berkata Mujahid. Mujahid juga ahli tafsir di kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid, cukup bagi kamu. Enggak perlu bertanya lagi kepada yang lain, sebab dia ahlinya, yang lain merujuk kepada Mujahid. Kata Mujahid, hadan nasa ilal khairi wasyarri wal bahaim lil marati' qala hadhihi al aqwal mithalat wal umum fil ayah aswabu fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia, kepada kebaikan juga kepada keburukan. Wa hadainahun najdain. Kami memberikan dua jenis petunjuk. Petunjuk yang baik, petunjuk yang buruk. Yang baik konsekuensinya demikian, yang buruk akibatnya demikian. Dibeberkan oleh Allah secara gamblang. Ya. Nah, pendapat para ulama ahli tafsir tentang hidayah tadi berbeda-beda. Tapi wahadil aqwal misalat, pendapat-pendapat tadi hanya sekedar memberi contoh bentuk-bentuk hidayah. Yang intinya hidayah itu banyak jenisnya, macamnya, tidak hanya satu. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah lebih menguatkan pendapat Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa semua penjelasan para ulama ahli tafsir tentang contoh-contoh hidayah ini hanya berupa beberapa contoh, tidak mencakup seluruh jenis hidayah yang diterangkan. Adapun secara rinci jenis-jenis hidayah ini adalah sebagai berikut, ada empat jenis hidayah. Pertama, al-hidayatul 'amah. Hidayah dengan makna umum. Apa bentuknya? Ini adalah hidayah kepada setiap makhluk demi kemaslahatan kehidupan makhluk itu. Dan ini mencakup hewan, binatang ternak, burung, binatang-binatang melata, termasuk orang ya, termasuk orang. Baik yang orang Arab ataupun orang Ajam. Di antaranya adalah hidayah Allah kepada seluruh makhluk, baik hewan, binatang ternak, termasuk manusia, mungkin juga jin, wallahu a'lam ya. Tapi kayaknya iya deh. Kalau masih bayi, lahir, belum bisa apa-apa, langsung diberi hidayah dalam bentuk insting naluri. Kalau lapar atau ada keluhan, nangis. Kemudian induknya faham, oh lapar, dikasih ASI. Kemudian langsung disedot, tidak digigit, tidak ditiup, atau tidak diperlakukan dengan cara lain. Langsung disedot. Itu hidayah. Terus termasuk binatang ini diberi naluri insing untuk mengenal ibu induknya. Induknya ini umpama jenis binatangnya sama umpamanya kambing atau singa atau serigala. Kan banyak betina, tapi gak akan tertukar mana induknya, mana yang bukan induknya. Jadi yang dia ikuti induknya aja gitu. Itu juga hidayah dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri. Nah, termasuk binatang-binatang ternak diberi insting tentang makanan untuk mereka. Rumput-rumputan banyak, tapi rumput mana yang maslahat bagi mereka, mana yang tidak baik untuk mereka. Tidak semua jenis rumput kan dimakannya. Oleh karena itulah, maka mereka hanya memakan apa yang layak mereka makan dan meninggalkan apa yang tidak layak mereka tinggalkan. Termasuk burung, walaupun sama-sama burung, tapi jenis makanannya berbeda. Ada burung yang makanannya serangga, ada burung yang makanannya daging seperti burung elang, ada burung yang makanannya biji-bijian. Setiap burung tahu makanan yang layak untuk dirinya. Seperti burung merpati, enggak mungkin dia makan daging. Seperti umpamanya burung elang, dikasih padi, cuek dia. Dikasih biji-bijian kacang-kacangan, cuek, enggak tertarik dia. Nalurinya yang disesuaikan dengan mungkin organ pencernaannya. Melahirkan naluri yang berbeda. Ya. Itu termasuk hidayah secara umum. Termasuk umpamanya binatang-binatang buas. Mereka dikasih sayur-mayur, enggak akan tertarik. Yang cocok untuk mereka ya daging. Itulah singa, macan, harimau, serigala, dan yang sejenisnya. Mereka tahu makanan yang layak untuk dia. Tidak merebut makanan kambing atau rusa seperti itu. Demikian juga tawon. Tawon itu makanannya apa? Madu atau sari-sari bunga ya. Tapi gak sembarang bunga. Mereka hanya bunga-bunga tertentu. Kadang-kadang harus terbang jauh. Puluhan kilometer ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke pohon-pohon yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Dan bolak-balik tanpa tersesat. Itu naluri. Kalau kita di umpamanya orang Bandung yang gak pernah ke Jakarta, disimpan aja di Monas, suruh ke sini. Gak akan bisa. Kecuali sekarang pakai map, Google Map, bisa. Nalurinya gak jalan untuk itu. Mana ya. Tapi kalau binatang, bisa loh. Walaupun umpah lebah itu puluhan kilometer mencari sari-sari bunga yang harus disedot. Lalu kembali ke sarangnya. Tanpa kompas, tanpa Google Map. Naluri. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Contoh lagi umpamanya hidayah yang Allah berikan kepada semut. Mereka tahu apa makanan yang pas untuk mereka. Walaupun mereka umpah keluar dari sarangnya, menempuh jalan yang sangat jauh. Dapat makanan kembali ke sarang, gak tersesat. Saya gak tahu mereka punya mata apa tidak. Tapi yang jelas mereka punya antenanya. Mungkin antena itulah alat komunikasi plus alat pendeteksi makanan. Kita taburkan aja gula. Gak berapa lama entah dari mana semut berdatangan. Bagaimana cara semut mengetahui di sana ada gula? Wallahu a'lam. Mungkin gula itu menyebarkan semacam gelombang tertentu, ditangkap oleh antena. yang ada di kepala si semut. Tweet, tweet, tweet, tweet, oh ada gula di sana, ayo serbu. Dan gula tidak pernah salah, ternyata garam bentuknya sama, enggak. Dikira manis, ternyata asin, enggak. Entah bagaimana, itulah hidayah. Dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri, ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-An'am 38-39, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi. Tidak juga burung yang mengepakkan kedua sayapnya. Kecuali semua itu adalah umat-umat seperti kalian, hei bangsa manusia. Tidak ada yang kami lewatkan dalam kitab kami ini sedikit pun. Kemudian hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Termasuk binatang, ya binatang nanti dihidupkan kembali kumpul lagi di akhirat. Cuma binatang mah tidak terus diproses, dihisab ke surga, ke neraka. Lalu untuk apa? Binatang itu punya masalah internal sesama mereka. Suka melihat kambing beradu sama teman atau teman, bukan teman, berarti musuhnya ya. Ayam gitu ya. Itu pasti ada masalah. Mungkin kezaliman. Kambing yang bertanduk besar nanduk terus ke yang kecil, ya kalah zalim. Nanti di akhirat akan dihukumi oleh Allah. Ada qisas. Setelah qisas ini selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihat oleh orang-orang kafir. Maka berserulah mereka, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun dikembalikan jadi tanah seperti binatang itu. Kalau binatang sudah dikisos antara mereka, kembali jadi tanah. Kalau manusia enggak, diproses terus. Sampai ke surga atau ke neraka. Makanya orang kafir yang meyakini dirinya akan diazab ke neraka, melihat binatang jadi tanah, dia juga berharap, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku pun jadi tanah. Jadi dikumpulkannya binatang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika binatang-binatang nanti dikumpulkan di akhirat. Ayat ini juga menyatakan summa ila rabbihim yuhsyarun, lalu mereka semua termasuk para binatang dikumpulkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jenis hidayah yang pertama, hidayah yang umum dalam bentuk naluri, dalam bentuk apa tadi, insting untuk kemaslahatan mereka, dan apa yang madarat bagi mereka untuk mereka hindari. Inilah jenis hidayah yang pertama. Ini umum untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, ya. Jenis yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Kedua, hidayah irsyad dan bayan bagi makhluk yang mukallaf. Irsyad itu petunjuk, bimbingan. Bayan itu penjelasan. Jadi hidayah dalam bentuk wahyu, agama. Bagi orang-orang yang mukallaf, bagi makhluk yang mukallaf. Nah ini mah binatang gak dikasih sebab tidak mukallaf. Yang dikasih

yang menyambut menerima hujah dan agama ini serta melaksanakannya selamat. Yang menolaknya binasa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 56-57. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqul law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan ini setelah Allah memberikan petunjuk berupa agama melalui para rasul, jangan sampai ada orang yang berkata, aduh menyesal aku atas apa yang aku abaikan tentang hukum Allah waktu di dunia. Dan dulu aku benar-benar termasuk sakhirin, orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan guyonan. Dan dicela, diolok-olok pula para pengamal agama ini. Ada orang kafir yang begitu, jangankan orang kafir. Orang muslim yang mencela, mengolok-olok pemahaman yang benar juga ada banyak. Atau jangan sampai orang berkata, seandainya dulu waktu di dunia aku diberi hidayah oleh Allah, niscaya aku akan termasuk orang yang bertakwa. Hidayah itu sudah diberikan dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pencerahan. Diberikan dan mereka dengar. Ya dengar. Tapi ada yang menolak banyak. Allah menyatakan dalam surah Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama anil huda alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami berikan hidayah kepada mereka. Hidayah ini bukan hidayah taufik, tapi hidayah berupa penjelasan, berupa dakwah, berupa petunjuk, berupa agama. Tapi fastahabbul ama alal huda, mereka itu lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Mereka menolak dakwah itu. Padahal dakwah yang disampaikan ini hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tolak. Juga dalam surah At-Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum. Nih lihat, kalau ada satu kaum atau satu orang disesatkan, nih alasan. Tidaklah Allah akan menyesatkan satu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, sehingga jelas bagi mereka apa yang harus mereka jauhi. Tapi ternyata mereka tidak menjauhinya. Jadi Allah jelaskan, jangan lakukan ini haram, nanti terkena azab. Allah jelaskan dulu tuh. Ternyata ditolak. Tidak diterima oleh mereka. Makna dari ayat ini, ay anna annahu hadahum hidayatal bayan wad-dilalah falam yahtadu fa'adhallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtidak. Maknanya Allah memberikan hidayah kepada mereka dalam bentuk hidayah bayan, penjelasan, petunjuk. Tapi mereka enggak mengambil petunjuk itu. Akhirnya mereka sesat sebagai konsekuensi dari sikap mereka tidak mengikuti petunjuk. Seperti umpamanya dari Jakarta mau ke Bandung lewat tol. Ada petunjuk di jalan, banyak rambu-rambu tuh karena banyak belokan, cabang, keluar gitu ya. Di ke Bandung ada petunjuknya tuh. Tapi pas ada belokan, ada petunjuk ke Bandung, ada belok ke kiri, ke Subang umpamanya. Kita tujuannya ke Bandung sudah ada petunjuknya, kita tidak ambil, malah belok kiri. Atau bablas ke Subang, ke Cirebon, ke Jawa Tengah, terus ke Surabaya. Kok Bandung teh jauh amat ya? Salah sendiri, kenapa tidak ikut petunjuk?

0: Itulah mereka. Jadi hidayah kedua adalah hidayah bayan. Dilalah irsyad berupa pencerahan, berupa petunjuk, penjelasan, ilmu, dakwah, kajian. Ini hidayah yang kedua disebut hidayah irsyad wal bayan. Ketiga, nah ini yang spesifik bagi orang-orang yang spesial. Ketiga adalah hidayatu taufiq wal ilham wa syarhi sadr liqabulil haq wal ridha. Ketiga adalah hidayah taufiq dan ilham serta lapangnya dada untuk menerima kebenaran dan ridha Allah dan ridha terhadap hal itu. Ini hidayah taufiq. Sudah pernah saya jelaskan, hidayah taufik itu berupa dua. Bergabungnya dua hal ini disebut taufik. Apa dua itu? Pertama adalah adanya masyiah atau irodah. Masyiah itu kehendak atau keinginan. Keinginan untuk iman, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi semua dosa dan maksiat. Nah itu keinginan, itu unsur hidayah pertama tuh. Keinginan ini enggak diciptakan oleh kita. Tidak dimunculkan dalam hati kita, tidak. Kita enggak bisa memunculkan keinginan dalam hati kita. Kalau kita bisa meng-manage, mengkondisikan hati kita, pasti kita akan setting, akan diusahakan hati kita bahagia, happy, terus benar, terus kan gitu ya. Tapi yang mengatur hati kita Allah, yang membolak-balikan hati kita Allah. Antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, tidak bisa kita atur. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surah Al-Anfal 23. Atau 24, sekitar itulah. Salah dikit enggak apa-apa ya, keikhwan ini. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya. Antara kita dengan hati kita Allah sekat. Kita enggak bisa memanage hati kita. Gak bisa mengatur hati kita. Gak bisa membolak-balikan hati kita. Siapa yang ngatur? Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Ada doanya? Ada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang maha merubah-rubah hati. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk, apakah hati kita punya kehendak untuk berbuat baik atau berbuat buruk? Bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Allah yang kasih. Pas dengar azan, tiba-tiba kita ingin sholat. Siapa yang ngasih keinginan? Allah. Beres sholat, tiba-tiba kita ingin zikir wirid. Beres wirid, kita ingin terus sholat ba'da. Beres sholat ba'da, ingin baca Al-Quran. Keinginan itu Allah yang kasih. Allah menyatakan, wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir ayat terakhir. Kata Allah, "Ma tasyaun," kalian tidak akan punya kehendak, punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin ngaji, ingin sholat, ingin saum, ingin baca Quran, keinginan itu Allah yang kasih. Dan ini unsur hidayah yang pertama. Kedua, istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Kemampuan untuk melakukan keinginan tadi. Ketika kita baca BC, kajian di Salman Al-Farisi. Oh, ada kajian nih. 9:30 materinya Al-Hadi. Ustaznya dari Bandung, pakai bus ke sini. Biar cepat dan biar gak capek, ya enggak? Maklum udah tua. Ada orang begitu baca, ingin hadir. Dari mana keinginan itu? Allah yang kasih itu. Ada yang ketika baca, gitu-gitu juga kajiannya. Kajian mah dua tujuannya. Nyuruh benar, melarang keburukan. Udah, isinya ngalor ngidur, kesimpulannya kesana. Isinya paling nyindir. Kamu saya hadir, sering kesindir. Kenapa dia gak ingin, gak dikasih keinginan itu oleh Allah. Nah, dikasih salah satu unsur hidayah. Kedua, setelah keinginan ini muncul, dikasih istita'ah, kemampuan. Dari segala segi, dari segi waktunya luang. Dari segi finansial punya ongkos ke sini. Minimal pakai ojol, tanpa pinjol. Atau pakai kendaraan sendiri, atau pakai angkot. Dari segi kesehatan, sehat tidak sedang sakit. Pokoknya dari segala segi diberi kemampuan. Karena ada keinginan dan kemampuan, kita datang ke sini. Yang ngasih keinginan, Allah. Yang ngasih kemampuan, Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan. Al-haul dan al-quwa itu kemampuan. Apa bedanya? Al-haul kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah untuk menolak hal yang mudharat. Dua-duanya kemampuan. Tidak ada kemampuan kecuali dari Allah. Begitulah cara Allah berhidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melaksanakan keinginan itu. Berpadunya dua hal ini disebut taufik. Makanya disebut hidayah. Taufiq. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi 17 menyatakan, "May yahdillah fahuwal muhtad." Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang sudah memperoleh petunjuk. Dalam surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Kalau ada ayat diawali oleh afaman, ini berarti ada perbandingan tapi perbandingannya tidak disebut. Diterjemahkannya begini, siapa yang lebih baik? Orang yang amalan-amalan buruknya dihiasi oleh setan, lalu dia menganggap amalan itu baik, padahal buruk. Maka sesungguhnya Allah, mana yang lebih baik, yang demikian, ataukah yang benar-benar mengamalkan amalan baik? Tentu saja yang lebih baik yang mengamalkan amalan yang baik. Tapi ada gak orang yang berbuat buruk tapi menganggap perbuatannya baik? Ada? Ada banyak. Contohnya apa? Kebid'ahan. Kebid'ahan pasti dipandang baik oleh para pelakunya. Makanya ngotot, suratot. Ngeyel Suraya, kekeh petekeh. Kalau kekeh petekeh asli benar bahasa Sunda. Kekeh petekeh mana? Itu artinya ngotot surotot tadi. Ngeyel Suraya. Tulis, nggak ada di tempat lain. Kata Allah, siapa yang lebih baik orang yang dihiasi perbuatan buruknya oleh setan lalu menganggap itu baik? Ataukah orang yang tidak demikian? Orang yang menganggap perbuatan buruknya buruk lalu dia tobat, atau menganggap perbuatan baiknya baik lalu dipertahankan? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi kehendak Allah ini tidak zalim, pasti adil. Allah memberi hidayah kepada orang yang memang layak untuk diberi hidayah. Jangankan Allah, manusia aja. Di perusahaan kan ada beberapa posisinya, dari mulai dirut gitu, kemudian dewan direksinya, kemudian GM, kemudian manajer, kemudian ke bawahnya. Siapa yang layak ditempatkan sebagai dirut, sebagai anggota dewan direksi, baik direktur keuangannya, direktur operasionalnya, macam-macam itu ada dewan direksi. Ada yang di bawahnya, ada GM-nya, ada manajernya. Itu sembarang enggak? Enggak. Kalau nepotisme, ini adik saya walaupun hanya lulusan SMA, jadi dirut, hancur itu perusahaan. Pasti orang yang layak dari segi skill, kemampuan, pengalaman. Dia enggak mau perusahaannya hancur. Nah, ada saudara lulusan SMA ngelamar, ingin jadi dirut? Enggak. Jadi OB palingnya. Tapi kan saya kakak kamu, adik kamu, kamu enggak mampu. Kalau di sana, di atas, kamu jatuh nanti. Semuanya jatuh. Itu orang. Siapa yang layak jadi direktur? Siapa yang layak jadi GM, jadi manajer, jadi hanya operator, jadi resepsionis, jadi satpam. Sesuai dengan skillnya masing-masing. Passionnya, kemampuannya masing-masing. Itu orang adil. Apalagi Allah Azza wa Jalla, siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan, Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Jadi tidak zalim Allah, ya. Dalam surah Al-Baqarah 272 Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan tanggungan kamu untuk memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya hidayah taufik. Tapi kalau hidayah irsyad, penjelasan wajib diberikan. Dalam satu ayat innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau hei Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini maksudnya hidayah irsyad wadilalah, hidayah berupa penjelasan, dakwah, penerangan, pencerahan. Tapi di ayat lain innaka la tahdi man ahbabta. Engkau hei Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kok tadi disebut Nabi Muhammad memberi hidayah. Kalau di sini Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Kok bertolak belakang? Bukan bertolak belakang. Hidayah di sana dengan di sini lain. Hidayah yang di sana mah penjelasan. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu memberi penjelasan nih jalan yang lurus. Orang yang dikasih penjelasan pasti nurut? Belum tentu. Tapi engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, ini hidayah taufik. Itu mah urusan Allah, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Umpamanya kita mau ke suatu tempat pakai Google Map, belok kiri, belok kanan. Tapi kita tidak ikuti gitunya. Langsung kata si Neng di Google, belok kanan, belok kanan. Malah kita belok kiri. Ngambek gak sih Neng? Dasar belaon gitu? Enggak. Tapi si Neng tuh bager, dicarikan lagi jalan lain yang lebih bagus ya, yang lebih dekat lagi gitu ya. Nah, itu orang apalagi Allah SWT. Dalam surah As-Sajdah 13 Allah menyatakan walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap orang itu hidayah. Hidayah taufik. Tapi Allah tidak menghendaki dengan hikmah tertentu. Dalam surah Al-Ma'idah 16 Allah menyatakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Siapa yang akan diberi hidayah? Kata Allah, Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah ke jalan-jalan keselamatan. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya semuanya untuk meminta hidayah kepada Allah ke jalan yang lurus sehari semalam minimal berapa kali? 17 kali. Minimal itu dalam sholat wajib. Kalau ditambah sholat sunatnya bisa puluhan kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Dua jenis hidayah. Yaitu hidayah dalam bentuk penjelasan tentang apa itu siratul mustaqim. Berupa teorinya, berupa ilmunya. Yang kedua, hidayah taufik untuk mengamalkan siratul mustaqim tersebut. Beri hidayah berupa ilmu apa itu siratul mustaqim. Terus berikan hidayah taufik untuk mengamalkan. Dua-duanya tuh. Makanya tidak memakai huruf atau kata bantu ila. Tidak ihdina ila siratil mustaqim. Tidak. Tidak perlu ila. Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata kerja yang transitif dan intransitif. Masih ingat enggak? Transitif itu yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek, kan gitu ya. Saya pergi, itu butuh objek enggak? Enggak. Nah itu baru, saya pergi ke Jakarta. Ana adhabu ila Jakarta. Ada huruf kata bantu. Tapi kalau umpamanya saya makan nasi, perlu kata bantu saya makan kepada nasi apa gitu? Enggak, langsung aja. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ada kata kerja atau fi'il yang muta'andi, ada yang lazim. Yang lazim itu yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek. Yang muta'andi yang membutuhkan objek. Nah jadi, ihdina siratal mustaqim langsung. Maknanya adalah petunjuk dua-duanya. Berupa ilmu dan berupa hidayah taufik. Juga Allah merintahkan kita untuk memohon agar dilindungi dari kesesatan, dari penyimpangan hati. Dan ini perkara yang hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberi hidayah dan memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. May yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala sirati mustaqim. Kalau Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Inilah jenis yang ketiga. Hidayah ketiga adalah hidayah taufiq. Hidayah keempat. 4 menit lagi. Hidayah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu nanti orang sudah dihisab, ditimbang, sudah. Kelompok yang ke surga, kelompok yang ke neraka terpisah. Tapi jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka mereka belum tahu. Kemana? Nah, lalu diberi petunjuk. Digiring, tuh jalan ke surga ke sana. Ini ahli neraka, tuh kalian digiring ke sana. Itu juga hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika orang-orang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, ke surga. Dan kami tidak akan tertunjuki kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi tuh, kalian sudah dihisab, ahli surga, tuh ke surga ke sana. Adapun ahli neraka dalam surah As-Saffat 22 dan 23 menyatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka tuh. Hati-hati memilih pasangan. Ibu-ibu, emak-emak yang masih, saya tidak mengatakan jomblo, single. Karena katanya jomblo dengan single beda ya. Kalau single mah pilihan, kalau jomblo mah nasib. Kalau single banyak pilihan, tinggal nyomot. Tapi mungkin belum ada yang klik memilih single, itu single. Kalau jomblo mah ke siapa aja, tapi gak ada yang mau. Itu mah nasib. Kenceng banget mak-mak ketawanya. Kumpulkan orang-orang zalim beserta pasangan istri-istri mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum. Tunjukkan kepada mereka. Beri hidayah mereka. Ila siratil jahim. Ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiringlah mereka ke sana. Ya. Inilah jenis hidayah yang keempat. Jadi coba sebutkan 4 jenis hidayah. 1, hidayah umum dalam bentuk apa? Naluri dan insting. Ini berlaku bagi orang, mungkin jin juga ya. Kayaknya iya ya, bayi jin suka nyusu? Iyalah ya, binatang juga ya. 2, hidayah apa? Al-bayan atau al-irsyad berupa apa? Penjelasan. 3, hidayah apa? Taufik. Ini khusus untuk orang-orang mukmin yang beriman dan beramal soleh. Dan yang 4, hidayah di mana? Di akhirat pada hari kiamat, baik ke surga ataupun ke neraka. Inilah 4 jenis hidayah. Dan inilah penjelasan tentang Al-Hadi sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, pas waktunya habis, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagi bapak-bapak boleh ngacung, bagi emak-emak boleh pakai tulisan. Ada bapak-bapak yang ngacung, kasih mic. Karena ada peribahasa ladies first, jadi kita persilakan bapak-bapak dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apaan Ustaz, tadi di hidayah taufik dan ilham ya? tentang masalah hidayah taufik itu kan ada dua ya, masyiah dan iradah. Keinginan untuk iman dan keduanya
0: kemampuan.
1: Untuk istita'ah, kemampuan untuk melakukan hal baik. Kalau sumama kita mau melakukan hal buruk, itu bagaimana Ustaz? Gini, hal buruk kan berarti kan datangnya dari bisikan setan. Sedangkan bisikan setan itu, ya mungkin adanya seperti itu. Itu kan bagian dari takdir juga, atau bagaimana menurut Ustaz? Kalau sumama ada manusia yang buruk gitu.
0: Sudah?
1: Ya,
0: itu aja. Baik, barakallahu fiik. Tadi dikatakan, keinginan juga Allah yang kasih. Keinginan yang bagaimana, yang baik apa yang buruk? Dua-duanya. Kalau dalam hati kita tiba-tiba ada keinginan infak, sedekah, itu dari Allah. Kalau dalam hati kita tiba-tiba muncul mau nyopet, mau nipu, itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Dari siapa? Dari Allah juga. Sebab yang ngasih keinginan, baik keinginan baik atau buruk, adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa Allah memberi keinginan buruk? Itu hukuman atas kesalahan, dosa, kekeliruan yang sebelumnya dia lakukan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Ini kalimat kedua dari hadis ini. Kalimat pertamanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Nah, kalimat keduanya, wa iyyakum iyyakum minal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu yahdi, memberi petunjuk kepada fujur. Fujur itu dua. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, al-khuruj anito'ah, keluar dari ketaatan. Itu fujur. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin ketika membahas hadis tentang as-sidqu ini. Jadi, kalau orang berdusta, setelah berdusta tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat fujur, melakukan dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Kenapa muncul keinginan itu? Allah yang kasih sebagai hukuman karena dia sudah berdusta. Siapa yang berdusta, maka dusta itu akan menyeret dia untuk melakukan dosa-dosa lain. Dalam bentuk apa? Allah kasih keinginan dalam hati kita untuk berbuat buruk. Ini apa? Ini hukuman karena kedustaan kita. Atau umpah kita biasanya tahajud atau saum Senin Kamis. Suatu saat berdusta, pas malam kok tiba-tiba malas berat untuk tahajud. Lalu timbul pikiran, ini kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, berhenti dia tahajud. Khuruj anil to'ah. Keluar dia dari ketaatan. Biasanya Senin Kamis ini Senin nih, kok malas banget ya, berat, tiba-tiba lemes, tiba-tiba lapar. Muncul pikiran, ah ini kan sunnah, gak saum juga, gak apa-apa. Berhenti dia saum. Kenapa orang itu berhenti tahajud, berhenti saum? Dicabut hidayah tahajud, dicabut hidayah saum. Kenapa? Karena dusta yang dia lakukan sebelumnya. Tidak hanya dusta, semua dosa, semua maksiat berefek demikian. Ketika seorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, tercabut satu hidayah oleh Allah dari dirinya, dicampakkan keinginan untuk berbuat buruk selanjutnya. Dan itu hukuman atas dosa yang sebelumnya dia lakukan. Jadi sekali lagi, kalau Allah menyesatkan seorang. Makna menyesatkan itu diberikan rasa malas ibadah, rasa semangat bermaksiat, keinginan untuk berbuat buruk dan dikasih kemampuan, dimudahkan jalan untuk berbuat buruk tersebut. Itulah cara Allah menyesatkan, itu pasti karena hukuman yang Allah berikan setelah dia terjerumus ke dalam dosa sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Sekarang ke emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu dalam beramal jauh lebih buruk dibandingkan teman-teman saya. Sadar ya. Saya sering merasa amal saya tidak ada apa-apa. Saya sering beristighfar hampir setiap sujud. Beribadah tidak khusyuk. Apa yang saya rasakan beribadah tidak khusyuk, kadang saya sedih. Apakah saya salah berpikiran demikian? Pelihara pikiran itu. Jadi harus merasa amal kita enggak ada apa-apanya. Amal kita itu buruk. Tapi efeknya harus bagus. Merasa amal kita jelek, buruk, tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Cari lingkungan yang baik, cari motivasi. Minta nasihat, dengar kajian, tambah ilmu, itu yang memotivasi. Berdoa, ya Allah beri hidayah. Baca sering-sering itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Baca tuh. Jadi, perasaan bahwa kita ini amalnya buruk, lalu takut ditolak, inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Allah menyatakan, waladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal baik yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, dari perasaan itu mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan. Ya. Jadi bagus, sering-seringlah kita merasa demikian. Sebaliknya jangan, oh saya mah bagus, tadi khusyuk. Ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabaah, pahasilah diterima. Itu ujub namanya. Itu merasa aman dari makar Allah. Kayaknya mas, saya mah surga lah. Gimana gak surga, malam saya tahajud. Setiap Senin Kamis saya saum, ayamul bid saya saum. Kajian, mana kajian yang gak saya hadiri? Selalu hadir kalau enggak ada uzur, ya. Ke orang semua saya baik. Surga lah, enggak boleh. Tetap underestimate kepada diri kita sendiri. Tawadhu namanya. Tawadhu itu merasa rendah. Padahal dia sebenarnya mulia tapi tetap merasa rendah, ya. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah membaca Al-Quran diharuskan dalam keadaan berwudu? Idealnya begitu, afdolnya begitu. Boleh enggak tanpa wudu kita baca Al-Quran? Ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lalu ini pun dirinci. Kalau dari mushaf, boleh dibaca tanpa megang mushaf. Ada juga yang tidak mengapa memegang mushaf. Ini ikhtilaf. Kalau saya sendiri berkeyakinan dibolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu dan membacanya. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Menetapkan adanya larangan disebut tasyri'. Tasyri' itu mensyariatkan larangan terhadap satu amalan. Tasyri' wajib berdasarkan dalil. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih yang melarang menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun ayat dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, terjaga, maksudnya lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Jadi makna ayat itu bukan larangan memegang mushaf, tapi karena tidak bernada larangan, tidak berupa fi'il nahi, jangan kamu sentuh mushaf, enggak begitu. Tapi khabariyah, la yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya ini kembali kepada kitabu maknun, yaitu kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfud. Itu enggak bisa disentuh kecuali para malaikat. Itu yang pertama, ya. Jadi ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf. Terlebih ketika ayat ini turun, mushaf belum ada. Kapan mushaf dibukin? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mushafnya belum ada, bagaimana sudah ada hukum menyentuhnya, kan ya gitu. Karena mushafnya belum ada, enggak mungkin. Kedua, ada hadis, la yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis ini ada? Ada banyak. Tapi sanadnya dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah itu menjelaskan seluruh hadis tentang larangan menyentuh Qur'an semuanya sanadnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Kedua, kata beliau, seandainya hadis ini sahih. La yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali yang thahir. Thahir di sini harus dirinci. Apa yang maksud thahir? Thahir itu ada dua. Suci badannya dari najis dan hadas, atau suci jiwanya dari syirik dan kufur. Syekh Al-Albani lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Maksudnya suci jiwanya, walaupun badannya najis. Maknanya tidak la yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang muslim. Selain muslim enggak boleh, karena dikhawatirkan dihinakan. Karena itulah Rasul SAW pernah melarang para sahabat membawa catatan Qur'an ketika akan menyerang ke negara musuh. Dilarang, enggak boleh. Enggak boleh bawa catatan Al-Quran. Bukan mushaf belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi catatan lembaran ada. Enggak boleh dibawa. Khawatir jatuh ke tangan musuh lalu dihinakan. Nah, karena itulah thahir yang dimaksud di sana. Thahir jiwanya, bukan badannya. Ditunjang dengan beberapa ayat. Pertama, Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya apa? Jiwanya suci. Badannya mungkin najis? Mungkin. Ya, kalau umpamanya kita mangku anak, anaknya ngompol ke badan kita. Badan kita jadi najis. Kita jalan sambil main HP, kan kebanyakan gitu sekarang. Di depan ada septic tank gak tertutup, gebrus. Najis gak badan kita? Najis. Badan mungkin najis, tapi jiwa suci. Sebaiknya ayat menyatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Jiwanya. Badannya mungkin suci. Habis mandi, keramas, pakai sabun, pakai sampo. Boleh kita bersalaman, boleh kita berpelukan, gak masalah. Karena badannya suci. Yang najis adalah jiwanya. Jadi La yamasul Quran illa tahir, andai ini sahih, tahir di sana maknanya orang kafir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang muslim. Ya. Ini kalau sahih, apalagi ini dhaif, sudah tidak perlu dibicarakan. Walhasil karena tidak ada larangan menyentuh mushaf tanpa wudu, dan ini pendapat yang menurut saya lebih kuat, maka boleh kita membaca Al-Quran menyentuh mushaf tanpa berwudu terlebih dahulu. Ada enggak pendapat yang melarang? Ada. Kita tidak menafikan ini ikhtilaf, ya. Yang menyatakan, oh enggak boleh, silakan saja. Mangga teh ting amaluna amalukum. Apa sama nilainya membaca Al-Quran dari mushaf dan dari HP? Yang penting pelafadannya, bagaimana kita melafadkannya. Baik dari hafalan gitu ya, tanpa mushaf, tanpa HP. Atau dari mushaf, atau dari laptop, atau dari HP. Atau kalau di Afrika itu ada kan anak-anak yang viral surah Maryam itu. Itu mereka tidak seperti kita, jangankan HP, buku aja. Enggak, mereka di papan. Orang itu satu anak mau papan, gede. Kelihatan di video di YouTube kan. Pokoknya dari manapun baca Al-Quran yang penting pelafazannya. Ya, boleh. Saya bangun tidur. Setelah membaca doa bangun tidur, lalu membaca surah Ali Imran ayat 190-200. Lalu saya teruskan membaca lanjutan baca Al-Quran yang saya baca untuk khatam. Apakah dibolehkan khatam? Itu apa maksudnya, untuk meneruskan bacaan yang rutin gitu sampai khatam atau khodam? Khatam. Apakah dibolehkan tiap berwudu karena setelah membaca Al-Quran baru saya sholat malam? Saya mohon apakah yang sesuai sunnah? Kayak kumaha itu. Bangun tidur baca surah Ali Imran. Terus lanjut membaca Al-Quran. Apakah dibolehkan tanpa wudu, oh tanpa berwudu, bukan tiap, tanpa berwudu karena setelah baca Al-Quran baru saya sholat malam. Kalau baca Al-Quran boleh tidak wudu, kalau sholat malamnya wajib wudu. Ya boleh. Sholat tanpa wudu dosa besar, istihza namanya. Tahu itu tidak sah, tetap aja. Istihza itu mengolok-olok, mempermainkan Allah Azza wa Jalla, dosa besar. Kalau mau sesuai sunnah, begitu bangun tidur, ya, kemudian langsung berwudu, langsung sholat. Nanti selesai sholat baru baca Al-Quran. Karena apa? Dikhawatirkan setelah baca Al-Quran ngantuk atau capek lalu tidak lanjut sholat. Mending sholat tanpa baca Al-Quran daripada baca Al-Quran tidak sholat. Jadi lebih baik sholat dulu, selesai sholat baru baca Al-Quran, ya. Sholat dulu 11 rakaat, 8-3 gitu. Setelah itu silakan berdoa, setelah itu silakan baca Al-Quran. Terakhir. Afan Ustaz, kalau orang pelaku bid'ah, petunjuk mereka terima dari Allah, petunjuk yang mana? Berarti gak dapat petunjuk, gak dapat hidayah. Kalau orang melakukan kemaksiatan atau kebidahan, itu sesuatu yang terlarang, yang Allah haramkan. Berarti tidak memperoleh petunjuk, malah tercabut petunjuk dari dirinya. Orang yang bermaksiat, tercabut hidayah taat. Orang yang melakukan kebidahan, tercabut petunjuk sunnah dari dirinya, ya. Tidak memperoleh petunjuk. Tapi pelaku kebidahan dapat petunjuk yang pertama. Apa itu? Petunjuk yang umum, insting naluri. Sama yang Allah berikan kepada makhluk lain. Tapi Apakah mereka mendapat petunjuk yang kedua, bayan, penjelasan? Iya, mungkin. Penjelasan tentang sunnah sudah sampai kepada mereka. Tapi mereka perolok-olok. Itu mah ajaran Wahaboy, kan gitu. Ditolak. Nah, mereka tidak memperoleh petunjuk taufik hidayah. Taufik ya, wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini kurang 9 menit. Ini bonus untuk yang saum, bisi leles, bisi lapar. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wae. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho.

0: Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Ustaz. Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
2: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya, makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. kaya atau

0: miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin? Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul, antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan ya. Contoh, ada pencopet nyopet, ya. Dibelikan bismillah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bismillahnya, enggak boleh nyopetnya. Enggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya. Maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan, tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim, setelah terap kemudian membaca doa habis makan, itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa, Allahumma jadi mina syaitan, jadi mina syaitan, enggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Walaupun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana, ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa. memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya kan gitu ya, pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit, sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita.

0: Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah.
1: Tapi dia tidak mengatakan ini.

0: Insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu tama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin.

atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah, kamu, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, Ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastad'imuni, mintalah makan kepadaku, ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya,

0: banyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati am la usadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan. Dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, latim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan innamal faqihu wal faqir wa innamara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir ra'nya itu ke bawah, kalau faqih ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan, kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati 2 kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahu.

هم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan,
maka

0: Suatu ketika, ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal'adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, diantaranya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain.
3: Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
7: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0.

0: Kang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan

0: perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Nah, yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz. Menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
1: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam ana thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
1: Baik, raja kita bertanya, kalau lagi sholat, pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka. Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun. Tidak ikhlas alias riya. Itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan. Contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasulullah SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian. Dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh. mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, nggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik, kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan.
4: puluhan juta sampai ratusan juta, yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, enggak bisa dan enggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam salatnya itu, yang dilaknat dalam salat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan, fulan, fulan, fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillahi wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada

0: dalam kitab syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam salat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya tambah dengan doa. Baca.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit? kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
7: Halo Ustaz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang, tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahu mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
1: وأنفاسه الزكية النقية
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus, kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih, tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe.

0: Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit. Saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu, tidak boleh. Ya, itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita,

0: yang disebut dengan pahala jariah adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya Kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Mulai orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemu nador, udah cocok, udah selesai. Gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Selacau Batu Jajar Bandung Barat, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kita sudah menjelaskan cara-cara gerakan-gerakan sholat dan beberapa doa-doa atau zikir. Yang salahnya, yang benarnya sudah kita terangkan. Tapi masih ada di kalangan para santri yang mengabaikan hal ini. Salah satunya ada di antara santri satu orang, dua orang yang tidak memperhatikan masalah isbal. Sarungnya menutupi dua mata kaki. Para ini ancamannya keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang ketika sujud sikutnya itu dekat dengan tempat sujud. Padahal kita sudah jelaskan itu salah, tapi angkat sikutnya dari tempat sujud agak tinggi. Dan banyak lagi itu, perhatikan. Apalagi kalian calon-calon imam. Imam itu jadi pusat perhatian. Ketika imam mengabaikan tata cara sholat yang benar, terlihat oleh makmum, makmum itu rada kurang serg gitu. Ini imam kurang memperhatikan aspek fiqih sholat, tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kurang terperhatikan. Akibatnya kurang simpati. Perhatikan kalian sebagai calon-calon imam. Sekarang kita akan bahas beberapa kesalahan dalam sholat berjamaah. Baik makmum termasuk juga kesalahan imam. Pertama, kesalahan di dalam hal qomat. Maka ada orang yang berkeyakinan, orang yang qomat harus orang yang azan. Yang tidak azan tidak boleh qomat, kan gitu ya. Ada hadisnya, ternyata ada, tapi hadisnya itu dhaif. Katanya Nabi SAW bersabda, man adzana fahuwa muqim, fahuwa yuqim. Siapa yang adzan, maka dia juga harus qomat. Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab Al-Ilal, hadza hadithun munkar. Ini hadis yang munkar. Didhaifkan oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Al-Baghawi. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mu'du'ah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Dari keyakinan bahwa yang qomat adalah yang adzan, lahir banyak keburukan. Bertengkarnya orang antara yang adzan dengan yang qomat kalau orangnya berbeda. Kata Syekh Al-Albani, wa min atharil haditsis sayyi'ah annahu sababun li itharatin naza' bainal musallin kama waqa'a dzalika ghairu mamarrah. Di antara dampak buruk dari hadis dhaif ini adalah ini menjadi bahan pertengkaran antara orang yang sholat, sebagaimana ini terjadi sering, bukan sekali dua kali. Yaitu wadzalika hina yata'akhkharu al-mu'adzin an dukhulil masjid li'udhrin. Itu ketika orang yang azan ada keperluan dulu ke WC dulu setelah azan, sehingga terlambat lagi masuk masjid. Kemudian ada orang yang mau mengumandangkan qomat lalu diingkari oleh yang lainnya. Dengan dasar hadis dhaif tadi, man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan, dia yang harus qomat. Akhirnya dilarang. Akhirnya ini kekeh, itu kekeh, bertengkar. Padahal mau sholat. Maka pertama timbul pertengkaran, yang kedua, yang paling parah menisbatkan hadis ini sebagai ucapan Nabi SAW. Padahal bukan. Yang ketiga, melarang orang dari melakukan ibadah dan ketaatan. Qomat itu ibadah. Qomat itu ketaatan. Qomat itu sunnah Nabi SAW. Ada orang yang melakukannya ternyata dilarang. Akhirnya bertengkar. Inilah poin yang pertama, kesalahan orang meyakini siapa yang azan, dia yang qomat. Padahal tidak harus. Yang azan dengan yang qomat bisa saja orangnya berbeda. Kedua, laisa lil muadzin ay yuqimas shalah bi ghairi idznil imam. Muadzin atau siapapun tidak boleh qomat sebelum disuruh atau diizinkan oleh imam. Apalagi selain muadzin. Maka setiap orang yang sholat harus memperhatikan hak imam. Kadang-kadang kalau di negara-negara Arab, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kadang-kadang di negara-negara Arab, di Saudi umpamanya, di Qatar umpamanya, itu yang qomat itu imam. Jadi setelah imam merasa dari azan cukup waktu untuk melakukan sholat sunat dan yang lain-lain, dia langsung maju ke depan, langsung dia qomat. Imamnya yang langsung mengumando. Itu tidak selalu, kadang-kadang muadzin tadi atau kadang orang lain yang memang disuruh qomat oleh sang imam. Dan itulah hak imam. Sampai para ulama menyatakan, fala yatadakhalu ahadun fi amri iqamati shalah hatta ya'dhana biha al-imam. Maka tidak boleh seorang pun memulai masuk qomat sampai dia disuruh oleh imam atau diizinkan oleh imam. Kalau umpamanya dia mau qomat walaupun tidak diperintahkan, dia bilang ke imam, qomat enggak sekarang? Kata imam, ya qomat. Oke, dia qomat. Inilah kesalahan kedua, melakukan qomat tanpa izin dari imam. Ketiga, ada orang yang qomatnya sambil berjalan. Umpamanya dia duduk di shof paling akhir atau di pojok masjid belakang, lalu dia qomat sambil berjalan menuju saf depan. Ini termasuk di antara kesalahan orang-orang yang qomat. Seperti umpamanya dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan kadzalika iqamatuhumus shalah wa hum yamshun. Demikian juga kesalahan itu adalah berupa orang qomat dalam keadaan berjalan, sambil berjalan sambil qomat. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah ini putranya Imam Ahmad bin Hanbal, nanya ke bapaknya, qultu li abi, aku bertanya, ar-rajulu yamshi fil iqamah, boleh enggak orang berjalan sambil qomat? Apa kata beliau? Ahabbu ilayya ayyuqima makana. Aku lebih suka kalau dia itu qomatnya itu berdiri di tempatnya. Kenapa? Wa dzalika li anna al-iqamah syuri'at lil i'lam fa syuri'at fi mawdhihi liyakuna ablagh fil i'lam. Karena qomat itu disyariatkan untuk memberitahu dan disyariatkan dia tetap di tempatnya agar lebih baik ketika menyampaikan pengumuman tentang qomatnya. Karena itulah maka lebih baik untuk berdiam diri. Inilah yang ketiga. Keempat, kesalahan orang ketika mendengar qomat adalah ketika si orang yang qomat mengatakan qad qamatis shalah, maka orang-orang menyambut dengan ucapan aqamahallahu wa adamah. Maksudnya Allah telah menegakkan salat ini dan telah mendawamkannya. Ucapan ini tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih adalah idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Termasuk qomat. Qomat adalah disebut juga azan. Sebagaimana di hadis lain dikatakan likulli ma bainal adzanaini shalah. Di setiap antara dua azan ada salat, salat sunnat. Antara dua azan itu maksudnya antara azan dan qomat. Nah, itu disebut qomat itu disebut sebagai azan. Makanya sebagian ulama menyatakan apa yang disyariatkan dalam azan juga disyariatkan di dalam qomat. Termasuk bagi para pendengarnya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan termasuk mendengar qomat, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Termasuk ketika orang yang qomat mengatakan qad qamatis shalah, maka ini pun para makmum mengatakan qad qamatis shalah. Maka tidak boleh mengatakan dengan menjawab aqamahallahu wa adamah karena kedhaifan hadis tersebut. Berkata Imam An-Nawawi bahwa hadis ini dhaif, hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengatakan aqamahallahu wa adamah ketika orang qomat, ini la aslalahu. Kata beliau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Umamah bahwa Bilal melakukan qomat, ketika Bilal sampai pada kalimat qad qamatis shalah, lalu Nabi mengatakan aqamahallahu wa adamah. Maka berkata Imam An-Nawawi setelah mengomentari, ketika mengomentari hadis ini, wa huwa dha'ifun wa ziyadatu fihi ay aqamahallahu adamah la aslalaha. Hadis ini dha'if dan tambahan perkataan Nabi aqamahallahu adamah ini tidak ada asalnya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talhisul Akhbir, sebagaimana Syekh Al-Albani juga menerangkan dalam kitab Irwaul Ghalil dan Tamamul Minnah, dan ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengatakan aqamahallahu wa adamah ketika yang adzan mengatakan qad qamatis shalah. Inilah kesalahan-kesalahan di dalam qomat. Nah, berikutnya adalah kesalahan ketika membuat shaf sebelum sholat dimulai. Kesalahan pertama adalah tidak menyempurnakan sholat, tidak merapatkan dan tidak mengisi tempat-tempat yang kosong di depan. Makanya imam disyariatkan untuk mengatakan secara lantang, sawu shufufakum, luruskan shaf kalian, watarasu, tarasu itu merapatkan. Kadang dengan mengatakan wasudul khalal. Sudul khalal itu mengisi celah-celah yang kosong. Dirapatkan jangan sampai ada saf yang kosong, yang renggang. Sebuah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Mau enggak kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Wahai Rasulullah, bagaimana barisnya para malaikat di hadapan Allah? Maka dijawab, yutimmuna as-sufuf al-awwal fal-awwal wa yatarasawna fis-sufuf. Mereka menyempurnakan dulu saf pertama, kedua, dan seterusnya. Makna menyempurnakan, memenuhi saf yang pertama. Kalau sudah penuh, baru kedua, baru ketiga, dan seterusnya. Dan mereka yatarasawna fis-sufuf. Dan mereka itu merapatkan ketika berbaris. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada beberapa kesalahan ketika orang sholat berjamaah. Kesalahan pertama adalah as-sholatu fi amkinatin ba'idah anis saf, istirwahan au ta'awudan lis-shalah fi makanin muayyan fil masjid. Kesalahan pertama, ada orang yang sholat jauh di saf belakang karena ingin leluasa, tidak ingin berdesak-desakan, atau karena menempati tempat khusus tertentu dalam masjid, saya harus di sana terus walaupun jauh dari saf. Maka ini adalah hal yang terlarang karena memisahkan diri dari saf. Nah, karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat ada salah seorang sahabat berada di belakang sendirian atau beberapa orang tidak gabung ke saf yang di depan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tim bikum min ba'dikum wa la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullah. Maju kalian, maju ya, berbaris di belakangku. Maka setelah penuh, orang yang di belakangnya berbaris di belakang kalian. Terus begitu. Ada orang yang selalu mengakhirkan diri di saf sampai Allah pun mengakhirkan orang itu dalam segala hal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yasufu fit turuqat wal hawanit ma khalwil masjid. وَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ إِسْتَحَقَّ التَّأْدِيبِ وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَيَدْخُلُ لِتَكْمِيلِ الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّ هَذَا لَهُرْمَةَ لَهُ. Tidak boleh membuat saf di jalan-jalan atau di gang-gang selama masjidnya masih kosong. Siapa orang yang demikian, dia harus diberikan peringatan ataupun penjelasan. Oleh karena itu, kalau kita umpamanya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, semoga antum semua yang ada di sini, suatu saat di masa yang akan datang, Allah panggil ke sana untuk haji ataupun umroh. Itu di halaman masjid, itu sudah digelar karpet. Masjid Haram Di Masjid Nabawi di mana kalau Masjid Haram ada juga. Walaupun tidak ada karpet, nah orang itu sebelum azan sudah membuat shof, sudah penuh kadang-kadang di luar. Kita pas masuk ke pelataran, aduh sudah penuh. Banyak orang yang tertipu oleh keadaan, akhirnya ada yang kosong dikit ikut masuk ke sana. Padahal ketika terus masuk ke dalam masih kosong. Jadi mereka membentuk shof di luar, di pelataran, kadang di jalan-jalan. Kadang kalau di Mekah sampai jauh, ada sekilo gitu. Sudah ngampar, parah di depan kosong. Di depannya itu masih jalan orang lalu-lalang. Di pelataran juga masih kosong. Apakali di dalam masjid masih kosong. Selama pintu masjid belum ditutup, belum dipagar oleh askar, selama itu menunjukkan di dalam masih kosong. Karena kapasitas Masjidil Haram itu jutaan, lebih dari 3 juta orang masuknya. Nah, jadi ketika masih bisa masuk berarti masih ada yang kosong di depan di dalam. Maka walaupun orang sudah penuh di pelataran kita terus saja maju. Tidak boleh dulu membentuk di sana. Beliau berkata, fa inimtala al masjid bis sufuf shaffu kharijal masjid. فَإِذَا تَصَلَتِ الصُّفُوفُ حِينَئِذٍ فِي التُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ. Kalau di dalam masjid sudah penuh shaf, maka boleh membentuk shaf di luar masjid, di pelataran. Kalau nyambung antara shaf di pelataran dengan shaf di jalan-jalan, di gang, di mall, sebab di dalam Masjidil Haram, di depannya itu ada mall. Di bawah Zam-Zam Tower ada mual. Di sana kalau waktu sholat penuh, iya penuh. Nyambung enggak dengan shaf di pelataran? Iya nyambung. Jadi setelah masjid ada pelataran, setelah beres pelataran ada halaman mual. Itu semua penuh. Penuh halaman mual, ya sudah di dalam mual. Boleh, kalau itu nyambung. Nah, wa amma idza safu wa bainahum wa baina safil akhar tariqun yamshi an-nasu fihi lam tasih salatuhum fi adhari qaulil ulama. Adapun apabila orang membentuk saf padahal di depan mereka masih kosong atau ada jalan yang orang lalu lalang di sana, maka tidak sah salat mereka berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama. Berdasarkan hal itu maka salah satu di antara kesalahan orang yang salat adalah membentuk saf di luar masjid padahal di dalam masjid masih ada yang kosong, atau di jalan-jalan padahal di pelataran masjid ada yang kosong. Maka kesalahan banyak orang adalah mereka itu sebelum azan karena malas, karena enggak mau berdesak-desakan, karena enggak mau berjalan jauh. Kadang-kadang di jalan-jalan yang agak datar, bersih, enak, udah ngampar sajadah. Padahal di depannya masih kosong, pelataran masih kosong. Mereka menunggu, mereka tahu itu enggak sah. Tapi nanti akan penuh menunggu bersambungnya shaf mereka dengan shaf yang di pelataran. Kadang-kadang, tidak nyambung juga. Sudah mulai qomat, sudah mulai sholat, di depannya masih kosong juga. Nah ini banyak dilakukan oleh orang-orang baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi di Madinah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa kadzalika man shalla fi hanutihi wa tariqu khalin lam tasih salatuhu wa laisa lahu ayyak uda fil hanut wa yantadhir ittisal as-saf bihi bal alayhi ayadhhaba ila al-masjid fayasudd al-awwal fal-awwal fal-awwal. Demikian juga orang yang salat di jalan atau di pelataran toko, pelataran rumah. Padahal di depannya kosong. Maka enggak sah sholatnya kalau bermakmum kepada imam di masjid. Dia tidak boleh duduk di jalan dan menunggu bersambungnya shof dia dengan shof terdepan. Tapi dia harus pergi ke dalam masjid dan memenuhi tempat-tempat yang kosong di depan. Ya, ini diantara salah satu kesalahan orang di dalam membuat shof di dalam sholat. Kesalahan kedua, tarkut taras fi shufuf wa wujudul farz fiha. وَمَنْ شَعُوا ذَلِكَ إِتِقَدُ جَمَاهِرِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا بِالْمَنَاكِبِ فَحَسِبَا وَخَفْيَ عَلَيْهِمْ أَنَّ مِنْ تَسْوِيَةِ الصَّفِ تَسْوِيَةُ بِالْإِقْدَامِ أَيْضًا. Kedua, tidak merapatkan dirinya di dalam shaf, membiarkan ada celah yang kosong di kiri atau di kanan. Mereka menganggap meluruskan shaf itu hanya meluruskan dari aspek barisan, asal lurus saja. Renggang atau rapatnya tidak mereka perhatikan. Ini keliru. Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, aqimu shufufakum fa inni arakum mi wara'i dhahri. Luruskan shaf-shaf kalian karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam selama salat menghadap ke depan ke kiblat, tapi beliau bisa melihat mengetahui kondisi makmumnya di belakang. Dan ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bimakwi qadamihi. Maka masing-masing kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ada orang yang menyanggah itu kan perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi, katanya gitu. Akhirnya tidak harus. Dia lupa bahwa para sahabat melakukan itu atas instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah. Disebutnya sunnah taqririyah. Maka itulah sunnahnya ketika membentuk shaf. Dalam riwayat lain berkata Anas, laqad ra'aitu ahadana yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadami. Walau dhahabta taf'alu dhalika al-yawm la tara ahadahum ka'annahu baghalun shamus. Kata Anas, ya, aku melihat masing-masing kami para sahabat menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Seandainya zaman sekarang, maksud zaman sekarang itu zaman ketika Anas masih hidup, Nabi dan beberapa sahabat sudah wafat. Di zaman sahabat masih ada. Kata Anas, seandainya kamu melakukan itu sekarang di hari ini, engkau lihat ada orang yang seolah-olah mereka itu baghal yang sumus. Baghal itu keledai, kuda. Mungkin baghal itu perkawinan antara kuda dan keledai yang lari, menghindar. Jadi ketika kita suruh dia rapat, menjauh lagi. Suruh rapat, menjauh lagi. Ada yang begitu? Itu sudah terjadi di zaman Anas masih hidup. Sebagaimana itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oleh karena itu berkata Bushair bin Yasar al-Ansari dari Anas, annahu lamma qadimal madinah faqila lahu ma ankarta minna mundu yaumin ahidta rasul sallallahu alaihi wasallam qal ma ankartu illa annakum la tuqimus shufuf. Ketika Anas ini baru tiba di Madinah serta ada tugas di luar, di zaman sahabat Abu Bakar disuruh keluar pergi untuk dakwah terus kembali lagi ke Madinah, maka orang-orang berkata, kenapa engkau tidak mengingkari perbuatan kami tersebut? Padahal itu dilakukan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, apakah aku tidak mengingkari karena kalian tidak menegakkan atau meluruskan saf? Maka beliau menyatakan bahwa kalau itu kamu lakukan, orang-orang kemudian lari menjauh dari saf. Maka dari sini jelaslah fadhaharo anna ilzaqal mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis sufufi sunnatun. Jelaslah bahwa merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki ketika saf hukumnya sunnah, tidak wajib. Qad amila biha sahabah radhiyallahu anhum khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al murad bi iqamati saf wa taswiyati shufuf. Ini diamalkan oleh para sahabat di belakang nabi dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan saf.

أكثر الناس في هذا الزمن، فإنه لو فعل بهم ذلك لنفروا كأنهم حمر وحش، وصارت هذه السنة عندهم كأنها بدعة عياذا بالله، فهداهم الله تعالى وأذاقهم حلاوة السنة. Perkataan Anas, kalau kamu melakukan itu sekarang harus dirapatkan. Maka kamu lihat mereka itu seperti keledai yang menjauh. Begitulah keadaan orang pada zaman sekarang. Kalau itu dilakukan, saf disuruh rapat, mereka lari. Seolah-olah mereka itu keledai yang takut oleh binatang buas. Sehingga berubahlah sunnah menurut mereka seolah-olah itu sesuatu yang mungkar. Harus dijauhi. Karena apa? Tidak mau dianggap berdesak-desakan, inginnya leluasa ketika sholat kiri kanan kosongkan gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga Allah merasakan kepada mereka nikmat dan manisnya sunnah di dalam menyusun shaf. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis Anas. Karena hadis Anas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, fa'afada hadha at-tasrih anna al-fi'l al-madhkur kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yatimu al-ihtijaj bihi ala bayanil muradi bi iqamati shaf wa taswiyatihi. Dari hadis yang gamblang dan jelas ini bisa diambil faedah bahwa perbuatan para sahabat yang dilakukan di belakang Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi hujjah dan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud menyempurnakan shaf adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Yaitu apa yang dikatakan oleh Anas, para sahabat menyentuhkan, menempelkan bahu dengan bahu kawannya dan kaki dengan kaki kawannya. Suatu saat ketika akan sholat, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Lalu beliau berkata, aqimus shufuf thalathan. Luruskan shaf kalian. Dan itu beliau lakukan 3 kali. Lalu apa kata beliau? Wallahi latuqimanna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian wajib menegakkan shaf-shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian ikhtilaf. Hatinya nanti akan tidak nyaman kepada hati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Maka berkata Nu'man yang saat itu ada, kata beliau, faro'aitu rajul yulsiku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibi wa ka'bahu bika'bi sahibi. Aku melihat orang-orang menempelkan bahu dengan bahu kawannya, lutut dengan lutut kawannya, dan kaki dengan kaki kawannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan sanad hadis ini sahih. Termasuk Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Nu'man. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengomentari hadis ini. Kata beliau, "Wa fi hadainil haditsaini fawaid hamah." Dari kedua hadis ini ada 2 faedah penting. Beberapa faedah penting. Pertama, wujubu iqamati shufuf wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Li amri bidzalik wal aslu fihi al wujub illa li qarinatin kama huwa muqarrarun fil usul wal qarinatu huna tu'akkidul wujub.
Pertama, hadis ini menerangkan wajibnya menegakkan shaf dan meluruskannya serta merapatkannya karena

0: adanya perintah dalam hal itu. Dan perintah hukum asalnya wajib. Kecuali kalau ada qarinah. Qarinah itu dalil lain yang memalingkan. Sebagaimana ini ditetapkan dalam kaidah usul fikih. Dan qarinah dalil lain itu malah menguatkan kewajiban dalam hal ini. Yaitu apa? Yaitu sabda Nabi SAW. Yang mengatakan au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalau enggak menekan meluruskan saf, tidak merapatkan saf, Allah akan membuat hati-hati kalian jadi ikhtilaf. Fa inna mithla hadha at-tahdid la yuqalu fi ma laysa biwajib kama la yakhfa. Ancaman ini tidak akan dikatakan kecuali terhadap sesuatu yang memang hukumnya wajib. Dilakukan ini, kalau enggak akan begini loh. Oh berarti wajib. Ini yang pertama. Kedua, anna taswiyat al-madhkurah innama takunu bi laskil mankib wal bil mankib. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud menyempurnakan saf, meluruskan saf hanyalah dengan menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Karena itulah perbuatan sahabat di hadapan Nabi SAW. Inilah yang kedua. Lalu kata beliau, wa minal mu'sif anna hadhi sunnah minat taswiyah qad dahawana bihal muslimun bal adha'uha illa al-qalila minhum. Yang sangat disayangkan, sunnah meluruskan saf ini sudah dianggap enteng, sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Bal adha'uha, sudah di lalaikan mereka terhadap. Mereka enggak peduli lagi mau lurus mau tidak, mau rapat mau tidak, kecuali hanya sebagian kecil di kalangan mereka. Antum kan pernah sholat di masjid-masjid umum ya. Shofnya belum beres, belum terbentuk, si imam sudah takbir Allahu Akbar. Padahal makmum masih ada yang ngobrol, masih ada yang berjalan menuju shof, masih renggang. Itu tanggung jawab imam, imamnya tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Shofnya tidak lurus, tidak rapat. Kecuali hanya sedikit yang memperhatikan sunnah. Dan semoga kita termasuk orang yang sedikit itu ya. Jadi imam sebelum sholat, dia menghadap makmum dulu berteriak, sawu shufufakum, luruskan, rapatkan. Luruskan shof kalian. Atau dengan mengatakan, istau istau wa'tadilu watarasu wasuddul khalal. Istau luruskan, watarasu rapatkan, wa'tadilu seimbangkan. Yang sampai lebih berat ke kiri atau ke kanan. Wasuddul khalal, dan isi tempat-tempat yang kosong. Itu bukan jampe mau mengimami, bukan, itu perintah. Kan di masjid-masjid, apalagi di Mekah dan Madinah, di masjid-masjid imam istau wa'tadilu gitu kan. Apa makna istau? Luruskan. Orang awam kan gak tahu itu pakai bahasa Arab. Maksudnya kalau di kita terjemahkan aja, boleh katakan istau wa'tadilu, terus tolong luruskan, rapatkan. Kalau hanya istau wa'tadilu tidak diterjemahkan, banyak orang yang tidak tahu istau tenaun, itu jampe imam gitu. Akhirnya mereka menganggap perkataan istau itu adalah jampe yang dilakukan oleh imam sebelum mengimami sholat. Karena gak tahu artinya. Padahal itu instruksi, itu perintah. Istau luruskan, wa'tadilu seimbangkan, watarosu rapatkan, wasudul khalal, dan isi tempat-tempat yang kosong. Lalu boleh sampaikan perkataan Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan, karena lurus rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Sebelum lurus rapat jangan dimulai, ya. Itulah yang dilakukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk salah satu di antara kesalahan orang dalam sholat berjamaah adalah tidak menyempurnakan sholat. Shaf. Dalam arti tidak rapat alias bengkok, tidak rapat alias ada yang renggang, tidak lurus alias ada yang bengkok-bengkok. Dan ini nanti berakibat dalam kehidupan sosial, hati-hati mereka diperselisihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dibuat berselisih, dibuat menjadi bertengkar, dibuat menjadi tidak akur, akhirnya tidak nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Ya, cukup untuk pagi ini sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Santri dulu, mana ada santri? Cung. Nanti dikasih mic. Iya, Raja, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Marga Asih. Ustaz, izin bertanya. Apakah diperbolehkan untuk merenggangkan saf dengan sengaja apabila di sebelah kita adalah orang yang suka merokok, anak kecil yang enggak bisa diem, dan orang yang tidak mau merapatkan saf?
0: Iya. Pertama, bagaimana kalau renggang itu karena orang sebelah kita bau rokok. Sebelum ke masjid mungkin di jalan sambil ngerokok dulu. Harusnya pakai parfum yang wanginya. Ini malah di bauan badannya teku rokok. Apa akibatnya? Asap rokoknya, bau rokoknya nempel di badannya, nempel di wajahnya. Kecium oleh orang yang sebelah, kecium. Bahaya enggak? Bahaya. Keciumnya bau rokok menunjukkan nikotinnya keisep. Jadi nikotinnya itu nempel di badannya, di pakaiannya. Kecium sama kita yang ada di sebelahnya, keisep tuh nikotinnya itu. Dan itu berbahaya, itu zalim. Ya. Orang yang tidak merokok tapi sering menghisap asap rokok orang disebut perokok apa? Pasif, dan itu lebih rentan dengan penyakit kanker paru-paru dan yang sejenisnya. Itu kezaliman perokok begitu. Belum dari nafasnya. Kan rokok yang dihisap itu asapnya, nikotinnya, racunnya itu bersarang di paru-parunya, nempel. Makanya kalau di ronsen paru-paru perokok itu hitam-hitam kelihatan. Kadang kalau diperbesar ada yang bergerak-gerak di apa namanya paru-paru yang hitam itu berupa bakteri-bakteri, ya. Itu dihembuskan melalui nafas orang yang merokok. Orang merokok karena di dalam paru-parunya banyak nikotin, racun, bakteri. Ketika dia hembuskan nafas, maka banyak bakteri, banyak racun, nikotin yang dihembuskan. Keisap oleh orang di sebelahnya. Walaupun dia sudah tidak sedang merokok lagi. Merokoknya tadi. Setelah merokok dia masuk ke rumahnya. Rokoknya di luar, di kebon. Terus masuk ke rumah. Mangku budakna. Anaknya, cucunya di pangku. Itu cucunya itu menghisap dari nafas dia. Racunnya, bakterinya terhisap. Masuk ke rumah. Nafasnya menyebarkan racun, nikotin, bakteri. Udara di rumah tuh penuh, nempel di dinding, nempel di gordeng, kehisap. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang yang suka merokok, bertamu kecium, ini nggak seger nih. Ini pasti perokok nih orang yang ada di sini. Kita nggak betah. Kalau saya begitu langsung keluar lagi, berokok, keluar lagi, nggak jadi. Lebih baik ngobrolnya di luar saja, lebih fresh udaranya. Nah, sebelum sholat dia merokok, clek digigirin orang gimana? Boleh nggak kita menjauh? Nggak boleh, tetap ya. Karena apa ya? Karena kita menjauhkan kita di sebelah kanan, di kiri kita ada orang, makanya disurungkan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, ya, nahan nafas saja sekuatnya. Terus boleh nggak kalau ada uzur syar'i seperti di zaman pandemi? Di zaman pandemi kan tidak rapat, tapi direnggangkan. Ada 1 meter, kadang lebih 2 meter. Dan ini dilakukan di mana? Hampir di seluruh masjid di seluruh dunia, termasuk di Mekah, di Madinah, iya. Dan ini ijtihad para ulama. Para ulama lebih tahu dalil, lebih tahu kaidah, menerapkan boleh. Saat itu ada uzur. Kita tidak boleh menutup mulut ketika apa? Sholat. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Kata Nabi SAW, idza tasa'aba ahadukum wa huwa fis shalah falyaqdhim mastata'. Kalau salah seorang di antara kalian mau menguap padahal dia lagi sholat, maka tahanlah semampu mungkin. Kalau enggak, dia tutup mulutnya. Ketika sholat, hai, hai itu menguap. Tahan, kalau enggak tutup. Dalam sholat. Di dalam sholat boleh menutup mulut. Kalau ada uzur yaitu menguap. Padahal menguap bahaya enggak? Tidak, tidak bahaya. Apalagi kalau ada virus seperti corona kemarin, COVID kemarin, ya. Atau maka Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kalau ada uzur tertentu seperti menguap, seperti kalau ada debu berterbangan ketika sholat, maka boleh dia menutup mulutnya dengan tangan ataupun dengan sorban yang dia sedang pakaikan. Itu dibolehkan. Kalau ada uzur, apalagi uzurnya itu virus yang berbahaya, maka lebih boleh lagi untuk menutup mulut. Jadi larangan menutup mulut di dalam sholat, kalau dalam kondisi normal, tidak ada virus, tidak menguap, tidak ada debu yang berterbangan, lalu sengaja pakai masker, maka tidak boleh. Adapun kalau memakai masker karena ada uzur seperti dia umpamai flu, lalu dalam sholat, maka enggak apa-apa pakai masker. Sebagaimana dibolehkan, bahkan diharuskan, diperintahkan menutup mulut ketika menguap dalam sholat. Seperti dibolehkannya ketika ada debu dalam sholat, padahal debu dan menguap tidak seberbahaya virus, baik virus flu, pilek, ataupun virus corona yang mematikan kemarin. Maka diperintahkan untuk menutup mulut walaupun dalam sholat. Jadi makruh itu kalau apa? Kalau tidak ada uzur apapun. Nah, bagaimana dengan shaf? Iya, shaf juga boleh renggang kalau ada uzur seperti tadi. Kalau umpamanya orang yang di sebelah kita, kita yakini dia memiliki penyakit yang bisa menular, kalau umpamanya menempel dekat dengan kita, maka dibolehkan. Sebagaimana halnya membentuk shaf secara renggang ketika ada virus yang diyakini bisa apa? Bisa menularkan virus. Dan teori realita menyatakan ya virus itu bisa menular dengan jarak sekian. Makanya ditutup mulut dan dijaga jarak. Kalau ada uzur maka boleh. Tapi kalau tidak ada uzur maka tidak boleh merenggangkan shaf. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Satu lagi, sok di belakang. Kasih mic. Kasih di belakang banget. Maju, maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Hukum menyatukan pernikahan adik kakak gitu, hukumnya seperti apa? Demikian Ustaz, terima kasih.
1: Adik kakak nikah?
0: Seorang laki-laki menikahi dua saudari gitu dalam satu pernikahan.
1: Adik kakak perempuan dinikahi oleh seorang.
0: Betul.
1: Haram, tidak boleh. Baina ukhtaini. Atau diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian, bibi kalian, adik kalian, atau menikahi dua adik kakak sekaligus. Umpamanya menikah dengan kakaknya, besoknya menikah lagi dengan adiknya, maka tidak boleh kalau sekaligus. Kecuali kalau menikahi dulu dengan kakaknya lalu mati, lalu besoknya menikahi adiknya, tidak bersamaan, tidak dipoligami gitu. Iya. Kalau dipoligami antara adik dengan kakak atau bibi dengan keponakan. Bibinya kita nikahi. Terus besok lusanya atau sebulan setahun kemudian kita nikahi juga keponakannya. Dipoligami maka tidak boleh. Bukan tidak boleh poligaminya. Tapi memoligami dua kakak beradik atau bibi dengan keponakan. Adapun kalau tidak dipoligami, bibinya dulu dinikahi, setelah itu mati bibinya atau cerai gitu, lalu menikahi keponakannya, boleh. Atau kakaknya dulu dinikahi, mati atau cerai, lalu menikahi adiknya. Bahasa Sundanya apa namanya? Turun ranjang, boleh. Jadi kalau dua-duanya sekaligus haram, tidak boleh ya. Terus gimana ini terjadi? KUA-nya tuh yang disalahkan. Tapi enggak lapor ke KUA, ini mas syiri. Salah semua orang yang terlibat. Si walinya salah. Pelakunya juga, suaminya salah. Dua istrinya juga salah. Kalau duanya adik kakak atau bibi dengan keponakan tidak boleh dipoligami. Ya. Adapun kalau tidak dipoligami, satu-satu dinikah, ini dinikah, mati atau cerai, lalu turun ke adiknya, maka dibolehkan. Ya. Cukup sampai di sini aja dulu, insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka, wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit.
6: Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita.